0: Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Panip, ada yang mau disampaikan Pak?
2: Betul Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus Muhammad Hanif terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
3: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
2: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
1: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
4: Iya. Sayang banget, Pak.
1: Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
2: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjen Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
6: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya, ini sudah mulai bangun, nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan ikan yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
7: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu saja. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Gak ada. Kalau di sini, begitu dia mendapatkan, menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
5: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan ikan, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat ikan sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, semua udara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
8: Laporan khusus.
9: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
10: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
9: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
11: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama, P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
9: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
12: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat. Yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
9: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
8: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
13: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap menjaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
9: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
14: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, maksud guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kalau kita kan penuh waktu ya, nolkul ya. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap keputusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa kalau setiap ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua di tes dulu. Dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung. Enggak, kita melalui tes dulu. Dan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu lolos, memang seleksi luar biasa.
15: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
16: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
0: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian, termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat, juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasmin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
19: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok, sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Kraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya pada aktivitas pagi. Kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Pokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai, sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai.

0: terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan. Sapira, kembali ke Anda di studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Peringat telah kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri dan luar negeri telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati, punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya, punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana, perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar, bagi pendengar yang akan memulai ragam aktivitas ya. Bagi Anda yang sedang bersiap memulai aktivitas, berikut informasi pantauan lalu lintas dan kondisi udara di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah pada pagi hari ini. Baik pendengar, kita mulai dari Palangkaraya. Untuk wilayah dalam kota Palangkaraya, aktivitas masyarakat pagi mulai berlangsung di sejumlah ruas utama, terutama jalur menuju kawasan pusat pemerintahan, perkantoran, sekolah, dan pusat aktivitas masyarakat. Pengendara kami imbau tetap berhati-hati dan menjaga kecepatan, terutama pada jam sibuk pada pagi hari. Sementara untuk masyarakat yang akan melintas menuju wilayah Katingan melalui arah Kasongan, perlu menjadi perhatian bahwa terdapat informasi mengenai penerapan sistem buka-tutup di jembatan Sei Katingan mulai 20 Agustus. Pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut sebaiknya mengantisipasi kemungkinan waktu tempuh bertambah dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Bergerak ke Sampit, Kota Waringin Timur, aktivitas lalu lintas pagi diperkirakan mulai meningkat seiring jam berangkat kerja dan sekolah. Pengendara di kawasan pusat kota maupun yang akan melanjutkan perjalanan antar kecamatan diimbau memperhatikan kondisi jalan dan menjaga jarak aman. Untuk Pangkalambun dan wilayah Kota Waringin Barat, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan. Selain aktivitas lalu lintas pagi, kondisi kebakaran hutan dan lahan masih menjadi perhatian. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat telah memperpanjang status tanggap darurat Karhutla mulai 21 Agustus hingga 4 September 2026. Data per 18 Agustus mencatat ratusan kejadian Karhutla dan titik panas dengan kecamatan Kumai dan Arut Selatan termasuk wilayah yang terdampak paling luas. Kondisi ini perlu diperhatikan pengguna jalan khususnya apabila terdapat asap atau jarak pandang yang menurun di jalur perjalanan. Selanjutnya untuk Kuala Kapuas dan Pulang Pisau, aktivitas masyarakat pagi hari mulai meningkat. Pengguna kendaraan yang melintas di jalur utama antar kota maupun kawasan perkotaan diimbau tetap mengutamakan keselamatan, terlebih pada kondisi jarak pandang yang tidak selalu optimal. Untuk wilayah Muara Teweh dan Buntok, lalu lintas pagi juga perlu diantisipasi terutama pada ruas-ruas dalam kota dan akses menuju kawasan aktivitas masyarakat. Pengendara kendaraan roda 2 maupun roda 4 diingatkan untuk tidak memacu kendaraan dan tetap memperhatikan kendaraan dari arah berlawanan. Sementara bagi masyarakat di Kuala Kurun dan wilayah Gunung Mas, Puruk Cahu dan Murung Raya, Kasongan dan Katingan, Kuala Pembuang dan Seruyan, Sukamara, Nanga Bulik dan Lamandau, serta Tamiang Layang dan Barito Timur, kondisi perjalanan pagi perlu menyesuaikan dengan situasi lapangan masing-masing. Khusus perjalanan antar kabupaten, pendengar disarankan memastikan kondisi jalur sebelum berangkat, karena informasi lalu lintas langsung dari seluruh titik CCTV tidak tersedia secara publik dan secara serentak pada pagi hari ini. Dan untuk cuaca akan kita ikuti bersama BMKG Kota Palangkaraya tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya untuk Anda tetap berhati-hati menyalakan lampu kendaraan bila jarak pandang berkurang serta jarak aman dan tidak menggunakan kecepatan tinggi. Bagi Anda yang menggunakan kendaraan roda 2, diharapkan memakai masker karena masih tercium bau asap yang tersebar pada pagi hari ini. Selalu pantau lalu lintas lewat CCTV serta selalu pantau perubahan cuaca lewat halaman BMKG. Baik, sekian informasi terkait lalu lintas pada pagi hari ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas dan arah petugas di lapangan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah Anda memperhatikan seekor bebek yang berenang di kolam? Meski tubuhnya terus-menerus bersentuhan dengan air, bulunya tetap tampak kering ketika ia naik ke daratan. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari mekanisme alami yang sangat menarik. Di dekat pangkal ekor bebek, terdapat sebuah kelenjar yang disebut kelenjar uropigial. Kelenjar ini menghasilkan minyak alami yang dikenal sebagai pren oil. Dengan menggunakan paruhnya, bebek akan meratakan minyak tersebut ke seluruh permukaan bulu saat membersihkan diri. Proses ini dilakukan secara rutin sebagai bagian dari perawatan bulu. Lapisan minyak itu berfungsi sebagai pelindung yang membuat air sulit menempel dan meresap ke dalam bulu bebek. Akibatnya, tetesan air yang akan menggelinding di atas permukaan bulu, sehingga bagian dalamnya tetap kering dan hangat. Kemampuan ini sangat penting karena membantu bebek mempertahankan suhu tubuh saat menghasilkan banyak waktu di perairan. Menariknya, minyak pren bukan hanya dimiliki oleh bebek. Sebagian besar jenis burung juga memiliki kelenjar serupa untuk menjaga kondisi bulu mereka. Namun, pada unggas air seperti bebek, fungsi lapisan minyak ini menjadi jauh lebih vital karena berkaitan langsung dengan kemampuan mereka untuk hidup di lingkungan perairan. Jadi, jika suatu saat Anda melihat seekor bebek berenang tanpa terlihat basah kuyup, ingatlah bahwa di balik bulu-bulu itu terdapat teknologi alami yang telah disempurnakan oleh evolusi selama jutaan tahun.

0: 8 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama Prakirawan Chandra dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam Prakirawan. Maksud kami selamat pagi Prakirawan Chandra.
1: Selamat pagi.
0: Iya, bagaimana kabar Anda pagi hari ini Prakirawan Chandra?
1: Alhamdulillah baik, luar biasa.
0: Alhamdulillah baik, luar biasa. Silakan informasi cuaca untuk pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Untuk memulai aktivitas hari ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cerah hingga cerah berawan di wilayah Kalimantan Tengah. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di wilayah Kalimantan Tengah dengan potensi udara kabur atau kabut asap pada pagi menjelang siang dan juga siang menjelang sore dan juga dini hari di wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 98%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG dihimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas Sobat BMKG semuanya pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Prakirawan Chandra. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik mendengar, tadi telah kita ikuti bersama informasi cuaca pada pagi hari ini. Tetap jaga diri, tetap awas diri dan selamat beraktivitas. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, iming-iming wajah putih instan dan stamina tubuh yang pulih secara mendadak masih menjadi senjata ampuh para pelaku kejahatan cyber maupun pedagang nakal di Kalimantan Tengah. Sepanjang tahun 2026, fenomena peredaran kosmetik tanpa izin edar, TIE, kosmetik berbahaya berbahan seperti merkuri dan hidrokinon, serta obat bahan alam, OBA, yang disusupi bahan kimia obat, BKO, keras masih terus membayangi masyarakat bumi Tambun Bungai. Guna menekan tingginya risiko kesehatan masyarakat di wilayah geografis Kalimantan Tengah yang luas, Balai Besar POM di Palangkaraya terus mengintensifkan pengawasan hingga melangkah ke daerah terpencil, seperti rencana pembentukan UPT baru di Barito Utara dan Murung Raya pada triwulan pertama 2026. Laporan intensifikasi pengawasan juga menunjukkan bahwa produk kosmetik overclaim ilegal dan ramuan obat tradisional ber-BKO masih dipasarkan secara masif lewat jaringan reseller dan platform e-commerce. Menghadapi modus operasi digital yang makin licin, masyarakat Kalimantan Tengah dituntut tak lagi sekedar menjadi konsumen pasif. Kunci kemerdekaan dari ancaman produk berbahaya ini ada pada keberadaan konsumen itu sendiri, tegas perwakilan BBPOM di Palangkaraya saat giat edukasi publik. Aksi nyata konsumen berdaya dapat dimulai dari hal sederhana, yaitu menerapkan budaya cek klik, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa sebelum bertransaksi. Penggunaan aplikasi BPOM Mobile untuk memverifikasi keabsahan nomor izin edar secara mandiri kini menjadi benteng pertahanan utama. Merdeka dari produk palsu dan berbahaya bukan hanya tugas regulator, melainkan wujud kesadaran warga Kalimantan Tengah dalam melindungi kesehatan diri dan keluarga. Sudah saatnya kita cerdas memilih demi kualitas hidup yang aman di negeri sendiri.

0: Ya, pendengar, take a chance with me dari Niki ya, menemani pagi hari ini, dan kini akan kita ikuti informasi pasar pagi hari ini bersama rekan Aga Jaya Bijaksana. Halo rekan Aga.
1: Halo.
0: Baik, silakan informasi pasar pagi hari ini rekan.
1: Baik, terima kasih. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini bisa menginformasikan perkembangan harga pasar di pasar regional, pasar Kota Palangkaraya. Secara umum tidak ada mengalami perubahan dari sebelumnya, terutama dari hari kemarin. Saya memantau harga beras, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai, dan juga ayam goreng atau ayam ras. Saya sebutkan tadi merupakan komoditas yang biasa dibeli oleh masyarakat. Seperti harga beras, itu sesuai merek, harga tidak mengalami perubahan. Yang paling murah beras kampung Rp14.000 per kilogramnya, beras siang Rp20.000, beras karang Rp25.000, beras mayang Rp26.000, dan beras mangkok Rp20.000. Sementara itu, harga gula pasir juga saya pantau harga Rp19.000 per kilogramnya, tidak berubah dari hari kemarin. Minyak goreng sesuai merek juga, yang paling mahal saya lihat itu ada minyak goreng Bimoli, minyak goreng Sanko, minyak goreng Tropical, dan juga minyak goreng Fortune. Itu masing-masing Rp24.000 per liternya. Yang paling murah itu seperti biasa minyak goreng kita yang biasa disubsidi oleh pemerintah, namun sayangnya pedagang sepertinya menjual dengan di atas harga eceran tertinggi atau head, yang biasanya head itu Rp15.700, ini menjadi Rp16.000. Ada kenaikan sedikit dari Rp15.700, namun tidak membebani sepertinya bagi masyarakat. Daging ayam broiler ada kenaikan sedikit dari Rp38.000 menjadi Rp40.000, ini terjadi sudah beberapa hari dan tetap stabil harganya, namun ada kenaikan sudah beberapa hari, itu Rp40.000 ayam ras. Saya juga memantau harga cabai masih tinggi, seperti cabai rawit hijau atau merah itu Rp75.000 per kilogramnya, cabai rawit biasa Rp60.000, cabai merah keriting Rp60.000. Ini pedagang beralasan kenapa dijual dan harga tinggi, karena dari tingkat pemasok itu mengalami gagal panen karena cuaca yang saat ini kemarau kering sekali, sehingga para petani itu gagal panen. Kemudian petani menjual sangat sedikit kepada pemasok, hampir tidak ada, sehingga mereka menjual dan membeli lagi dari pemasok dengan harga tinggi dan dijual ke masyarakat juga dengan harga tinggi. Bawang merah, bawang putih tidak ada mengalami perubahan, Rp38.000 per kilogramnya masing-masing, sama seperti hari-hari kemarin. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, apa yang saya sebutkan itu merupakan komoditas yang biasa dibeli oleh masyarakat Palangkaraya setiap harinya. Sementara itu harga-harga lain yang tidak saya sebutkan itu harganya masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Mungkin demikian dulu laporan saya dari Pasar Besar Pasar Tradisional Kota Palangkaraya. Kembali ke rekan saya di studio.
0: Baik, terima kasih banyak rekan Aga. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik pendengar, tadi informasi pasar pada pagi hari ini, dan bagi ibu-ibu yang ingin berbelanja sudah siap ke Anda. Baik, selamat beraktivitas pagi hari ini dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: 95,9 MHz Pro Satu RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengan Anda wawancara bersama DPRD Kota Palangkaraya.
1: Anda masih bersama Program 1 LPP RRI Palangkaraya. Sesaat lagi, simak wawancara interaktif bersama DPRD Kota Palangkaraya yang akan mengupas berbagai informasi seputar kebijakan daerah, pembangunan, pelayanan publik, serta isu-isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat. Tetap bersama kami hanya di Program 1 LPP RRI Palangkaraya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, penyalahgunaan narkoba semakin memprihatinkan, terutama menimpa generasi muda. Bagaimana kolaborasi penanganan yang dilakukan pihak kepolisian? Mari kita dengarkan wawancara Edi Suroso bersama dengan anggota DPRD Palangkaraya, Bapak Kemal Naseri berikut ini.
1: Baik pendengar RRI, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam paket wawancara bersama dengan wakil rakyat. Kali ini saya bersama dengan anggota DPRD Palangkaraya, Bapak Kemal Naseri. Kita akan berbincang dengan beliau berkaitan kolaborasi penanganan narkotika. Sebelumnya kita akan mendengarkan statement dari Kapolda Kalimantan Tengah, Bapak Irjen Polisi Iwan Kurniawan berikut ini.
2: Merusak seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa dan juga bisa merusak bagi generasi penerus bangsa. Kita tahu bahwa di daerah ini ya banyak peredaran narkoba. Penegakan hukum sudah sering dilakukan. Namun demikian mereka sepertinya tidak jerah dan masih tetap melakukan peredaran narkoba. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung proses pembangunan posko ini. Dan saya akan amankan pembangunan sampai dengan selesai dan operasionalnya nanti. Ya, sekali lagi peredaran narkoba di tempat ini merusak nama baik Palangkaraya. Bukan hanya daerah ini, tetapi Palangkaraya dan kehidupan masyarakat Palangkaraya. Kita tidak ingin menjadi meluas hingga merusak kehidupan masyarakat yang ada di daerah ini dan juga ke Palangkaraya dan Kalimantan Tengah.
1: Baik Pak Kemal, bagaimana tanggapan Anda terhadap statement yang disampaikan oleh Kapolda Kalimantan Tengah berkaitan dengan penanganan narkoba?
3: Dalam rangka memberantas peredaran narkoba sampai ke akar-akarnya. Sampai ke akar-akarnya. Karena kalau kulihat perkembangan ini, peredaran narkoba itu sangat masif terjadi di kota Palangkaraya. Jangan terfokus di daerah-daerah sekitar itu saja. Masih banyak kok di daerah-daerah di kecamatan-kecamatan lain. Itu banyak sekali. Saya kasihan sekali oleh kota Palangkaraya itu. Kata apalagi di daerah-daerah yang terpencil, jauh di kota itu, wah luar biasa itu. Maka kami sangat mendukung memberikan pemberantasan narkoba, nah, dan kemudian memberikan tindakan yang tegas. Jangan bermain-main mata, bermain-main. Siapapun yang terlibat sikat, hajar. Berikan hukuman yang seberat-beratnya supaya ada efek jera, efek jera. Nah, jangan ada lagi yang anu. Tidak usah peduli, kita berikan dukungan yang penuh kepada Bapak Polisi dalam pemberantasan narkotika.
1: Nah, bagaimana upaya memutus jaringan narkoba yang saat ini sudah merambah ke daerah terpencil dan bagaimana peran serta dari masyarakat?
3: Nah, untuk poin 2, ya kita tidak mengerti apakah jaringan narkoba ini sudah musnah. Nah, kita tidak mengerti ya bagaimana sistem kerja daripada jaringan narkoba itu dari pemasok sampai masuk ke di tempat-tempat di kelurahan-kelurahan kan. Ya kita nggak mengerti lah bagaimana polanya kan. Tapi yang pasti kita meminta peran serta masyarakat untuk sama-sama memantau wilayahnya masing-masing, baik itu camat, lurah, RW, RT, untuk sama-sama melihat perkembangan-perkembangan di lingkungannya. Jangan biarkan narkoba itu beredar bebas di daerah kita. Jangan dibiarkan. Itu pasti akan merusak generasi, merusak hancur, ya. Nah, maka kami minta peran masyarakat melaporkan kalau ada gejala-gejala baras bahwa di suatu tempat itu ada terjadi transaksi atau saat itu ada

0: hanya fokus di Pontuan, Pontuan, Pontuan, Pontuan aja kan. Nah sekarang sudah di mana-mana, di mana-mana kok. Nah, ya bisa dilihat lah di daerah-daerah itu kan. Kami berapa kali kegiatan resesi kan, yang masalah peredaran narkoba kan selalu jadi konsentrasi kami, pertanyaan-pertanyaan kami kan yang kami sampaikan ke Babinkamtibmas, Babinsa, bagaimana sih peredaran narkoba di daerah Bapak, di wilayah hukum Bapak, bagaimana memantaunya. Nah itu memang memang perlu penanganan khusus yang betul-betul serius. Nah kalau ditangkap itu tolong jangan sampai ditangkap orangnya aja, ditanyakan betul integrasi. Kita percaya kok dengan pihak kepolisian kalau hal saat menyidik itu mau BAP itu bisa toh kok mengungkap kamu beli di mana belinya. Nah itu bisa jaringan-jaringan itu bisa diungkap. Ini terutama ya maaf lah seperti tempat-tempat pendulangan emas itu kan, tolong dipantau itu. Pendulangan emas itu kan, nah itu kasihan anak muda itu. Kalau kita tetap apa tidak cepat kita basmi, habis kita ini generasi muda kita, generasi penerus bangsa, penerus kita ini semakin rusak, semakin tahun parah karena sudah terkontaminasi oleh narkoba.
1: Nah, yang terakhir Pak Kemal, apa hukuman yang pantas diberikan kepada bandar narkoba agar memberikan efek jera bagi lainnya?
0: Ya, kalau masalah lapangan pekerja itu kan tidak bisa jadi alasan, nggak bisa. Tidak, itu kan tidak bisa jadi alasan. Tidak bisa. Ya kan? Kalau itu dilakukan oleh orang-orang yang malas, yang ingin mendapatkan uang secara instan. Kalau bandarnya betul itu jadi usahanya, ya kasihan itu pemakai. Kalau bandar tangkap, hukuman mati, sebesar-besarnya hukuman mati, itu kapok yang lainnya. Ya kan? Kalau saya tidak setuju pengedar narkotika itu salah satu adalah karena sulitnya ekonomi atau apa pun aja tidak. Itu karena salah langkah, salah pergaulan. Ya kan? Nah, menganggap bahwa dengan menggunakan narkoba bisa menciptakan kebahagiaan, fantasi-fantasi yang sebenarnya akan menjerumuskan ketiga hal. Pertama, kuburan. Ketiga, penjara. Lalu dua aja pilihan-pilihan dalam penggunaan narkoba itu. Pertama, kuburan. Kedua, penjara menanti Anda. Maka saya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama orang tua, tolong pantau anak-anaknya, lihat perubahan-perubahan anaknya. Jangan biarkan anaknya itu bertemu atau berkomunikasi dengan orang-orang asing yang tidak jelas. Ya kan, pantau, lihat. Jangan sampai anak-anak kita juga menjadi korban peredaran narkotika. Orang tua pantau. Kalau memang ada gelagat bahwa anak kita itu sudah terkontaminasi, sudah menjadi pemakai narkotika, jangan ragu-ragu melaporkan untuk dilakukan rehabilitasi biar cepat-cepat ditangani. Jangan biarkan. Akan ada lembaga-lembaga rehab supaya anak kita bisa sembuh. Dan satu saya ingatkan bagi saudara-saudara anak-anakku sekalian yang sudah bertekad ingin sembuh dari ketergantungan narkotika, tolong HP-nya diganti, putus ikatan pertemanan dengan kawan-kawan yang sebelumnya sesama pemakai narkotika, putus hubungan. Bahwa menggunakan narkotika itu tidak ada manfaatnya, yang ada hanya kehancuran, masa depan suram, hancur semuanya, harta benda habis. Itu aja. Makasih ya Nita, buat berita yang bagus Nita.
1: Pendengar, demikian wawancara saya bersama dengan Bapak Kemal. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi jawaban atas permasalahan dan keluhan yang dihadapi oleh masyarakat. Kita berjumpa kembali pada paket wawancara berikutnya.

Terima kasih telah mengikuti wawancara interaktif program 1 LPPR RI Palangkaraya bersama DPRD Kota Palangkaraya. Terus ikuti siaran kami untuk mendapatkan informasi terpercaya, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Program 1 LPPR RI Palangkaraya, sekali di udara, tetap di udara.

0: masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Pendengar dimanapun Anda berada, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum mempercepat layanan pemeriksaan permohonan merek dan desain industri menjadi 5 bulan yang mana kebijakan tersebut mulai diterapkan terhadap permohonan merek dan desain industri yang masuk mulai 18 Agustus 2026. Percepatan ini menempatkan kualitas pemeriksaan dan kepastian waktu sebagai bagian penting dalam pelayanan publik di bidang kekayaan intelektual. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar melalui pernyataan yang diterima di Palangkaraya pada hari Rabu lalu. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena tepat pukul 9:05 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, Dialog Kalteng menyapa.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut memungkinkan besar adalah modus pencurian data. Melansir dari id.investing.com, BPJS Kesehatan gratis hanya berlaku bagi peserta penerima bantuan iuran PBI yang iurannya ditanggung oleh pemerintah untuk kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu. Dan program ini bersifat berkelanjutan, bukan hanya untuk tahun 2026, terdapat prosedur pendaftaran yang jelas untuk BPJS Kesehatan PBI, baik secara offline maupun online. Proses ini umumnya melibatkan pengajuan ke kantor desa atau kelurahan, membawa dokumen seperti KTP dan kartu keluarga, serta verifikasi data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS Kementerian Sosial. Pendaftaran online juga dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos dan situs web Kemensos. Penting untuk menggunakan saluran resmi untuk menghindari tautan palsu atau phishing. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Adi Putra mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dialog Kalteng menyapa.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Kalteng Menyapa pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Palangkaraya. Senang saya Ayusti Prabandari kembali hadir di hadapan Anda dalam program Dialog Kalteng Menyapa edisi Kamis 20 Agustus 2026. Dan pendengar, seperti diketahui bahwa perkembangan UMKM di Palangkaraya terus menunjukkan tren positif di mana banyak produk-produk lokal bermunculan, salah satunya adalah produk makanan atau produk kuliner. Namun perkembangan UMKM yang semakin beragam ini tentu perlu didukung dengan kualitas mutu yang baik. Untuk itu pendengar, Dialog Kalteng Menyapa edisi pagi ini kita mengangkat topik tentang bangga produk lokal dukung UMKM pangan yang terdaftar dan bermutu. Dan untuk membahas topik kita pada pagi hari ini sudah hadir dua narasumber di studio yang tentu saja berkompeten dan siap untuk membagikan wawasan serta informasi kepada kita semua. Yang pertama ada Ketua Tim Pengawasan Sediaan Obat Tradisional, Kosmetika dan Suplemen Kesehatan dari BB POM di Palangkaraya, Ibu Nur Fadila. Dan juga di samping saya sudah ada juga narasumber berikutnya, yaitu Ketua Kelompok Informasi Masyarakat atau Kim Bintang Jaya Itah, Ibu Raden Roro Endah Kusumastuti. Selamat pagi Ibu Nur Fadila dan Ibu Endah ya Bu ya.
2: Ya, selamat ya. Pagi Mbak.
1: Selamat pagi, tentu saja kita di sini harus semangat Bu ya. Meskipun kabut asap masih menyelimuti Kota Palangkaraya, namun kita juga tetap harus semangat untuk beraktivitas pada pagi hari ini. Nah, seperti tadi yang kita sudah sampaikan Ibu Nur Fadila dan Ibu Endah, bahwa perkembangan UMKM ini sangat positif begitu ya Bu ya, trennya ya. Nah, mungkin saya akan ke Ibu Endah terlebih dahulu nih Bu, selaku Ketua Tim Informasi Masyarakat Kim Bintang Jaya Itah. Nah, dalam hal ini seperti apa Bu pemantauan Ibu tentang perkembangan dari UMKM di Palangkaraya sejauh ini Bu?
2: Iya. Jadi sejauh ini kami mengamati memang luar biasa ya perkembangan pelaku usaha di Palangkaraya. Jadi semakin bertambah dan bertambahnya itu seperti cepet banget gitu Mbak. Karena ya ini muncul kesadaran di masyarakat bahwa mereka harus ada pemasukan yang lain. Ini kebanyakan yang kita temukan di lapangan adalah kenapa pelaku usaha bertambah banyak, karena ada desakan dari masing-masing keluarga untuk mencari tambahan penghasilan. Yeah. Nah tentunya ini adalah satu hal yang menggembirakan karena tentunya penyokong ekonomi daerah makin bertambah kuat di sini. Nah, ini juga menjadi motivasi kami untuk kami lebih berperan kepada masyarakat, karena visi misi Kim adalah menjadi jembatan dari pemerintah ke masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah.
1: Demikian. Okay. Jadi dengan adanya banyak sekali mungkin kebutuhan yang semakin banyak begitu Bu ya, itu juga mendorong masyarakat ini semakin kreatif untuk menciptakan produk-produk baru yang nantinya juga akan beredar di masyarakat. Nah, ngomong-ngomong soal produk yang beredar di masyarakat ini, mungkin kita akan langsung ke Ibu Nur Fadilah nih Bu. Tentu saja produk-produk makanan gitu, khususnya kuliner begitu Bu ya, ini juga perlu mendapatkan predikat aman dan layak untuk dikonsumsi nih Bu. Nah, kalau berbicara tentang hal ini nih Bu, seberapa penting sih Bu produk UMKM lokal ini harus sudah terdaftar dan memenuhi standar keamanan yang serta bermutu Bu?
3: Iya, terima kasih ya Mbak atas kesempatan yang diberikan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Roro tadi bahwa sekarang menjamurnya usaha kuliner di masyarakat, tentu ini menjadi hal positif sebetulnya, tapi tugas dari Badan POM untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar itu aman dan bermutu, begitu okay. ya. Kita memastikan bahwa semua produk UMKM yang dihasilkan itu sebelum dibeli oleh masyarakat merupakan suatu produk yang aman dan bermutu untuk melindungi diri dan keluarga mereka. Nah, kita sangat mendukung semua produksi UMKM lokal untuk pertumbuhan ekonomi di daerah juga. Nah, di kita ada banyak program sebetulnya untuk mendukung ini. Nah, di antaranya itu untuk produk pangan terutama ada inovasi UMKM berdikari yang dimana di inovasi tersebut satu fasilitator untuk satu UMKM untuk mendampingi satu UMKM. Untuk produk UMKM sendiri registrasinya kalau untuk pangan itu ada registrasi PIRT, ada registrasi MD begitu. Okay. Nah, PIRT itu produk industri rumah tangga. Untuk produk industri rumah tangga ini dapurnya masih bisa bergabung dengan dapur rumah tangga. Namanya juga industri rumah tangga begitu ya. Tapi ada produk yang sudah registrasinya BPOM MD. Mungkin semua masyarakat sudah bisa membaca, misalnya membeli produk di Alfa atau Indo gitu ya, ada yang registrasinya MD. Nah, ini kalau registrasinya MD, kita bimbing dari Badan POM itu untuk yang pertama itu harus sertifikasi sarananya dulu, harus CPPOB, memperoleh sertifikat CPPOB, cara pengolahan pangan yang baik begitu. Nah, setelah sarananya tersertifikasi, baru nanti kita bimbing lagi untuk memperoleh nomor izin edar produk pangannya. Ya, jadi yang pertama disertifikasi dulu itu sarananya. Nah, untuk mensertifikasi sarananya itu dibantu oleh fasilitator dari Badan POM, dari BPOM Palangkaraya kalau wilayah Kalimantan Tengah. Nah, karena untuk sertifikasi sarana supaya bisa memperoleh NIEMD tersebut ada alur produksi. Alur produksi yang harus dipatuhi, kemudian harus ada SOP. SOP untuk produksi pangan tersebut begitu. Minimal ada pemenuhan sanitasi, higien dan dokumentasi produksinya. Begitu.
1: Tadi ada PIRT dan MD, Bu ya. MD atau MB, Bu?
3: MD.
1: MD.
3: Makanan. MD itu untuk makanan dalam negeri. Kalau ada makanan luar negeri impor, ML, makanan luar negeri.
1: Itu beda lagi, Bu ya.
3: Iya, itu kalau untuk registrasi PIRT itu ada 12 digit angka, di mana dua angka terakhir itu menandakan masa berlaku, tahun masa berlakunya. Nah, mungkin ada juga beredar sudah registrasi PIRT nih, tapi kita harus jeli masih berlaku nggak nih nomor PIRT-nya. Nah, kalau untuk registrasi PIRT itu masyarakat bisa sendiri melakukan sebetulnya, bisa melek, bisa lihat di YouTube caranya seperti apa. Yang pertama dia harus punya nomor induk berusaha dulu, NIB. NIB-nya dia peroleh dengan cara membuka aplikasi OSS ya. OSS sudah memperoleh NIB, nanti baru dia bisa mendaftarkan produk nomor izin PIRT-nya. Dilanjutkan dengan nomor izin PIRT-nya. Nah, untuk memperoleh NIPIRT ini, dia harus sudah punya label, labelnya seperti apa. Nah, itu kita bisa juga bimbing label yang bagus itu seperti apa, yang diperbolehkan seperti apa.
1: Oke, jadi menarik Ibu, banyak sekali yang informasi yang didapatkan Bu ya, bahwa di BPOM sendiri juga memberikan pendampingan begitu Bu ya. Pendampingan untuk satu fasilitator itu satu UMKM. Dan itu juga mungkin apakah dipetakan lagi Bu, mana saja yang PIRT atau mana saja yang MD begitu, karena kan tadi indikatornya berbeda Bu ya. Apakah seperti apa Bu itu skema atau fasilitator ini, cara mereka mendampingi UMKM itu seperti apa Bu?
3: Kalau dia paham. Rata-rata masyarakat di sini tuh banyak yang produksi makanan kering gitu ya, makanan yang tahannya lebih dari 7 hari itu seperti keripik-keripik itu boleh dengan registrasi PIRT. Tapi kalau mau MD juga nggak apa-apa gitu. Nah, tapi khusus pangan olahan, nah kita di Balai POM itu kan mengawasi yang pangan olahan ya. Nah, pangan olahan yang tahan lama seperti keripik-keripik tadi tuh boleh yang untuk registrasi PIRT. Tapi kalau untuk pangan olahan yang berisiko tinggi, nah seperti yang frozen food, ya frozen food itu kan sekarang banyak beredar ya, dimsum, gitu ya, nugget, gitu ya, itu, pempek, siomay, itu registrasinya harus MD, gitu. Nah, alur sampai terbitnya NIE itu produk tersebut harus diuji laboratorium dulu dengan parameter uji yang ditentukan oleh Badan POM. Misalnya kalau untuk nugget parameter ujinya apa aja itu sudah ada. Nah, khusus untuk yang binaan dari Balai Besar POM di Palangkaraya untuk pengujian produk tersebut, kalau parameter uji tersebut bisa dilakukan di laboratorium pengujian Balai Besar POM di Palangkaraya tanpa dipungut biaya.
1: Gratis iya, berarti Bu ya?
3: Gratis gitu. Kecuali ada parameter ujinya tidak bisa dilakukan di tempat kami, itu harus dilakukan mandiri di lab swasta.
1: Jadi menarik Ibu ya tadi, berarti ini ada makanan kering dan makanan yang berisiko tinggi.
3: Betul.
1: Makanan berisiko tinggi ini adalah makanan yang mungkin makanan olahan seperti makanan basah begitu Bu ya, yang sudah saat ini juga banyak dikemas dengan bentuk dalam bentuk frozen begitu. Baik, kita akan ke Bu Endah lagi nih Bu, menanggapi hal ini. Tadi Ibu Nur Fadilah sudah banyak menjelaskan begitu Bu, bahwa PIRT itu lebih condongnya ke makanan-makanan kering gitu. Itu sudah
3: tahan lama.
1: Yang tahan lama itu cukup dengan PIRT begitu Bu ya. Tapi untuk MD juga diperbolehkan. Nah, kalau sejauh pemantauan Bu Endah nih Bu, teman-teman UMKM yang ada di Palangkaraya ini, apakah masih kesulitan atau seperti apa dalam untuk mendapatkan sertifikat mutu ini Bu, seperti apa sejauh ini?
2: Jadi di Palangkaraya ini sebenarnya sudah ada program-program pemerintah yang mendukung Mbak. Jadi barunya seperti yang tadi disebutkan oleh Ibu Nur Fadilah bahwa untuk pengurusan PIRT itu bisa dilakukan secara mandiri, walaupun memang ada pendampingan juga dari pihak pemerintah melalui dinas-dinas terkait supaya pada saat mereka mendaftarkan PIRT itu langkah-langkahnya tidak ada kesalahan yang mungkin perlu sedikit teliti gitu. Tetapi untuk apa hal-hal yang terkait yang lain itu memang masih perlu edukasi, masih perlu adanya sosialisasi, kemudian gerakan informasi supaya sebagian besar UMKM terutama adalah pelaku usaha yang baru itu lebih mengetahui bagaimana sih sebenarnya standar keamanan pangan yang memang menjadi dasar awal ketika mereka melakukan satu proses produksi. Nah, ini juga karena keterbatasan informasi, kemudian keterbatasan sarana dari pemerintah misalnya memberikan sosialisasi, tentunya perlu hari, perlu ruangan, perlu tempat. Nah, itu terbatas. Jadi belum semua pelaku usaha ini mendengar tentang standarisasi yang seharusnya mereka miliki dalam produksi. Nah, ini juga menjadi tantangan kami Kim untuk menyebarkan informasi ini bahwa seperti yang kami dengar ternyata untuk olahan kering juga sebaiknya ada boleh MD juga. Nah, apalagi untuk yang olahan atau frozen yang memang saat ini begitu banyak muncul di Palangkaraya khususnya.
1: Oke, jadi kalau dari pelaku usaha khususnya tadi untuk makanan yang berisiko tinggi, apakah sudah sebagian besar sudah mendapatkan MD itu atau masih belum teredukasi begitu Bu sejauh ini Bu?
2: Sejauh ini sebagian sudah teredukasi seperti yang disampaikan Ibu Nur Fadilah tadi. Ada beberapa UMKM yang sudah mendaftarkan diri secara mandiri dengan berdikari, UMKM berdikari ini. Kemudian ada juga yang lewat komunitas ya Bu ya, atau kelompok. Nah, ini juga ada pendampingan gitu. Tetapi yang masih belum mendengarkan informasi ini juga masih lumayan jadi PR kita bersama ya Bu ya. Baik dari pemerintah, baik dari kantor BB POM sendiri maupun dari kami selaku komunitas yang seharusnya lebih banyak bergerak di masyarakat karena kegiatan kami terkait pemberdayaan masyarakat.
1: Oke, jadi memang sebagian mungkin sudah mendapatkan MD yeah. begitu, yang sudah mengetahui informasinya Bu yeah. ya, tapi mungkin sebagian lain para teman-teman pelaku UMKM ini juga perlu terus lebih aktif lagi yeah. mencari informasi yeah. begitu. Oke, menanggapi hal ini nih Bu Nur Fadila, ini kan ada beberapa nih teman-teman UMKM yang ada di Palangkaraya ini, khususnya yang makanan berisiko tinggi ini masih belum mendapatkan itu. Nah, kira-kira kalau dari BPOM sendiri, apakah ada kerjasama dengan komunitas atau dengan pelaku UMKM itu sendiri untuk mempermudah begitu Bu akses dari sertifikasi dari Mutu ini Bu?
3: Iya, untuk pangan olahan yang berisiko tinggi tadi, sebetulnya gini, kita dari pemerintah itu nggak bisa bekerja sendiri ya, pasti ada keterkaitan lintas sektor di sini. Nah, kita menggandeng Dinas Kesehatan. Dari Badan POM ada dana alokasi khusus DAK non fisik Badan POM yang diberikan, yang itu dieksekusi oleh dari Dinas Kesehatan. Setiap kabupaten kota di wilayah Kalimantan Tengah itu memperoleh anggaran DAK tersebut. Nah, dengan anggaran tersebut ada kegiatan yang namanya bimbingan teknis keamanan pangan, BIMTEK PKP, penyuluh keamanan pangan, di mana Dinas Kesehatan mencari peserta BIMTEK-nya itu dari data produk PIRT yang ditarik dari OSS. Okay. Nah, karena gini, kalau produk PIRT itu pemerintah memberikan kemudahan, mereka bisa memperoleh registrasi nomor NIE produk dulu, nomor registrasi PIRT dulu, tapi setelah 6 bulan maksimal mereka harus memenuhi komitmen. Ada komitmennya yaitu memperoleh sertifikat PKP, sertifikat penyuluh keamanan pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan, begitu. Nah, kalau tidak terpenuhi maka kemungkinan itu bukan kemungkinan ya, dari segi regulasinya itu harus dicabut lagi gitu. Jadi Dinas Kesehatan ini bergerilya nih, yang mana yang sudah nih memperoleh nih, mana yang belum nih gitu. Jadi dibimbing terus nih. Nah, salah satu usaha untuk meningkatkan registrasinya KMB tadi ya, sertifikat tadi juga modalnya. Nah, tapi tadi disampaikan oleh Bu Endah bahwa ada pelaku usaha UMKM kita ini yang kekurangan modal gitu ya, karena ada sertifikasi sarana dulu nih untuk registrasi MD. Nah, mungkin itu tadi salah satu solusinya dengan cara membangun kelompok UMKM begitu. Di BPOM di wilayah Palangkaraya sendiri itu sudah ada beberapa kelompok. Mereka produksi di satu sarana yang sama, sarana yang sudah memperoleh sertifikat, yang sudah tersertifikasi CPPOB tadi. Nah, mereka tinggal bikin jadwal nih, kelompok ini hari apa, jam berapa, gitu ya. Yang penting itu tujuannya untuk keamanan dan mutu tadi Mbak, karena dengan sertifikasi sarana tersebut artinya alurnya semua sudah sesuai dengan standar keamanan pangan tadi, sehingga produk UMKM yang dihasilkan oleh masyarakat adalah produk yang aman dan bermutu.
1: Oke, gitu. Jadi ini secara khusus Balai POM Palangkaraya ini juga bersinergi dengan Dinas Kesehatan. Betul. Begitu Bu ya, untuk tadi menjaring satu demi satu kelompok UMKM itu untuk meningkatkan komitmen mendapatkan PKP tadi. Oke, yang menarik lagi nih Bu, mungkin masih membahas yang masalah MD tadi kan, banyak sekali alurnya ya Bu ya, ada diteliti terlebih dahulu sarananya, kemudian sarana produksinya, kemudian alur produksinya, kemudian ada sanitasi juga. Nah, ini bisa dijelaskan nggak Bu nih, kira-kira ada pelaku UMKM yang mungkin memproduksi makanan berisiko tinggi seperti apa sih, sarana yang baik, kemudian alur produksi yang baik itu seperti apa, adakah indikator-indikator khusus Bu dari BPOM sendiri?
3: Iya, sanitasi hijen itu kan artinya sarana itu sudah bersih gitu ya, dijamin kebersihannya, mulai dari alur masuk bahan baku sampai keluarnya produk akhir itu, produk hasil mereka itu tidak boleh maju mundur alurnya, jadi ngalir gitu. Misalnya di sini pintu masuk produk bahan baku, produk hasil tidak keluar dari situ, karena nanti akan terjadi kontaminasi silang. Nah, ini bahan baku di sini, pembersihannya di sini, perajangan misalnya di sini, nah, di sini tempat produksi, di sini produk tempat pengemasan, di sini baru QC-nya, bagian quality control-nya, baru di sini produk akhirnya. Jadi alurnya itu di sini tempat alur masuk, di sini nggak bisa begitu, Mbak. Jadi alurnya itu ngalir seperti itu dan tidak boleh maju mundur gitu ya. Itu untuk sarana. Nah, itu bersih. Kalau misalnya untuk plafonnya itu harus ada plafon. Mungkin biaya lagi untuk plafon, tapi bisa disiasati ya, misalnya dengan pemasangan apa yang kasibut atau apa yang begitu, atau terpal yang kedap yang bisa dibersihkan gitu ya. Yang penting tidak ada debu atau hewan-hewan yang bisa mengkontaminasi produk tadi. Nah, lantainya tuh juga harus bersih, tidak bisa pasang ubin, minimal pakai karpet yang bisa dipel, kan ada ya karpet plastik itu yang bisa dipel, dan sudut-sudutnya itu ya jangan menyimpan debu kan di situ ya. Nah, takutnya itu mengkontaminasi. Nah, itu tidak diperkenankan begitu. Nah, petugasnya juga atau pegawai yang melakukan produksi tersebut itu juga apa namanya, pakai pelindungan diri, penutup kepala biar tidak ada cemaran apa, cemaran fisiknya, nanti rambutnya jatuh mengontaminasi, kemudian pakai masker, pakai sarung tangan, pakai baju produksi gitu.
1: Gitu. Jadi alur tadi ya Bu ya, yang perlu diperhatikan, mungkin juga ini jadi informasi kepada masyarakat begitu, bahwa alur produksi untuk mendapatkan sertifikasi dari MD tadi perlu satu jalur begitu Bu ya, tidak maju mundur, tidak saling bersilangan begitu, tapi satu jalur, dan itu sampai dari awal sampai ke akhir bisa dengan teratur begitu Bu ya. Oke, nah
3: tapi kalau, gini Mbak, masyarakat jangan takut gitu loh, aduh repot ya, gitu. Kalau sudah datang ke BPOM Palangkaraya, nanti fasilitator akan membimbing kok gitu. Ini bisa begini kok Bu, ini bisa begini kok gitu. Karena kadang-kadang tuh udah takut duluan, aduh susah, aduh repot, jangan begitu. Nanti akan dibimbing semuanya. Misalnya kebingungan dengan dokumennya seperti apa, akan diberikan contohnya. Pokoknya dibimbing begitu.
1: Oke, jadi dari BPOM sendiri juga mendampinginya, bukan serta-merta itu menilai seperti apa atau bagaimananya, tapi justru kalau ada yang kurang tepat, tidak sesuai dengan standar, itu justru dibimbing begitu ya, dibimbing untuk akhirnya mendapatkan sertifikat tadi. Nah, kalau menanggapi hal ini nih Bu Endah tadi yang sempat dijelaskan dari Bu Nurfadilah, alur itu sudah harus teratur begitu. Kalau pemantauan dari Ibu sendiri, dari teman-teman UMKM yang khususnya untuk makanan berisiko tinggi, apakah sebagian besar sudah mengetahui hal ini atau masih ada beberapa yang mungkin belum teredukasi begitu Bu tentang alur produksi tadi?
2: Sebagian dari pelaku usaha di Palangkaraya ini sebagian besar memang sudah tahu dengan alur atau proses produksi yang disyaratkan oleh Dinas Kesehatan. Tapi ada sebagian juga, terutama pelaku usaha baru yang memang sama sekali gitu, karena beredar seperti ini, yang penting produk saya kan laku, tidak perlu perizinan, toh sudah habis juga dalam sekian hari. Nah, tentunya cara berpikir seperti ini harus ada yang memberi informasi bahwa ini memang benar, tetapi perlu kualitas produk Bapak Ibu yang dihasilkan harus memenuhi standar keamanan pangan. Nah, ini juga menjadi apa, PR buat pemerintah, kemudian buat dinas terkait, dan juga kami selaku jembatan informasi. Memang ini sering kali Mbak ketemu dengan pelaku usaha, kami gaungkan ini hal-hal ini Bu. Jadi sampai ibaratnya ke hal-hal yang terkecil, misalnya kemasan pada saat mereka membeli makanan, kadang-kadang kantongannya tuh masih warna hitam ketika beli makanan basah. Nah, tentunya ini juga tidak mudah karena ini kan menyangkut pelaku usaha yang istilahnya warungan, yang tiap hari produknya seakan-akan selalu habis terbeli saja dengan kemasan, misalnya pakai styrofoam, pakai kresek yang warnanya hitam. Nah, ini memang tantangan juga Bu, kami sudah menemukan di lapangan bahwa kami mengedukasikan hal itu memang tidak tidak selalu mudah begitu. Hmm. Ada pertentangan dan juga ada mindset yang memang perlu di ini. Tapi tentunya ini tidak menyurutkan niat kami untuk terus berbagi informasi yang benar, informasi yang baik, karena tentunya dari hal yang baik dan benar ini kami juga menginginkan masyarakat tumbuh menjadi masyarakat yang cerdas informasi.
1: Ini juga jadi salah satu kendala mungkin ya Bu, tantangan juga bahwa belum tentu juga pelaku UMKM ini diberikan edukasi begitu, karena mungkin sudah lama berusaha, sudah melakukan alur produksi itu terus-terus menerus begitu Bu ya. Nah kalau menemui hal-hal yang seperti ini, seperti apa Bu komunikasinya Bu biasanya Bu?
2: Ya tentunya kami secara edukatif dari lisan dulu. Kemudian kami biasanya secara tidak langsung itu kami memberikan pendampingan juga. Contohnya misalnya katakanlah warung makan mulai yang kecil sampai yang menengah. Mereka biasanya masih ada sih beberapa legalitas yang mereka belum miliki. Bahkan ada yang sama sekali belum ada legalitasnya sama sekali. Jadi kami memberikan edukasi bahwa satu dari yang mudah dulu nih, proses halal. Nah kalau sudah proses halal, Bapak, Ibu, ini kan sudah halal yang ibaratnya diproduksi. Nanti dilengkapi lagi perizinannya dan seperti itu. Dan kadang-kadang mereka seperti yang disampaikan Ibu Nurfadila, mereka takut duluan. Nanti ribet, nanti bayar ya mahal. Padahal saat ini banyak ibaratnya
3: program pemerintah
2: beberapa program pemerintah yang memberikan gratis. Seperti PIRT pun juga gratis, NIB gratis, halal juga ada kuota gratis. Nah ini tentunya masyarakat tuh udah kayak takut duluan gitu. Nanti kalau ngurus izin ini ribet nggak ya, terus nanti biayanya besar nggak, nah seperti itu. Ini menarik juga kami ibaratnya terus memberikan edukasi ini ya. Banyak tanggapan dari masyarakat, tapi ketika mereka sudah terpenuhi semuanya itu mereka senang gitu. Mereka senang dan itu membangun percaya diri mereka. Karena mereka sudah memproduksi makanan olahan yang tentunya Pak aman, dan juga membangun kepercayaan mereka di mata pelanggan mereka.
1: Oke, menarik ini Bu. Mungkin nanti kita cari tahu lebih lanjut lagi ya Bu ya, kita obrolin lebih lanjut lagi berkaitan dengan pelaku UMKM ini yang mungkin ada banyak-banyak kendala yang ditemui sehari-hari begitu. Mungkin sebelum kita melanjutkan dialog pada pagi hari ini, pendengar, kita akan mendengarkan jeda terlebih dahulu untuk mendengarkan iklan layanan masyarakat dan spot berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.
4: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
5: Terima kasih guys sudah belanja.
4: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
6: Makan yuk.
7: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
6: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
7: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
6: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
7: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
6: Ya gak apa-apa sih, kan itu support UMKM juga.
7: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
6: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
7: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
6: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
8: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, Banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
9: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM, ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.

0: tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Nir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya dan tentu saja masih dalam program Dialog Kalteng Menyapa. Kali ini mengangkat topik tentang bangga produk lokal, dukung UMKM pangan yang terdaftar dan bermutu. Dan tentu saja masih bersama dua narasumber di studio, Ibu Nur Fadila dan Ibu Endah. Nah, tadi Ibu Endah nih sudah menjelaskan begitu Bu ya, tantangan-tantangan yang dihadapi di lapangan, kemudian juga menemui juga begitu para teman-teman pelaku UMKM ini setelah dibimbing begitu mendapatkan legalitas itu juga merasakan manfaatnya Bu. Nah, kalau dari sisi promosi penjualan sendiri nih Bu Endah, mungkin kita nyambung lagi ya Bu ya, apakah pelaku UMKM itu yang telah mendapatkan legalitas itu promosinya bisa meningkat dan lebih luas lagi penjualannya atau seperti apa Bu sejauh ini Bu?
1: Ya, tentu saja ketika legalitas ini sudah lengkap, perizinan sudah lengkap, maka kesempatan dan peluang itu akan lebih terbuka. Jadi saat ini di retail-retail modern di Palangkaraya sudah mensyaratkan bahwa produk yang mereka bantu untuk pemasaran gitu tentunya akan dicek dulu perizinannya apakah sudah lengkap, kemudian kelayakan dari kemasan, kelayakan dari label, dan tentunya kualitas dari produk itu sendiri juga akan mereka pertimbangkan. Jadi hal inilah yang menjadi bukti bagi para pelaku usaha. Contoh-contohnya sudah banyak. Ketika sudah kemasannya diperbaiki, kemudian persyaratan keamanan pangannya juga sudah terstandarisasi, kemudian legalitasnya lengkap, mereka membuktikan bahwa oh ternyata peluang itu datang ketika kami sudah memiliki ini semua begitu. Ya, bahkan untuk pemasarannya sendiri saat ini Kim Bintang Jaya Itah juga menjembatani para pelaku UMKM untuk menitipkan produknya di galeri hotel. Jadi saat ini sudah ada Ibu. Jadi ketika tamu-tamu hotel yang dari luar maupun lokal mereka memerlukan oleh-oleh atau memerlukan apa buah tangan, jadi mereka tidak perlu jauh-jauh, ternyata sudah ada produk-produk yang terstandarisasi dan aman yang tersedia di gerai galeri hotel di Palangkaraya.
0: Ini juga jadi salah satu upaya begitu Bu ya dari Kim sendiri untuk mempersuasi nih teman-teman pelaku UMKM yang mungkin belum mendapatkan legalitas dengan adanya contoh-contoh baik dan manfaat yang didapatkan itu juga semakin tertarik begitu Bu. Oke, kita ke Bu Nur Fadila lagi nih Bu. Mungkin ini untuk edukasi masyarakat Bu. Banyak sekali kan produk-produk yang beredar begitu ya, produk kuliner, produk makanan itu. Nah, informasi apa sih Bu yang harus diperhatikan masyarakat? Apakah produk yang akan kita beli itu sudah memiliki mutu atau berkualitas yang baik dan layak untuk dikonsumsi, dan mana yang belum? Nah, itu informasi seperti apa Bu yang harus kita perhatikan Bu?
2: Iya, kita dari Balai Besar POM di Palangkaraya, khususnya kalau dari Badan POM itu pada umumnya selalu menghimbau masyarakat itu menjadi konsumen yang cerdas. Seperti apa sih konsumen yang cerdas gitu? Konsumen yang cerdas itu selalu melakukan cek klik gitu ya. Apa itu cek klik? Selalu mengecek kemasan, kemudian mengecek label, mengecek izin edar tadi yang disampaikan oleh Bu Enda tentang legalitas gitu ya. Kemudian cek kadaluarsanya gitu. Nah, kemasan

0: selalu ingat dengan checklistnya, cek kemasannya. Kemudian di kemasan tersebut ada tercantum izin edarnya. Nah, kita harus tahu nih izin edar itu yang mana, yang betul gitu ya. Kadang itu dia tercantum tuh ada BPOM MD-nya atau
1: Ya.
0: ada
1: PIRT-nya.
0: PIRT-nya. Tapi beneran nggak sih ini nomornya
1: Ya.
0: gitu ya. Nah, ada sudah aplikasi yang memudahkan masyarakat bisa di-download di HP Android-nya, cek BPOM, BPOM
1: Cek BPOM.
0: Mobile.
1: Oke.
0: Nah, tinggal di-download nanti bisa dicek di situ, tidak hanya untuk registrasi makanan, tapi semua yang lingkup pengawasannya Badan POM ada di situ, baik itu kosmetik, suplemen, obat, makanan, obat tradisional, semua ada di situ. Kalau ada scan barcode-nya, tinggal klik di scan barcode-nya, nanti akan muncul. Itu kalau misalkan dia benar-benar terdaftar. Nah, kalau misalkan dia ada nomor registrasinya, tapi di situ tidak muncul, artinya itu belum terdaftar. Begitu. Nah, masyarakat juga harus tahu, karena semua izin edar itu ada masa berlakunya. Kalau untuk BPOM MD itu masa berlakunya 5 tahun. Nah, dilihat di situ apakah dengan scan tadi apakah masih terdaftar atau tidak. Nah, untuk PIRT tadi saya sampaikan di awal, 2 digit di belakang, 2 angka yang di belakang itu menandakan masa berlaku
1: masa
0: tahunnya.
1: berlaku.
0: Kalau misalkan di 2 angka di belakang itu sudah 2025, artinya nomor izin edar dia sudah kadaluarsa. Nah, itu kami dari Balai POM kalau misalkan melakukan inspeksi ke sarana distribusi itu kita perhatikan. Kalau memang sudah tidak berlaku, ya mau dengan berat hati kita tidak mengizinkan untuk diperjualbelikan demi keamanan masyarakat gitu.
1: Oke, jadi yang menarik tadi BPOM juga melakukan pengawasan, Bu ya,
0: Iya.
1: untuk kemasan-kemasan apabila ada yang rusak kemudian ditarik begitu.
0: Iya.
1: Nah, kalau sejauh ini temuan apa, Bu, yang paling terbaru mungkin dari program pengawasan yang terakhir dilakukan, Bu, di
0: Iya.
1: Palangkaraya ini?
0: Kalau untuk produk pangan yang kita awasi, kalau produk frozen food itu masih ada yang registrasinya PIRT, Mbak. Sementara kita tahu kalau untuk yang berisiko tinggi frozen food itu kan registrasinya harus MD. Nah, kalau di Balai POM yang turun itu masih pembinaan. Nah, sudah ada juga tahun lalu itu sarana yang diawasi oleh instansi lain, malah dibawa ke jalur hukum begitu. Nah, kita menghimbau nih kepada masyarakat selaku pelaku usaha mengupgrade ilmunya begitu ya, menambah pengetahuannya, salah satunya dengan menyimak dialog ini mungkin ya. Kalau misalkan itu makanan atau produk pangan olahan yang berisiko tinggi, registrasinya harus MD begitu. Jangan sampai ke jalur hukum begitu ya. Kemarin tuh sampai lumayan viral kasusnya. Di provinsi sebelah juga ada, sampai ke pusat lah itu ceritanya. Mungkin ada dengar ya ceritanya ya. Nah, itu ya kalau untuk produk pangan. Nah, kalau untuk produk obat tradisional, nah itu juga ada banyak sekali obat tradisional yang ditambahkan bahan kimia obat. Nah, selama ini kan kita menganggap jamu itu warisan budaya dari leluhur kita. Enggak ada orang Indonesia itu yang enggak tahu jamu ya. Biasanya yang kunyit asam lah, beras kencur lah gitu ya. Kan memang itu diolah tanpa penambahan apapun. Nah, tapi masyarakat ini sudah berasumsi minum jamu itu sehat. Iya bagus, tapi ada pelaku usaha yang pengen jamunya itu cespleng gitu ya. Cespleng tidak
1: sekali
0: ada,
1: langsung
0: iya,
1: hilang gitu, Bu.
0: Tidak ada itu ceritanya. Tidak ada itu dalam sejarahnya sekali minum langsung sembuh itu tuh tidak ada. Itu pasti sudah ada sesuatu. Nah, ini sebetulnya sangat kita sayangkan warisan budaya kita dicemari dengan hal-hal yang demikian begitu. Nah, banyak sudah korbannya, ada yang gagal ginjal lah, apalah efeknya begitu. Nah, itu bisa dilihat secara kasat mata kemasannya itu sangat mencolok biasanya dengan glitter-glitter kemasannya mengkilat, kemudian dari namanya misalnya, aduh namanya macam-macam lah ya, yang menarik konsumen
1: menarik,
0: lah
1: ya.
0: Rata-rata sih untuk obat kuat pria ya yang untuk itu, apakah karena memang ibu-ibu ini manusia terkuat di muka bumi tidak perlu obat kuat gitu ya, tapi rata-rata itu banyaknya di produk obat kuat atau stamina, produk jamu stamina pria begitu. Nah, itu perlu diwaspadai juga oleh masyarakat.

0: masyarakat kita. Makanya kita selalu menghimbau nih, jadilah masyarakat yang cerdas, konsumen yang cerdas. Karena untuk pengawasan itu tidak mungkin dilakukan sendiri oleh pemerintah. Jadi untuk pengawasan itu ada 3 pilar. Pilar yang pertama itu pelaku usaha. Nah, pelaku usaha kita bimbing nih. Bagaimana menghasilkan suatu produk yang aman dan bermutu. Tadi sudah kita jelaskan seperti apa. Kemudian kita pemerintah di tengah-tengah pilar yang kedua, dan yang ketiga adalah masyarakat. Nah, bagaimana usaha yang dilakukan oleh masyarakat sebagai pilar pengawasan yang ketiga? Ya, dengan menjadi konsumen yang cerdas gitu. Selalu ingat cek klik.
1: Oke, itu adalah tagline yang selalu harus diingat. Ingat, begitu Bu ya.
0: Iya.
1: Cek klik, yaitu cek dari kemasan, kemudian label, kemudian izin edar, dan tanggal kadaluarsa. Nah, masih nyambung nih dari yang Ibu sampaikan tadi nih Bu Endah, Bu Nur Fadilah juga. Tadi kan sempat dijelaskan bahwa BPOM ini juga aktif melakukan pengawasan, begitu ya, pengawasan untuk menyeleksi produk-produk mana nih yang kira-kira memang sudah izin edarnya sudah kadaluarsa begitu. Nah, kalau dari Kim sendiri, apakah juga memberikan pendampingan tentang hal ini, Bu, untuk terus mengecek begitu, mengecek nomor izin edar apakah sudah kadaluarsa atau belum, untuk melakukan kembali pendaftaran begitu ya, untuk memperpanjang itu.
2: Jadi memang apa gerakan kami juga intens gitu, meskipun sebagian dari anggota dan pengurus kami juga adalah pelaku usaha yang sibuk dengan proses produksi. Tetapi kami terus dimanapun kami menjumpai produk, kami seringkali melakukan seperti yang Ibu Nurfadila bilang itu, cek klik gitu. Pernah kami mendapatkan temuan produk kering dari tetangga sebelah. Karena invasi produk itu juga masuk ke Kalteng, Bu, tentunya. Bukan hanya produk lokal saja, tetapi ada yang dari provinsi yang lain masuk. Nah, ini juga kami itu waktu itu sempat menyampaikan ke salah satu staf dari Dinkes. Kemudian juga kami memberitahukan kepada yang ada di retail tersebut, jadi pimpinan dan lain sebagainya. Kami menemukan temuan yang kayaknya nggak masuk akal gitu. Masa kedaluarsanya lama sekali untuk produk yang kami tahu itu nggak bakal mungkin satu tahun tahan gitu. Nah, itu sempat kami sampaikan. Kemudian kami juga temukan juga ada makanan itu yang ada hadiahnya duit koin di dalamnya. Nah, itu juga kami sampaikan waktu
0: mencemari
2: itu.
0: Mencemari.
2: Ya, jelas kan setiap yang sudah punya kemasan bagus, sudah masuk retail modern, tentunya sudah paham bahwa ini adalah cemaran. Bagaimana cemaran ini bisa masuk ke dalam kemasan? Memang mungkin dari pemasaran mungkin mengharapkan bahwa dengan hadiah gratis langsung nemu uang di dalam itu akan lebih laku gitu. Tetapi kami paham bahwa ini bahaya untuk konsumen. Dan tentunya itu kami sampaikan kepada dinas terkait, dan waktu itu dinas juga langsung menanggapi. Nah, tentunya kami juga langsung memberikan apa namanya komunikasi dengan ownernya atau dengan pelaku usahanya gitu, bahwa benar nggak ini sengaja dimasukkan ke dalam? Ternyata memang tujuannya memang sengaja supaya
0: menarik konsumen,
2: ya, supaya konsumennya lebih banyak dan seneng dapat hadiah. Tetapi ya bisa diketahui bahwa itu tidak sehat begitu.
1: Kalau dari konsekuensi sendiri, Bu, ini kan mungkin ada beberapa pelanggaran begitu ya yang ditemukan di lapangan. Nah, dari Kim sendiri, apakah juga menyampaikan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin bisa diterima para teman-teman pelaku UMKM ini dengan adanya izin edar yang ditarik, kemudian dari produknya sendiri juga ditarik di pasaran, begitu, Bu?
2: Seperti apa? Kami juga menyampaikan konsekuensi atau adanya sanksi. Jadi jangan sampai hal-hal yang seperti itu menjadi viral, kemudian sampai seperti yang disampaikan Ibu Nur tadi, sampai ke ranah hukum dan lain sebagainya. Karena tentunya para pelaku usaha sama sekali tidak menginginkan hal seperti itu terjadi terkait dengan produknya. Tetapi jangan sampai hal atau masyarakat yang kurang cerdas ini akhirnya menjadikan sesuatu sampai berurusan dengan hukum. Jadi itu yang kita tekankan, bahwa informasi itu menjadikan masyarakat lebih mengerti, lebih cerdas, dan tentunya hal kalau sudah dilakukan akan menjadi storytelling buat mereka. Ketika mereka sudah melewati proses perizinan lengkap, nah ini adalah storytelling yang bisa menambahkan kebanggaan dan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dijual.
1: Dan tentu saja juga mendukung promosi yang lebih luas. Betul, begitu Bu ya. Oke, baik Ibu Nur Fadila dan juga Ibu Endah, karena keterbatasan waktu nih Bu, kita sudah berada di ujung acara. Mungkin untuk terakhir closing statement, bisa Ibu Nur Fadila terlebih dahulu. Apa Bu pesan Ibu yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar menjadi konsumen yang cerdas sekaligus juga untuk mendukung UMKM lokal ini semakin naik kelas Bu?
0: Iya. Saya menghimbau pada kesempatan ini kepada masyarakat, kalau ada yang mau dikonsultasikan jangan segan-segan berkunjung ke kantor kami di Cilik Riwut kilometer 3,5 nomor 13 ya. Silakan datang, kantor kami itu terbuka untuk layanan. Bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi untuk mengeluarkan produk, izin produknya atau konsultasi hal apapun, silakan untuk datang ke kantor kami, atau bisa juga mengunjungi medsos kami, media sosial, ada Instagramnya, ada TikToknya juga, ada YouTube-nya juga, ada nomor WA-nya juga, dan ada nomor, bisa dilihat semua di medsosnya di situ. Silakan disampaikan. Kemudian tadi tidak bosan-bosannya kita tagline yang selalu disampaikan masyarakat, jangan lupa untuk cek klik ya, begitu ya, untuk cek klik, kemudian supaya semuanya itu bisa bisa apa namanya, masyarakat tuh terlindungi lah dari semua produk obat maupun makanan yang akan dikonsumsi. Nah, karena tidak mungkin kita itu, kita kan sebagai, saya sebagai orang pemerintah kan juga sebagai masyarakat gitu ya, ingin memberikan yang terbaik buat keluarganya juga. Nah, saya mengharap masyarakat juga hati-hati untuk memberikan konsumsi pangannya ataupun produk lainnya yang akan dikonsumsi di keluarganya dengan cara melakukan ceklik tersebut. Silakan download tadi aplikasi BPOM Mobile-nya untuk mengecek semua produk yang akan dikonsumsi.
1: Oke, jadi BPOM ini terus terbuka begitu, terbuka. Bu ya. Terus terbuka untuk menerima berbagai mungkin aduan begitu. Betul. Kemudian juga konsultasi begitu Bu ya, dari kontak-kontak tadi yang bisa disampaikan. Dan masyarakat juga diingatkan untuk terus mengingat ceklik setiap kali membeli produk. Oke, itu dari Ibu Nur Fadila. Kau dari Ibu Endah sendiri nih Bu, apa ajakan Ibu kepada masyarakat dan pelaku UMKM agar semangat untuk meningkatkan produk dari UMKM itu sendiri untuk lebih naik kelas Bu, dan tentu saja memperhatikan keamanan mutu yang berkualitas Bu?
2: Jadi himbauan kami selaku komunitas informasi masyarakat yang kebetulan kami bergerak di bidang UMKM, rekan-rekan pelaku usaha teruslah semangat, teruslah konsisten untuk menjaga produk menjadi produk yang berkualitas, produk yang aman, produk yang sudah terstandarisasi dengan perizinan, tingkatkan keamanan juga untuk proses produksi yang dijalankan terutama untuk produk kuliner, karena program pemerintah juga mensyaratkan bahwa makanan harus sehat. Dan Oktober 2026 ini akan ada edukasi bahwa makanan ini diharapkan, makanan minuman sudah halal semua. Nah, ini adalah perizinan awal yang seharusnya semua pelaku usaha kuliner sudah bisa memanfaatkan program gratis dari pemerintah untuk mendapatkan sarana perizinan halal. Dan kemudian seandainya itu sudah halal, tentunya itu akan mengacu kepada makanan aman dan sehat begitu. Jadi kita mari kita dukung program pemerintah juga bahwa masyarakat sehat Indonesia kuat, dan tentunya pelaku usaha di Palangkaraya dan di Kalimantan Tengah tentunya akan menjadi pelaku-pelaku yang mendukung dalam program pemerintah tersebut.
1: Oke, baik, itu dia pesan yang disampaikan dari Ibu Endah begitu, dan Ibu Nur Fadila. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu sudah membagikan banyak sekali informasi kepada kita semua. Tentu saja ini juga menjadi edukasi begitu ya, bukan hanya untuk pelaku UMKM tetapi juga masyarakat yang diharuskan menjadi konsumen yang cerdas. Dan dari dialog ini pendengar, kita bisa belajar bahwa mencintai dan bangga terhadap produk lokal bukan hanya tentang membeli, tetapi tapi juga memastikan bahwa produk yang kita pilih aman, bermutu, dan memiliki legalitas yang jelas. Dan dukungan masyarakat sebagai konsumen cerdas akan menjadi dorongan bagi para pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kualitas, memperbaiki kemasan, memenuhi ketentuan perizinan, serta menjaga kepercayaan konsumen. Dan mari kita wujudkan semangat bangga produk lokal dengan memilih dan mendukung produk UMKM yang terdaftar aman dan bermutu. Saya Ayu Isti Prabandari beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di program Dialog Kalteng Menyapa edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Dialog Kalteng Menyapa Pro 1 RRI Palangkaraya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: Inilah Flash News Kamis 20 Agustus 2026. Wakil Bupati Pulang Pisau Ahmad Jaya Dikarta menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Pulang Pisau dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar bupati terkait usulan pencabutan Perda Nomor 2 tahun 2020 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan LPMK. Rapat paripurna tersebut berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Pulang Pisau. Dalam rapat tersebut, 5 fraksi pendukung DPRD menyampaikan pandangan umumnya terhadap usulan pencabutan Perda Nomor 2 tahun 2020. Secara umum, seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar usulan tersebut dapat dibahas lebih lanjut. Wakil Bupati Ahmad Jaya Dikarta mengatakan, dalam rapat paripurna, pihaknya sudah mendengarkan pandangan umum dari 5 fraksi pendukung DPRD, di mana masing-masing fraksi telah setuju untuk dibahas lebih lanjut. Meski demikian, Ahmad mengatakan sejumlah fraksi turut memberikan catatan terkait dasar pencabutan Perda tersebut, termasuk poin-poin yang dinilai perlu diperbaiki atau diperjelas dalam proses pembahasannya. Menurutnya, pencabutan Perda tersebut berkaitan dengan adanya ketentuan yang telah diatur lebih lanjut melalui regulasi di bawahnya, termasuk peraturan bupati.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Mimpi bukan hanya sekedar kegiatan mempersiapkan beras untuk dimasak menjadi nasi. Namun, melalui prosesnya terdapat juga pesan moral. Masyarakat Dayak kerap menggunakan nyiru atau tampi untuk kehidupan sehari-hari, terutama untuk membersihkan beras. Alat yang dikenal dengan nama nyiru ini merupakan sebuah peralatan rumah tangga yang terbuat dari anyaman bambu dan umumnya memiliki bentuk bulat atau persegi. Di sekeliling nyiru diberi rotan melingkar sebagai bingkai dan diikat dengan tali agar nyiru menjadi kokoh dan kuat dipegang saat menampi beras. Keberadaan alat ini sudah lama dan secara turun-temurun digunakan oleh masyarakat Dayak untuk menampi beras. Secara umum, pekerjaan menampi beras dikerjakan oleh kaum Hawa. Menampi tidak hanya dikerjakan untuk membersihkan beras, tapi juga untuk membersihkan kedelai atau jagung. Menampi beras dengan menggunakan nyiru dapat membersihkan beras dari kotoran-kotoran atau juga memisahkan antah kulit padi dan beras yang masih tersisa sebelum dicuci dan dimasak. Caranya, diayak atau digerak-gerakkan turun naik ke kiri ke kanan secara manual dengan tangan, kemudian kotoran akan tersisih secara otomatis. Terlihat sangat sederhana, namun tidak semua orang bisa dan mampu melakukannya. Sebenarnya ada pesan moral yang tersimpan dalam pekerjaan menampi yang tidak banyak diketahui oleh semua orang. Adapun kaitannya dengan kegiatan menampi beras yang bertujuan memisahkan kotoran dan beras dengan menggunakan tampah sebagai penyaring, maka dapat dikatakan bahwa manusia diharapkan bisa bersikap layaknya tampah yang dapat menyaring segala hal yang diterima dalam kehidupan. Maka dapat dikatakan bahwa manusia diharapkan bisa bersikap layaknya tampah yang dapat menyaring segala hal yang diterima dalam kehidupan. Dengan cara menyaring hal yang buruk dan menerima hal yang baik.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada ya. Apa kabarnya siang hari ini? Saatnya saya Dewi Sri Tanjung kembali menemani Anda di Palangkaraya siang ya. Semoga harapan kami Anda selalu dalam keadaan yang sehat dan juga tetap semangat menjalankan aktivitas ya, walaupun kita rasakan siang hari ini cuacanya luar biasa panas ya, dan juga berdebu ya, dan asap juga makin membuat udara yang kita hirup terasa kurang nyaman ya, apalagi di tengah hari seperti saat ini ya. Untuk itu jangan lupa ya pendengar, untuk perbanyak minum air putih, jangan sampai tubuh Anda kekurangan cairan dan akhirnya malah jatuh sakit ya. Karena kalau sudah mulai merasa tidak enak badan, nah jangan dipaksakan untuk terus beraktivitas ya. Istirahat yang cukup, jaga kondisi tubuh Anda, dan yang paling penting adalah tetap memperhatikan kesehatan ya. Karena di tengah cuaca yang panas, terik, dan berdebu, berasap seperti saat ini, kesehatan kita tetap nomor satu ya. Dan sembari menikmati waktu siang ya, tetap bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, ragam informasi dan juga inspirasi akan menemani Anda. Saya Dewi Sri Tanjung sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan saatnya kami akan hadirkan Kita Indonesia.

0: Ondernemer. RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli.
1: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Di kesempatan siang hari ini senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam Kita Indonesia, ruang inspirasi yang menghadirkan beragam cerita, potensi dan juga semangat Indonesia dari berbagai penjuru tanah air ya. Ya, pendengar, perkembangan media sosial ya, seperti yang kita ketahui, telah mengubah cara masyarakat untuk mencari informasi, termasuk ketika menentukan tujuan wisata. Nah, sekarang ataupun kini ya, keindahan alam itu tidak lagi hanya dikenal dari cerita mulut ke mulut, tetapi juga melalui foto, video, sampai dengan konten-konten kreatif yang dibagikan di berbagai platform digital ya. Namun dibalik meningkatnya popularitas destinasi wisata alam, ada tantangan yang tidak kalah penting. Nah, yaitu bagaimana memastikan semakin banyaknya kunjungan wisata tetap sejalan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Ya, pendengar, Taman Nasional Sebangau di Kalimantan Tengah ini juga menjadi salah satu kawasan konservasi yang terus beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Ya, tidak hanya memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan pesona hutan rawa gambut, kemudian juga satwa liar dan keanekaragaman hayatinya, Balai Taman Nasional Sebangau juga aktif menyampaikan pesan-pesan edukasi agar masyarakat semakin peduli terhadap pentingnya menjaga alam. Nah, lalu seperti apa strategi yang dilakukan agar promosi wisata dan edukasi konservasi dapat berjalan beriringan, dan bagaimana juga media sosial ini dimanfaatkan sebagai sarana membangun kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan?

0: sampai juga di pos bayangan. Capek banget. Makan dulu ah, biar bertenaga lagi.
1: Eh Andy, itu bungkus plastiknya jangan ditaruh di situ. Masukin ke kantong kecil di tas kamu dulu.
0: Aduh Mai, cuma satu plastik kecil doang kok. Nanti juga ketimbun tanah, ribet banget.
1: Eh denger ya, gunung itu tuh kan bukan cuma tempat kita buat foto-foto. Ini tuh rumah bagi satwa liar dan juga sumber air warga di bawah.

0: cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf kak, kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya, minumnya kan udah habis bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat.

0: Ya, pendengar, seperti apa strategi yang dilakukan ya oleh Taman Nasional Sebangau agar promosi wisata dan edukasi konservasi dapat berjalan beriringan dan bagaimana media sosial dimanfaatkan sebagai sarana membangun kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh upaya tersebut ya, berikut kita akan mendengarkan wawancara reporter RRI Ayu Isti Prabendari bersama Koordinator Humas dan Kerjasama Balai Taman Nasional Sebangau, Novianti Nugraheni.
1: Terkait dengan strategi publikasi nih Kak, bagaimana strategi Balai Taman Nasional Sebangau dalam mempublikasikan potensi wisata alam kepada masyarakat Kak, baik itu di tingkat lokal, nasional maupun internasional Kak?
2: Publikasi TN Sebangau untuk potensi wisata alam ke masyarakat itu kita punya pameran untuk yang lokal dan nasional ya. Kalau untuk internasional mungkin kita sudah bikin semacam YouTube, podcast, dan juga di media sosial dan termasuk website juga, dan termasuk kolaborasi kita di Green Radio.
1: Oke, kalau berbicara soal media komunikasi nih Kak, media komunikasi apa saja sih Kak yang saat ini paling efektif digunakan untuk memperkenalkan daya tarik wisata di Taman Nasional Sebangau dan bagaimana respon masyarakat terhadap publikasi tersebut Kak?
2: Media komunikasi yang paling efektif itu ya dari medsos sih, kebanyakan dari Instagram, dan kebanyakan respon yang kami terima positif ya. Kebanyakan kita juga ada bikin kayak podcast untuk diseminasi penelitian gitu, dan sejauh ini banyak yang excited tuh. Misalnya contohnya kita lagi penelitian ikan, itu juga sempat viral juga di TikTok, di IG gitu ya. Banyak orang yang, banyak publik yang penasaran terhadap hasil penelitian kami.
1: Oke, menarik ya Kak. Dengan adanya media sosial ini bukan hanya untuk mempromosikan daya tarik wisata, tetapi juga untuk mempromosikan dan menyebarluaskan hasil penelitian-penelitian yang ada di Taman Nasional Sebangau. Nah, kalau soal kolaborasi nih Kak, sejauh mana Kak kolaborasi dengan pemerintah daerah ataupun media massa, komunitas maupun pelaku industri yang dilakukan oleh Taman Nasional Sebangau untuk meningkatkan promosi dari destinasi wisata sendiri Kak?
2: Kolaborasinya pasti sangat berperan ya, terutama kita di pemerintah daerah. Kita untuk wisata ada bantuan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi untuk penataan jalur zaman dulu, jalur wisata, terus juga visitor center itu dari pemerintah daerah. Lalu untuk media massa, kita punya kolaborasi juga sama RRI di Green Radio. Terus kalau untuk pelaku wisata, kita juga kalau lagi apa, pameran juga kadang mengajak mereka juga untuk ikut serta gitu.
1: Oke, kalau soal tantangan nih Kak, apa saja sih tantangan terbesar yang dihadapi Balai Taman Nasional Sebangau dalam mempublikasikan pariwisata berbasis konservasi Kak?
2: Tantangan terbesar untuk publikasi wisata konservasi sih kadang karena kesadaran publik tentang konservasi itu sendiri masih rendah ya. Jadi contohnya kalau Taman Nasional Sebangau kan memang untuk wisata orangutannya kan liar, jadi memang ya harus dibatasi untuk pengamatannya gitu. Jadi memang ceruknya kecil tapi dalam gitu ya. Jadi memang ada aturan-aturan yang kita perlakukan, contohnya melimitasi jumlah kunjungan dan pengamatan untuk orangutan liar. Itu kadang-kadang untuk disampaikan ke pengunjung itu juga agak-agak susah gitu.
1: Oke, jadi memang untuk destinasi wisata yang berbasis konservasi ini juga perlu disertai dengan edukasi.

0: beberapa kayak kelompok bird watcher atau kelompok mungkin pemerhati burung, jamur atau apa gitu. Mungkin itu aja, Mbak.
1: Demikian wawancara saya bersama Koordinator Humas dan Kerjasama Balai Taman Nasional Sebangau, Novianti Nugraheni. Diharapkan masyarakat yang tertarik berwisata di Taman Nasional Sebangau bisa turut berpartisipasi menjaga kelestarian alam guna melindungi satwa liar di dalamnya.

saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahairukang menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga dan memperbaiki

TikTok, Instagram, atau dengerin podcast. Sudah biasa kan? Tapi sadar gak sih, di tengah serunya medsos, kadang terselip narasi radikal, ujaran kebencian, atau bahkan konten yang bikin suasana jadi panas. Daripada cuma jadi penonton pasif, sekarang saatnya ambil kendali. Yuk jadi konten kreator yang menyejukkan. Bikin konten kreatif dengan gaya yang seru dan kekinian. Mulai dari video transisi yang keren, POV yang relatable, sampai podcast santai yang isinya menyebarkan pesan damai, toleransi, dan indahnya saling menghargai. Mari kita lawan konten negatif dengan kreasi yang positif. Bukan hanya mulutmu harimau, sekarang medsosmu suaramu. Yuk penuhi For Your Page atau FYP media sosial kamu dengan konten yang bikin adem. Raih views-nya dan bawa

Iya, pendengar, keindahan alam Indonesia merupakan warisan yang tidak hanya layak dikagumi, tetapi juga harus dijaga bersama ya. Di era media sosial, setiap unggahan tentang destinasi wisata sejatinya dapat menjadi media edukasi yang menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Iya, pendengar, upaya yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Sebangau ini menunjukkan bahwa promosi wisata tidak hanya berbicara tentang menarik kunjungan, melainkan juga membangun kesadaran bahwa setiap wisatawan memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga kelestarian alam. Dengan berwisata secara bijak ya, melalui media sosial, mematuhi aturan kawasan konservasi dan menyebarkan pesan-pesan positif, kita turut berkontribusi menjaga hutan rawa gambut Sebangau beserta seluruh keanekaragaman hayati yang hidup di dalamnya. Baik pendengar, sampai di sini dulu kita Indonesia kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa.

Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya, memiliki banyak destinasi wisata alam yang unik dan memukau. Salah satunya adalah Danau Tahai. Danau ini terkenal dengan warna airnya yang kemerahan. Warna tersebut berasal dari akar dan dedaunan pohon gambut yang berada di sekitar danau. Keunikan inilah yang menjadi Danau Tahai berbeda dari danau lainnya. Di sekitaran danau terdapat jembatan kayu yang memanjang di atas air. Jembatan ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk berjalan bersantai sambil menikmati pemandangan alam atau berfoto dengan latar danau yang eksotis. Suasana yang tenang, udara yang segar, serta fenomena alam yang indah membuat Danau Tahai menjadi tempat yang cocok untuk melepas penat dari aktivitas sehari-hari. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kota Palangkaraya, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan alam yang unik di Danau Tahai.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Kalimat Bijak.
1: Ya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champion. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good chance for Helmerson, good save.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Jauhfar. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Haug berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menetaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Trom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmerson dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas, merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen, mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1 lawan 1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus.
3: In total, away game.
2: Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini.
4: Saya
2: tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Anthony Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Anthony Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Anthony sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Anthony Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Anthony meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Anthony Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Anthony akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena.

Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatima pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up.

pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayatjati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2000.

Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta, dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajuk. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat dan mengatakan, saat ini atlet yang lolos pra-Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini, kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari, 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini, pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Porprov itu, dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas, jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, khusus Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses penyelenggara untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet dari berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis, 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan dua dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitarang yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Mendengar dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, wah mungkin sudah mulai ada yang lemes nih ya. Mungkin karena cuaca siang ini juga cukup panas dan mungkin juga aktivitas Anda sedari pagi juga cukup padat ya. Atau mungkin jangan-jangan karena belum makan siang ya. Jangan sampai semangat Anda luntur. Nah, jaga kondisi tubuh, jangan lupa untuk minum air putih yang cukup ya. Dan kalau memang sudah waktunya, jangan lupa makan siang ya. Bagi Anda yang sedang bekerja atau mungkin masih ada yang di perjalanan atau mungkin ada yang sedang santai di rumah siang hari ini ya, tetap semangat dan Pro 1 RRI Palangkaraya masih akan terus menemani Anda dengan menghadirkan ragam informasi dan juga tentunya lagu-lagu pilihan ya di kesempatan siang hari ini. Ya, pendengar, ini juga sebuah informasi menarik ya. Pemerintah telah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Ya, nah, ini disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Muhammad Kodari. Dan program ini terlaksana melalui Beasiswa Garuda 2026 yang pengirimannya para pelajarnya ke sejumlah kampus unggulan dunia ya, dan ini juga dibagi dalam dua gelombang. Dan menariknya lagi pendengar ya, bahwa beasiswa Garuda ini bukan hanya memberikan kesempatan kuliah di perguruan tinggi terkemuka dunia, tapi juga tersedia untuk sejumlah perguruan tinggi bergengsi di dalam negeri ya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan beasiswa Garuda ini? Nah, silahkan pendengar ya, Anda bisa membacanya di rri.co.id. Beasiswa Garuda Bakom, ratusan siswa dikirim ke kampus top dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, pendengar, Menteri Kehutanan Republik Indonesia ya, Raja Juli Antoni ini melakukan kunjungan kerja sekaligus meninjau langsung upaya pemadaman kebakaran dan lahan ya. Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau. Dan kedatangan Menteri Kehutanan ini bersama rombongan memberikan semangat ya kepada para relawan yang hingga hari ini terus berjibaku memadamkan api, terutama di kawasan lahan gambut. Ya, pendengar, Menteri Kehutanan ini mengatakan bahwa kunjungannya ke Kalimantan Tengah ini merupakan penugasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, Presiden turut prihatin dengan kondisi karhutla yang terjadi di Palangkaraya dan meminta agar penanganan di lapangan terus diperkuat. Dan Raja Juli Antoni ini juga menyampaikan ya tentunya apresiasi kepada seluruh relawan yang dengan penuh kepedulian turun langsung membantu menangani kebakaran, terutama di kawasan lahan gambut yang memang membutuhkan penanganan ekstra ya. Dan tentunya pendengar tidak kalah penting, semoga perhatian dan dukungan dari pemerintah ini juga semakin memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan ya, sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

0: datang ke Indonesia. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ya, pendengar, lagi-lagi kawasan Bukit Tangkiling menjadi perhatian ya karena kembali terjadi kebakaran dan tentunya kondisi seperti ini cukup mengkhawatirkan ya mengingat kawasan Bukit Tangkiling ini merupakan salah satu wilayah yang memiliki nilai penting bagi lingkungan dan masyarakat dan tentunya respon cepat dari pihak kepolisian ya pendengar ini juga sangat diapresiasi karena begitu laporan diterima para personil ini langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan penanganan dan memastikan kondisi di lapangan segera dikendalikan ya. Ya pendengar yang terpenting tentunya kita semua juga semakin peduli dan waspada terhadap potensi kebakaran terutama di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering seperti sekarang ini. Jangan sampai kelalaian kecil justru berujung pada kebakaran yang lebih besar ya. Ya, dengan informasi selengkapnya ya terkait dengan kebakaran yang terjadi di kawasan Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling, Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

Benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peneliti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajak

0: Ih, kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
0: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
0: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
0: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
0: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: depan ambulans.
1: Iya.
0: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
0: Eh, kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa.
0: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.
0: Eh, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang.

Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya di kesempatan siang hari ini dan menemani ragam aktivitas Anda. Sebuah lagu kangen dari Yura Yunita ya. Dan nanti pendengar tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat ya, kembali Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyampaikan warta berita daerah Kalimantan.

0: terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba terus diperkuat di Kalimantan Tengah ya, khususnya melalui peran generasi muda. Dan ini diwujudkan ya melalui pelantikan pengurus Saka Anti Narkoba, kuliah umum dan deklarasi anti narkoba yang siang hari ini sedang berlangsung di Aula Jayang Tingang, kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Berikut selengkapnya, Bunga Aulia melaporkan. Bunga.
1: Baik, halo pendengar Pro 1. Saat ini saya Bunga Aulia sedang berada di Aula Jayang Tingang di Jalan RT Amilono untuk melaporkan pelaksanaan pelantikan pengukuhan pengurus Saka Anti Narkoba tingkat daerah Kalimantan Tengah masa bakti 2026 hingga 2031 dan kuliah umum beserta deklarasi anti narkoba yang diselenggarakan oleh BNN Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah pada siang ini. Acara ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Kalteng Berkah, dan Mars Anti Narkoba. Selanjutnya ada sambutan tamu kehormatan dan pelaksanaan pelantikan pengukuhan pengurus Saka Anti Narkoba. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sambutan tari-tarian, penandatanganan prasasti pembentukan dana hibah, pemataran materi kuliah umum, sesi tanya jawab, serta ditutup dengan hiburan pembagian door prize dan ramah tamah bersama seluruh tamu undangan. Baik, demikian saya akhiri. Dari Aula Jayang Tingang Kota Palangkaraya, kembali ke Studio Pro 1, Bunga Aulia melaporkan. Terima kasih.
0: Ya, demikian tadi pendengar, Bunga Aulia melaporkan dari Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Palangkaraya ya, Gubernur Kalimantan Tengah ya. Di mana siang hari ini telah dilantik pengurus Saka Anti Narkoba, kuliah umum dan juga deklarasi anti narkoba. Baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya sesaat akan menantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Ya, pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
3: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
2: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
4: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
5: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, hadir dengan Warta Berita Daerah hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Sari berita, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berencana melakukan rehabilitasi bangunan cagar budaya Rumah Cilikriwut akhir Agustus ini. Inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Ratusan pelajar mengikuti kegiatan Pekan Vaksinasi HPV yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM. Berikut selengkapnya Sabella Indasari melaporkan. Sabella.
1: Ya, sudah pendengar, sampai dengan pukul 4 sore nanti hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat di Balai Besar POM Palangkaraya masih dalam rangkaian kegiatan sejuta vaksin human papillomavirus HPV dilaksanakan bekerjasama antara Balai Besar POM Palangkaraya bersama Polda Kalimantan Tengah menyambut HUT RI ke-81 tahun 2026. Pantauan RRI sejak jam 10 hingga jam 11 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat tadi, bahwa perempuan khususnya yang berusia di atas 18 tahun, juga wanita dewasa, mengikuti kegiatan sejuta vaksin ini HPV dosis ketiga yang dilaksanakan langsung di lantai 2 kantor Balai POM Palangkaraya. Kegiatan ini disambut antusias oleh para perempuan karena kedepannya selama 25 tahun vaksin hingga dosis ketiga ini dapat mencegah kanker serviks. Dan pantauan RRI juga salah satu peserta yang mengikuti kegiatan vaksin, Adis, mengatakan bahwa manfaat dari vaksin HPV dosis 3 sudah dirasakannya hingga ia telah mengikuti sampai dosis ketiga dan juga sangat bermanfaat untuk 25 tahun ke depan mencegah terjadinya kanker serviks. Berikut pernyataan dari Adis, salah satu peserta yang mengikuti kegiatan vaksin sejuta vaksin ini yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM Palangkaraya.
2: Itu vaksin HPV ya?
3: Ya,
2: ketiga ya?
3: Ya.
2: Gimana bu perasaannya sudah sampai tahap ketiga ini?
3: Saya merasa senang. Vaksin ini semoga bermanfaat.
2: Apa pesan yang disampaikan tadi dengan dokternya di sana sudah ikut vaksin ketiga ini dalam program sejuta vaksin ya? BPOM dan Polda Kalsel.
3: Tadi pesan dari mereka dokter, vaksin HPV ini bisa untuk mencegah kena kanker serviks selama 25 tahun.
1: Adis juga mengatakan bahwa bagi perempuan yang belum melaksanakan vaksin, ia berharap dapat ikut seperti dirinya untuk menerima vaksin hingga dosis ketiga, karena vaksin HPV ini sangat bermanfaat khususnya bagi perempuan yang sudah memiliki keluarga dan mencegah terjadinya kanker serviks hingga 25 tahun ke depan. Juga hal ini sangat bermanfaat khususnya bagi ibu-ibu rumah tangga maupun juga wanita dewasa agar sejak dini dapat mencegah penyakit kanker serviks. Sabila Indasari, Pro 1 RRI Palangkaraya, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, dengan beralih ke berita berikutnya, Bupati Barito Utara Solahuddin menerbitkan surat edaran tentang instruksi larangan pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Barito Utara. Kebijakan tersebut diterbitkan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan tingginya potensi karhutlah di daerah setempat. Solahuddin juga meminta seluruh perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, dan desa meningkatkan pengawasan serta segera bertindak apabila ditemukan kegiatan pembakaran. Kelompok tani dan pelaku usaha juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar selama masa siaga Seperti dikutip antara Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara Muhammad Iman Topik mengatakan, pihaknya akan mendorong seluruh satuan pendidikan untuk ikut mencegah karhutlah melalui edukasi kepada peserta didik. Selain itu, setiap pihak diminta segera melaporkan titik panas atau kejadian kebakaran kepada BPBD Barito Utara melalui Pusdalop. Solahuddin menegaskan setiap pelaku pembakaran hutan dan lahan akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau pada Rabu kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Menhut Raja Juli berdialog bersama relawan remaja viral berkostum Superman yang ikut serta melakukan pemadaman karhutlah sejak 2023 sampai dengan 2026. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
4: Ini lagi, salam Adinda dari Pak Presiden.
5: Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja sekaligus meninjau dari dekat upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau. Kedatangan Menteri bersama rombongan antara lain Gubernur Kalteng, Kapolda, Pangdam, Wali Kota, serta pemangku kepentingan dalam rangka memberikan semangat kepada relawan yang sampai dengan saat ini terus berjibaku memadamkan karhutla di lokasi gambut. Menteri Kehutanan Raja Juli mengatakan, kedatangannya kali ini secara khusus diutus oleh Presiden Prabowo Subianto yang ikut prihatin dengan kondisi karhutla yang ada di Palangkaraya, sekaligus memberikan salam kepada Rudiansah, seorang relawan remaja yang viral di media sosial ketika ikut serta memadamkan karhutla bersama tim relawan lainnya.
4: Sekalian saya mengucapkan terima kasih tentu kepada Rudiansah dan seluruh relawan serta tubuh api, karena meskipun ada TNI, Polri, ada Mandala Agni, BPBD, MPD, seluruh pihak, tanpa ada partisipasi masyarakat di dalam menanggulangi karhutla pasti tidak akan bisa selesai. Agar jangan bermain api. Sekali lagi, salam Adinda dari Pak Presiden. Presiden merasa bangga.
5: Raja Juli meminta semua pihak untuk stop melakukan pembakaran lahan, apalagi saat ini kondisi cuaca sedang kering kemarau disertai El Nino, bahkan diprediksi sampai akhir September 2026. Pihaknya juga meminta kepada aparat keamanan dapat menindak tegas pelaku pembakar lahan dengan sengaja, karena dengan kondisi kabut saat ini merugikan masyarakat luas dan berdampak buruk terhadap kesehatan. Sementara itu remaja berkostum Superman yang viral di media sosial Rudiansah mengaku, ketertarikan menjadi relawan pemadam karhutla dimulai sejak 2023, berlanjut sampai 2026. Ikut memadamkan kebakaran di lokasi petuk ketimpun tidak jauh dari rumahnya.
6: Pertama tahun 2023.
5: Oh iya. Apa yang dilakukan oleh Rusdiansah selama ini?
6: Mengangkat mesin, batu takik selang, mencamin, pegang nosel, saja.
5: Apa alasan menjadi relawan? Apa alasannya?
6: Alasannya daripada di rumah main apel, lebih baik bantu mereka aja.
5: Ya. Apa tadi yang diberikan kepada Menhub, kepada Rusdiansah?
6: Tidak tahu, pantunya bantuan.
5: Ia beralasan dengan menggunakan kostum Superman, menambah semangatnya dalam memadamkan api serta memanfaatkan waktu daripada menghabiskan waktunya bermain handphone dan menjadi penonton saat terjadi kebencanaan. Dari pantauan RRI, Menteri Kehutanan, Gubernur dan Wali Kota kompak memberikan bantuan kepada Rudiansah, tujuannya agar terus semangat dalam memadamkan karhutla serta menjadi contoh teladan bagi remaja seusianya bahwa ada yang lebih penting daripada sekedar hura-hura atau nongkrong, yaitu memiliki kepedulian tinggi terhadap bencana yang ada di sekeliling. Edi Suroso melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berencana melakukan rehabilitasi bangunan cagar budaya Rumah Cilik Riwut akhir Agustus ini. Diharapkan promosi wisata ini juga terus digencarkan agar Rumah Cilik Riwut semakin diminati dan menjadi objek wisata menarik di Kalimantan Tengah. Berikut Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Rencananya Bapak Gubernur kita Agustiar Sabdan berkeinginan untuk merehab.
8: Rumah Cilikriwut merupakan salah satu cagar budaya di Kalimantan Tengah yang perlu mendapat perhatian dari masyarakat. Bukan tanpa alasan, rumah bersejarah ini berpotensi menjadi objek wisata edukatif sekaligus resto yang dapat menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat, khususnya kalangan anak muda. Pengelola rumah Cilikriwut yang juga anak keempat Bapak Cilikriwut, Kameloh Ida Lestari mengatakan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berencana melakukan rehabilitasi bangunan tersebut pada akhir Agustus. Ia berharap upaya rehabilitasi dan pengelolaan yang lebih baik dapat meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke rumah Cilikriwut.
7: Alhamdulillah juga kalau perhatian dari pemerintah, rencananya Bapak Gubernur kita Agustiar Sabdan berkeinginan untuk merehab bangunan ini kemungkinan akhir bulan ini.
8: Dalam hal ini Jagau Kalimantan Tengah 2026, Helvi Septian Saputra mengapresiasi langkah yang akan dilakukan pemerintah provinsi untuk merehabilitasi rumah Cilikriwut sebagai cagar budaya. Namun menurutnya, selain perbaikan fisik bangunan, promosi wisata juga perlu diperkuat melalui media sosial agar lebih banyak masyarakat terutama generasi muda tertarik berkunjung.
9: Tapi bukan cuma bangunannya yang perlu diperhatikan, promosinya juga harus jalan. Sekarang zamannya digital, jadi kita bisa memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan platform lainnya untuk memperkenalkan tempat ini dengan cara yang lebih menarik dan relate dengan anak-anak muda.
8: Dengan dukungan rehabilitasi dan promosi yang tepat, Rumah Cilikriwut diharapkan semakin dikenal sebagai destinasi wisata sejarah unggulan di Kota Palangkaraya. Kehadirannya tidak hanya menjadi warisan budaya daerah, tetapi juga menjadi ruang edukasi dan interaksi yang menarik bagi masyarakat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
10: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Ya, pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Upaya konservasi orang utan di Kalimantan Tengah terus diperkuat melalui penyelamatan, rehabilitasi, dan pelepasliaran orang utan. BKSDA Kalimantan Tengah bersama Yayasan Penyelamatan Orang Utan juga mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat untuk menjaga habitat orang utan. Berikut selengkapnya Nur Haliza melaporkan.
11: Kita sudah kumpulkan itu dari kurang lebih 17.000 titik kehadiran orang utan di Kalimantan Tengah ini yang untuk kita bikin spasial modeling untuk distribusi spasial orang utan. Ketika kita sudah dapat habitatnya ada di mana, ini akan mudah kita komunikasi tuh dengan berbagai pihak, dengan pemerintah daerah, dengan pihak swasta, dan lain-lain.
12: Upaya konservasi orang utan di Kalimantan Tengah terus dilakukan melalui penyelamatan, rehabilitasi, dan pelepasliaran orang utan serta perlindungan habitat. Kepala BKSDA Kalimantan Tengah, Andi Muhammad Kadafi mengatakan, BKSDA bersama sejumlah mitra terus melakukan penanganan terhadap orang utan yang membutuhkan penyelamatan maupun rehabilitasi.
11: Ketika ada orang utan yang harus kita rescue karena berbagai keadaan, kita sudah punya banyak mitra di Kalimantan Tengah ini yang siap untuk menampung, merehabilitasi, dan melepasliarkan kembali orang utannya. Begitu juga dengan habitat orang utannya, kita juga terus membangun langkah-langkah bagaimana habitat orang utan ini bisa kita jaga.
12: Kepala BKSDA Kalteng menambahkan, konflik manusia dan orang utan masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Meski jumlahnya disebut mulai menurun dibandingkan 5 tahun terakhir, BKSDA mengandalkan kerjasama dengan pemerintah daerah, pihak swasta, mitra konservasi, dan masyarakat untuk menangani konflik serta melindungi orang utan dan habitatnya. Sementara itu, Regional Manager Kalimantan Tengah Yayasan BOS, Denny Kurniawan mengatakan konflik manusia dan orang utan masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah, meski jumlahnya disebut mulai menurun dibandingkan 5 tahun terakhir. Dalam penanganannya, masyarakat yang menemukan orang utan di sekitar permukiman atau lahan diminta segera melapor kepada BKSDA atau Yayasan BOS agar tim dapat melakukan penyelamatan dengan cepat dan tepat.
13: Kalau di BKSDA juga sudah ada call center, jadi langkah yang paling baik adalah segera menghubungi call center. Kalaupun misalkan yang punyanya adalah misalkan nomor kontak kami, ya silahkan juga kontak ke kami, nanti kami akan sampaikan ke BKSDA, dan itu nanti prosesnya akan cepat seperti Pak Andi tadi sampaikan bahwa tim pasti akan langsung datang ke lokasi untuk melakukan rescue.
12: Upaya pelestarian orang utan membutuhkan peran aktif seluruh pihak, termasuk masyarakat. Masyarakat diimbau tidak menyakiti atau membunuh orang utan yang masuk ke permukiman maupun lahan, tetapi tetap segera melaporkannya kepada BKSDA atau mitra konservasi agar dapat ditangani secara tepat. Nur Halisa melaporkan.
0: Ya, pendengar, informasi berikutnya. DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong pemerintah kabupaten menambah personil pemadam kebakaran untuk memperkuat penanganan karhutla yang semakin parah. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Waringin Timur Rizkon Fabiansyah meminta seluruh OPD mengerahkan ASN serta perusahaan besar swasta turut bersinergi di lapangan. Dikutip Antara, Rizkon mengatakan kondisi karhutla saat ini telah menimbulkan kabut asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Selain penambahan personil, DPRD juga mendorong optimalisasi anggaran biaya tidak terduga untuk melengkapi sarana-prasarana, memberikan apresiasi kepada petugas serta menyediakan vitamin dan perlindungan kesehatan bagi personil lapangan. DPRD juga meminta pemerintah menyiapkan pembagian masker secara masif, memantau kegiatan pembelajaran sekolah selama kondisi asap, serta memfasilitasi pelaksanaan sholat istighosah. Rizkon Fabiansyah turut meminta pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mempertimbangkan penjadwalan ulang pawai pembangunan hingga kondisi cuaca dan kualitas udara kembali membaik. Berikutnya, pendengar, semangat peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia kembali dirasakan masyarakat melalui berbagai tradisi dan perlombaan khas 17 Agustus yang berlangsung di berbagai daerah. Berikut selengkapnya Bunga Aulia melaporkan.
14: Panjat Pinang itu apa ya, pasti dicari sih sama orang.
15: Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diwarnai beragam kegiatan yang menjadi bagian dari tradisi masyarakat, mulai dari upacara bendera, gerak jalan, panjat pinang, hingga berbagai perlombaan khas 17 Agustus lainnya. Kemeriahan tersebut tidak hanya berlangsung di lingkungan sekolah dan perkantoran, tetapi juga di tingkat masyarakat dan desa. Dalam program Jamkuas di Pro 2 RRI Palangkaraya, personel Podcast Pro, Ical mengatakan, sejumlah kegiatan 17 Agustusan seperti panjat pinang dan gerak jalan menjadi momen yang paling dinantikan oleh masyarakat. Ia menilai, semangat tersebut menjadi ciri khas perayaan kemerdekaan di Indonesia, terlebih karena berbagai kegiatan dapat berlangsung sejak awal Agustus hingga setelah 17 Agustusan.
14: Panjat pinang itu apa ya, pasti dicari sih sama orang. Kayak tadi aja aku sempat baca di tweet kayak ada yang mencari di mana sih di Palangkaraya.
16: Ya, betul.
14: Yang ada lomba panjat pinangnya.
15: Salah seorang peserta lomba 17-an, Supriani menilai, kegiatan perayaan kemerdekaan menjadi ruang untuk terus mempererat kebersamaan. Ia berharap kegiatan serupa tetap dipertahankan setiap tahun, sehingga masyarakat dapat merasakan semarak dan sukacita dalam memperingati hari kemerdekaan.
17: Makanya hal-hal ini dipertahankan, kalau tidak sering, paling tidak tiap tahun ada. Jadi kita bisa melihat bagaimana gitu ya, semarangnya, kebersamaan, dan sukacita kita dalam memperingati hari kemerdekaan dan hari-hari besar.
15: Perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia pun menjadi momentum untuk menjaga tradisi kebersamaan sekaligus menghadirkan suasana baru bagi masyarakat. Beragam lomba dan kegiatan kemerdekaan diharapkan tetap menjadi ruang interaksi, hiburan, serta penguat rasa cinta terhadap bangsa Indonesia. Bunga Aulia melaporkan.
0: Momentum upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI dimanfaatkan fotografer event untuk meraup penghasilan. Sejumlah foto hasil jepretan khususnya paskibraka dan foto bersama ditawarkan kepada masyarakat sebagai dokumentasi dan kenang-kenangan. Berikut selengkapnya Fauzi Hidayat melaporkan.
16: Setiap tahun ya kita ikut terlibat lah di sini dalam hal yang kita jual foto freelance aja ke orang tua.
18: Momentum upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi kesempatan masyarakat untuk menyaksikan rangkaian kegiatan, tetapi juga dimanfaatkan fotografer event untuk membuka peluang usaha. Sejumlah fotografer menawarkan hasil jepretan mereka kepada masyarakat, khususnya foto anggota paskibraka dan foto bersama usai upacara. Dengan kamera yang dibawa, fotografer memburu momen para peserta upacara, terutama anggota paskibraka yang menjadi salah satu perhatian masyarakat. Fotografer event, Mas Anang Foto mengatakan, kegiatan menjual foto pada setiap event menjadi salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan, sekaligus memberikan dokumentasi bagi masyarakat yang hadir.
16: Pokoknya dari zaman kamera masih pakai film, nah mungkin sekitar tahun 2000-an lah. Sampai sekarang, setiap tahun ya kita ikut terlibat lah di sini dalam hal yang kita jual foto freelance aja ke orang tua. Jadi mereka yang mau nebus kita layani, yang enggak ya enggak ada paksaan.
18: Menurutnya, momen upacara memiliki daya tarik tersendiri karena banyak masyarakat yang ingin mengabadikan suasana perayaan kemerdekaan, termasuk ketika berfoto bersama anggota paskibraka. Salah seorang pembeli, Fitri Auliasari, mengaku tertarik membeli foto tersebut karena ingin menyimpan momen bersama adiknya yang seorang paskibraka sebagai kenang-kenangan.
19: Aku sangat bersyukur sih karena kan foto-foto kayak gini di saat momen, apalagi pengukuhan, kami kan belum bisa hadir di tempat. Jadi dengan berkat adanya bapak-bapak dari dokumentasi, kami bisa menerima dan melihat foto-fotonya, menebus bahkan. Jadinya adalah momen untuk kenang-kenangan ke depannya untuk adik aku.
18: Menurut Fitri, keberadaan fotografer event juga memudahkan masyarakat mendapatkan dokumentasi tanpa harus mengambil foto sendiri menggunakan telepon seluler. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa momentum perayaan nasional tidak hanya menghadirkan ruang bagi masyarakat untuk memperingati kemerdekaan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku jasa fotografi. Melalui jasa fotografi event, momen upacara yang berlangsung dalam waktu singkat dapat diabadikan menjadi dokumentasi yang dapat disimpan dan dikenang masyarakat, sekaligus menjadi peluang usaha bagi fotografer. Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
0: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI kini semakin dekat dengan aktivitas perkuliahan mahasiswa. Berbagai kemudahan yang ditawarkan membuat AI mulai dimanfaatkan untuk mencari referensi, menemukan ide hingga membantu menyelesaikan tugas. Berikut Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
20: Mentahan, jadi teman-teman juga di kalau di kita itu di kelas suasana memang suasana diskusi.
21: Penggunaan kecerdasan buatan atau AI semakin memudahkan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas perkuliahan. Teknologi ini dapat digunakan untuk mencari referensi, menemukan ide, hingga membantu memahami materi. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran jika penggunaannya justru membuat mahasiswa terbiasa bergantung dan mengurangi kemampuan berpikir secara mandiri. Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Administrasi dan Komunikasi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Reva Asmianur, menilai penggunaan AI di lingkungan akademik tidak perlu dibatasi sepenuhnya. Menurutnya, AI dapat menjadi alat bantu pembelajaran selama mahasiswa tetap mampu memahami dan mempertanggungjawabkan hasil yang dibuat.
20: Beberapa dosen berbeda ya sebenarnya. Nah, tapi kalau saya sendiri, memang saya sangat membuka teman-teman mahasiswa untuk menggunakan AI. Tapi memang dalam penerapannya tidak mentahan. Jadi teman-teman juga di kalau di kita itu di kelas suasana memang suasana diskusi begitu, meskipun dari AI, tapi tetap kawan-kawan mahasiswa harus bisa menjelaskan menurut pemikiran mereka sendiri, bagaimana mereka bisa berpikir logis, juga berpikir kritis begitu. Jadi menurut saya ya itu sangat membantu begitu, asal bagaimana kita penerapannya saja dan bagaimana kita mengarahkan mahasiswa untuk melek terhadap digitalisasi, tapi juga jangan sampai menghilangkan nilai-nilai kritis sebagai mahasiswa gitu.
21: Di sisi lain, mahasiswa ilmu komunikasi semester 5, Ahmad, mengaku memilih menggunakan AI secara terbatas. Ia memanfaatkan teknologi tersebut terutama ketika mengalami kebuntuan dalam mencari referensi maupun memahami materi. Menurutnya, penggunaan AI tetap perlu diimbangi dengan usaha mahasiswa untuk melatih kemampuan berpikirnya sendiri.
2: Kita bayar tuh untuk menambah ilmu kita kan, maksudnya buat apa kalian bayar mahal-mahal kalau pakai AI, nggak usah kuliah gitu loh maksudnya. Nah terus kalau dunia pekerjaan ya, kalau di dunia pekerjaan tentu saya mendukung terkait AI. Maksudnya AI ini adalah salah satu teknologi perkembangan zaman ya. Kita harus mendukung juga maksudnya perkembangan AI mungkin. Karena AI sendiri kan ciptakan untuk membantu manusia, untuk memudahkan tugas-tugas manusia lah ibaratnya. Maksudnya kalau dalam industri kerja tentu kita harus bisa memanfaatkan, tapi juga dari diri kita juga bisa membatasi sejauh mana kita menggunakan AI. Apakah itu memang kita harus berpikir apa namanya, self improvement ke diri kita sendiri, kayak AI itu seharusnya membantu pekerjaan atau malah membodohi kita.
21: Menurut Ahmad, pemanfaatan AI menjadi bagian dari perkembangan teknologi yang perlu diikuti mahasiswa. Namun, kemampuan berpikir kritis, memahami materi, mencari informasi secara cepat, serta menyelesaikan persoalan secara mandiri tetap perlu dikembangkan sebagai bekal menghadapi dunia kerja. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Mewakili seluruh rapat kerja yang bertugas, Sedip Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
10: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Request Pop Indonesia, Pos 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Berjumpa kembali kita di kesempatan siang hari ini dalam Request Pop Indonesia ya di 3221778 atau di 3221779. Yang melalui WhatsApp juga di 08115203123. Kami tunggu kebersamaan Anda ya. Kita sapa dulu yang melalui WhatsApp nih, ada Pak Tony. Halo, Pak Tony, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya,
2: salam sehat, Pak Tony. Salam merdeka.
1: Iya. Iya, silakan, lagunya apa nih Pak Tony?
2: Lagunya dari Jamrut atau Jambada?
1: Oh, Jamrut, judulnya apa tuh ya?
2: Berakit-rakit. Berakit-rakit dahulu.
1: Lagunya apa Pak, lagunya?
2: Berakit-rakit badan.
1: Oke, salamnya dikirimkan untuk siapa nih Pak Tony? Silahkan.
2: Iya. Salamnya dulu untuk Pak Sasa, Mbak Susi, Pak Agal, salam sehat. Putra Pangkalan Bun, Pak. Terus Pak Umay di Sampit ya, Bung Jepri, Bung Ian, Selayar. Bung Jepri, Bung Erwin, juga Lisa, Bung Pandu. Yang lain kita rangkul aja Mbak Dewi lah.
1: Oke, siap. Ya. Terima kasih Pak Tony.
2: Semangat terus Mbak Dewi.
1: Iya, baik.
2: Iya, sehat. Tadi malam ditunggu-tunggu kira dibuka. Ah, Mbak Dewi. Halo.
1: Iya, halo.
2: Iya. Tadi malam enggak, ini melodi memori enggak ada ya tadi malam.
1: Melodi memori sebetulnya ada Pak Tony. Tapi
2: saya tunggu. Cuma waktunya kan 1:04 ke 4:00 pada malam berang beli.
1: Oh.
2: Habis di ruang rindu itu ya.
1: Iya.
2: Bagus porpilnya beli.
1: Ya?
2: Porpilnya bagus, saya lihat itu tambah langsing sekarang. Itu di mana beli?
1: Apa itu Pak Tony?
2: Porpil sampai ya.
1: Aduh, kurang jelas
2: porpil
1: sih
2: suaranya. 17-an ya. Halo.
1: Halo, iya.
2: Iya. Enggak, porbelnya aku bilang bagus fotonya.
1: Oh, fotonya bagus. Iya. Terima kasih.
2: Lokasinya di mana tuh, Mbak Dewi?
1: Baik, Pak Tony, lagunya ditunggu nanti ya.
2: Oke, makasih ya, Mbak Dewi ya.
1: Sama-sama. Kembali kasih.
2: Salam sehat. Semangat terus.
1: Selalu.
2: Terima kasih. Selamat
1: kembali
2: siang.
1: Kasih. Selamat siang. Iya, Pak Tony di Setaji. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Halo.
3: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari

hasil buminya, maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu, titik awal kau kenal dunia, maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Iya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Kami sapa dulu nih ya. Halo, selamat sore. Iya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo.
1: Halo.
0: Iya, selamat sore.
1: Masih siang lah Mbak Dewi.
0: Iya, sore aja gini, gak ada apa-apa cuma. Oleh, ampun berasap nih kayak sore ya kalau Bang Nanang.
1: Iya, kalau.
0: Iya, apa kabar Pian Bang Nanang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya, Pian ada request lagu apa nih, nah?
1: Lagunya kan Damai bersama Mbak Dewi.
0: Damai, oke. Okay.
1: Bersama Mbak Dewi.
0: Damai. Pian hendak mengirim lagunya ke san siapa? Silahkan.
1: Lagunya ke san Mbak Dewi. Salam ya, Mbak Mayuda, Bang Jania,

0: Ya, halo. Kok diem nih, Bang Nanang? Halo, selamat siang. Iya, terputus ya nampaknya. Oke deh, saya coba sapa dulu ada Mbak Susi. Mbak Susi, selamat siang. Halo.
1: Halo, selamat siang menjelang sore.
0: Iya, selamat siang. Apa kabarnya Mbak Susi?
1: Kasongan kabut, nggak bisa ke
0: Waduh,
1: Pelangkah.
0: kayak apa nih? Gelap juga kan di sana pinanya.
1: Remang-remang kayak lampu diskotik.
0: Aduh, aduh, iya.
1: Mendingan mendingan daripada melihat kabut asap, mendingan lihat lampu diskotik.
0: Oh iyalah.
1: Iya, ibaratkan.
0: ada warnanya
1: Iya.
0: lah, mun lampu diskotik
1: Iya.
0: lah.
1: Gimana
0: Iya.
1: sehat kah?
0: Alhamdulillah sehat Mbak Susi. Pian gini kayak apa nih lawas juga nih nah kada bertamu nah.
1: Nah, sibuk lagi masih orangnya.
0: Aduh, sibuk lah pian lah.
1: Lagu
0: Iya.
1: lah
0: Apa lagunya Mbak
1: dari
0: Susi?
1: hati ini bukan pelabuhan.
0: Hati ini bukan pelabuhan.
1: Ya, dari Atta siapa lah? Atta Pelo kalau nggak salah.
0: Hati ini bukan pelabuhan. Nah, saya cari dulu nih lagunya. Pian kirim salam dulu jagin Mbak Susi.
1: Ya, salamnya lah buat Bang Tony, buat Sasa, buat
0: Iya.
1: Panapa Ro sama yang Putri. Buat siapa ini? Lupa deh. Buat Putra Pangkalan Bun, buat Pekumai. Buat semuanya dari A sampai Z
0: Oke,
1: tanpa terkecuali.
0: siap.
1: Om Pak Dewi.
0: Uy.
1: Facebooknya Mas Toto tuh, Mas Toto Toto.
0: Mas Toto.
1: Ya,
0: Totonya
1: Facebooknya.
0: berapa kali Totonya?
1: Mas Toto. Anu Facebooknya tuh.
0: Oh
1: Lucu
0: iya.
1: orangnya.
0: Anyar tahu
1: Ceritanya
0: kapian.
1: sering, ceritanya bikin lucu, bikin ketawa.
0: Oh iyalah salam ginlah.
1: Ya. Adalah lagunya.
0: Lagunya ada ini apa nih hati ini Bu anu nih Kak Pop Ambon nih Kak.
1: Ya,
0: Ayo
1: hati
0: ya.
1: ini bukan pelabuhan.
0: Oke, siap.
1: Ya,
0: Karena
1: itu jalan buat Dewi. Salam sehat, kalau pulang hati-hati. Semoga sampai di rumah dalam
0: terima
1: keadaan
0: kasih.
1: selamat. Selamat siang menjelang sore.
0: Terima kasih ya untuk Mbak Susi yang ada di Kasongan dan belum sempat katanya ke Palangkaraya. Oke deh, ditunggu terus ya Mbak Susi. Tapi mudah-mudahan selalu sehat di sana ya. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Halo, selamat siang.
1: 100% Indonesia.
0: 100%. Apa kabarnya nih Putra Pangkalan Bun?
1: Iya betul sekali. Apa kabar Mbak Dewi
0: Ah,
1: siang hari ini?
0: baik. Baik, Pak Putra. Pak Putra
1: Iya,
0: juga
1: waduh
0: sehat ya,
1: panasnya
0: Alhamdulillah ya.
1: par membahana nih Mbak Dewi.
0: Luar biasa, menyala sekali.
1: Iya, ya mudah-mudahan hujan segera turun Mbak Dewi.
0: Aduh, doa kita
1: Mudah-mudahan aja.
0: semua ya.
1: Iya, betul.
0: Iya. Ini Pak Putra mau request lagu apa nih?
1: Katakan sejujurnya.
0: Katakan sejujurnya. Dari
1: Iya.
0: siapa nih?
1: Nah, siapa ya? Banyak versi sih. Ada
0: Iya.
1: dari Endang Storina, ada banyak versi.
0: Iya, maunya dari siapa nih?
1: Dari Endang lah, Endang ada.
0: Endang ya.
1: Iya.
0: Endang
1: Ya, salamnya
0: Estarina.
1: ya. Itu
0: Siap.
1: Mbak Susi barusan ya.
0: Iya.
1: Ya, memang bukan bukan pelabuhan Mbak Susi. Kalau udah pelabuhan, waduh, banyak dermaga yang masuk, banyak armada yang masuk ya Mbak Dewi ya.
0: Iya.
1: Kalau hati sebagai
0: Silahkan.
1: pelabuhan.
0: Salamnya buat siapa dulu?
1: Untuk Mbak Susi barusan ya, Mbak Sasa, Mama Yuda, untuk Inesri, untuk Bang Nanang Banjar, Bang Tony, untuk Bang Agau, untuk Bang Nanang Taufik Pangkalan Bun, Bang Melon Pangkalan Bun, Bang Dede Pangkalan Bun, Bang Ari di Samarinda, Bu Utri dan Pak Freddy,
0: Iya.
1: untuk ya semuanya ya, Bang JP juga di samping ya,
0: Oke.
1: Bang Leno juga, semuanya. Oke, langsung
0: Siap.
1: aja, Mbak Dewi.
0: Iya, baik. Pak Putra.
1: Oke, lagunya ditunggu. Untuk Mbak Dewi-nya, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Putra Pangkalan Bun. Ya, ada Mbak Sasa. Kita sapa dulu nih Mbak Sasa. Halo, selamat siang Mbak Sasa.
2: Selamat siang, waktu masih Indonesia.
0: Iya, apa kabarnya nih?
2: Kabarnya baik, Mbak Dewi. Puji Tuhan.
0: Puji Tuhan, Alhamdulillah.
2: Hawa kitanya yang panas kayak gini.
0: Iya, betul Mbak Sasa, luar biasa ya. Semakin hari, semakin
2: Iya.
0: gelap, semakin
2: Keluar
0: panas.
2: rasanya malah malas.
0: Iya.
2: Keluar. Kalau nggak perlu itu.
0: Iya, Mbak Sasa mau request lagu apa nih?
2: Dari hijau daun ya, Mbak.
0: Hijau,
2: Setiap detik.
0: hijau daun setiap
2: Iya.
0: detik. Oke deh.
2: Setiap detik dengar, Mbak, siaran.
0: Setiap detik siap.
2: Salamnya buat Mbak Susi tadi lah, Pak Tony, Putra Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun, Mas
0: Ya.
2: Cipri, Mas Pandu, Mama Yuda dan Bang Junnya, Mama Demi, Putra CR, kayaknya buat semua jembal dari A sampai Z ya.
0: Oke deh. Siap.
2: Buat Pak Meme juga.
0: Oke.
2: Terus buat Mbak Dewi dan peraturnya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, banyak rezekinya.
0: Amin, amin, amin,
2: Salam
0: amin.
2: siang jelang sore, Mbak. Lagunya tunggu. Terima kasih, Mbak. Dadah.
0: Sama-sama, kembali kasih untuk Mbak Sasa. Dadah, bye-bye ya. Oke, lagunya langsung saja pendengar ya. Ini dia lagu yang tadi di request Pak Tony yang ada di seputaran Setaji dari Zamrud Berakit.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran BPJS kesehatan gratis tahun 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dikutip dari tunbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus pencurian data. Melansir dari investing.com, BPJS kesehatan gratis hanya berlaku bagi peserta penerima bantuan iuran yang iurannya ditanggung oleh pemerintah untuk kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini bersifat berkelanjutan bukan hanya untuk tahun 2026. Terdapat prosedur pendaftaran yang jelas untuk BPJS Kesehatan PBI, baik secara offline maupun online. Proses ini umumnya melibatkan pengajuan ke kantor desa atau kelurahan, membawa dokumen seperti KTP dan kartu keluarga, serta verifikasi data di data terpadu kesejahteraan sosial Kementerian Sosial.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Request Pop Indonesia, Pro 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.

Ya, pendengar, itu tadi lagu yang di request Bang Nanang ya, yang ada di seputaran Cilikriwut, Kota Palangkaraya. Dan baiklah pendengar, masih dalam request Pop Indonesia, kami akan kembali memenuhi ya lagu yang tadi di request Mbak Sasa yang ada di seputaran Kalibata, berikut dari Hijau Daun.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangru. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar masih di Request Pop Indonesia ya, di kesempatan siang menjelang sore hari ini ya, sudah pukul 14 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih kami tunggu kebersamaan Anda di line telepon 0536 3221 778 atau di 3221 779 ya, atau melalui WhatsApp ya di 08 8115203123. Oke, baik, kami sapa dulu ya pendengar yang ingin bergabung. Halo, selamat siang. Halo. Iya, halo, selamat siang. Terputus ya? Iya, terputus ya. Silakan pendengar ya, bagi Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di 0536 3221 778. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Oh,
1: 100%
0: iya.
1: Indonesia.
0: Selamat siang, Pak Navarro.
1: Iya.
0: Apa kabarnya nih, Pak Navarro?
1: Selamat hari ulang tahun.
0: Iya.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga kita tetap sukses dan tetap semangat.
0: Amin,
1: dan tetap
0: amin.
1: Sehat.
0: Sehat, semangat. Lagunya
1: lagu,
0: apa nih ya, Pak Navarro?
1: Jangan kau tutup pintu hatimu.
0: Jangan kau tutup pintu.
1: Iya, jangan kau tutup pintu hatimu. Dari Dedi Doris kah?
0: Oh.
1: Pance.
0: Oh, dua ini ya?
1: Iya, antara Dedi Doris atau Pance yang membawakan.
0: Kalau yang pintu-pintu ini kayaknya Panca ya?
1: Iya, boleh juga. Salam buat Mbak Dewi, tetap sehat, tetap panjang umur buat Mbak Dewi.
0: Amin.
1: Tetap sehat dan
0: Anabal
1: selalu
0: dan
1: dikuatkan
0: juga, ya.
1: Tubuh dan badan Mbak Dewi. Merdeka, Mbak Dewi ya. Apa lomba di RRI?
0: Lomba
1: perayaan 17 Agustus.
0: Aduh, lombanya banyak sekali, Pak.
1: Iya, macam-macam ya.
0: Oh iya, hadiahnya
1: yang
0: juga
1: rami,
0: banyak
1: yang
0: banget.
1: Rami panjat pinang.
0: Oh, belum ada kalau panjat pinang.
1: Iya. Ya, salamnya buat Nanang Banjar,
0: ya.
1: Buat Tony, buat Sasa,
0: ya.
1: Buatnya Susi juga, buatnya Bung Reno yang Sloyor, Umay, buat Putra Pangkalan Bun, yang putri juga salam buat Mbak Dewi.
0: Salam kembali.
1: Ya, tetap semangat buat Roman Jaya juga.
0: Iya, Pak Roman.
1: Semoga
0: ya.
1: Tetap sehat ya, tetap
0: sehat,
1: lancar aja.
0: Semangat.
1: Ya, Mbak Dewi ya. Buat Bang Agau juga ya.
0: Iya.
1: Tetap sehat juga Bang Agau ya.
0: Sehat selalu.
1: Ya.
0: Amin.
1: Semoga berlalu aja kabut asapnya.
0: Amin. Jangan lama.
1: Mbak Dewi.
0: Ya.
1: Terima kasih. Selamat siang menjelang sore.
0: Sama-sama.
1: Merdeka.
0: Kembali kasih ya, Pak Navarro dan juga Eyang Putri. Jangan kau tutup pintu hatimu. Oke deh. Ya, baik pendengar di 3221778 atau di 3221779 atau melalui WhatsApp ya di 08115203123 ya. Kami bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk ini dari Mama Lili yang ingin request lagu ya. Iya, request lagu dari Andre Hanusa, Kuta Bali. Oke. Siap Mama Lili, salamnya dikirimkan untuk pendengar setia Request Pop Indonesia ya. Oke, baiklah lagunya. Lagu yang di request Pak Navarro dan juga yang putri, Jangan Kau Tutup Pintu Hatimu. Kami hadirkan ya di kesempatan siang hari ini ya. Ini dia, Jangan Kau Tutup Pintu Hatimu.

0: Ya, pendengar masih di Request Pop Indonesia. Kami sapa kembali pendengar yang bergabung ya di kesempatan siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, 100% Indonesia, selamat siang, bilang sore,
0: 100%
1: udahlah.
0: Indonesia. Mama
1: Dari
0: Yuda.
1: tadi belum masuk, bisa masuk,
0: Oh,
1: belum bisa
0: dari
1: masuk.
0: tadi, Kak. Aduh, sabar benar. Alhamdulillah.
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Iya, mohon
1: Bahkan dengan
0: maaf
1: Mbak
0: ya,
1: Susi ini
0: Mama
1: dua kali
0: Yuda
1: masuk,
0: ya.
1: Mbak Susi.
0: Iya,
1: Tak
0: tadi
1: lama
0: tuh
1: lagi
0: agak-agak
1: mati.
0: agak-agak error nih. Aduh, tangannya banyak banget yang harus di.
1: Iya.
0: Iya, Mama Yuda mau request lagu apa ini?
1: Alisa ini semua hidupku.
0: Oh, seumur hidup. Oh iya. Satu mat dulu. Mau dikirim ke sana siapa lagi
1: Soal Mbak
0: nih
1: Dewi
0: ini?
1: ini jauh kayaknya.
0: Suaranya jauh.
1: Ya.
0: Umalah. Kayak ini apa enggak ya, Pak?
1: Ya, dikit lagi masih.
0: Dikit lagi. Kayak itu ulun kesampit ya gin lah. Mama Yuda.
1: Agak mendingan, Pang, nih.
0: Salamnya kesan siapa?
1: Ya, salamnya buat Bang Nenang Banjar, buat Bang Putra Pangkalan Bun, Mbak Sasa, pada para yang putri, Bang Adi, Bang Umay, Bang Ian, Bang Jepri, Pak Tony, Pak Meme, buat semuanya aja.
0: Oke deh.
1: Semoga selalu sehat, semangat semua. Buat Abang yang lagi kerja, moga lancar di pekerjaannya.
0: Sehat selalu
1: Dan
0: yang
1: selalu dalam
0: kerja.
1: lindungannya aja, salam sayang selalu aja deh.
0: Amin ya rabbal alamin. Iya.
1: Buat Kak Dewi, apa patuhnya, moga
0: Ya.
1: selalu sehat semangat juga, selalu sukses,
0: Amin
1: lancar
0: ya rabbal
1: aktivitas rezekinya.
0: alamin. Amin.
1: Selalu bahagia, happy juga dengan
0: Bahagia
1: keluarganya.
0: terus. Amin. Oke deh, itu aja kah
1: Ya,
0: Mama
1: itu aja
0: Yuda?
1: Kak Dewi. Mat, siang
0: Terima
1: hilang sore.
0: kasih banyak
1: Makasih.
0: ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Yuda ya. Salam sehat selalu di sana, di Sampit ya, di Kota Waringin Timur ya. Oke, baik pendengar, satu penelpon lagi ya sebelum kami akhiri Request Pop Indonesia siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Dewi.
0: Iya, selamat siang, Pak Agau. Apa kabar?
1: Kabar balap.
0: Bahalap.
1: Ya.
0: Pak Agau mau request lagu apa?
1: Pengen lagu ini dari Eva Sulina ya.
0: Oh, Eva
1: Iya,
0: Solina.
1: dengan judul Memori yang Indah.
0: Memori yang indah. Memori
1: Iya.
0: itu selalu indah ya, Pak. Ada nggak sih memori yang nggak enak?
1: Ada juga, Mbak Dewi.
0: Tapi namanya itu apa tuh ya?
1: Kalau kalau cinta putus di tengah jalan itu memori enggak enak itu.
0: Oh, jangan jadi memori itu, Pak Agau ya, dibuang aja, dilupakan.
1: Jangan, Mbak Dewi. Ada sejarahnya juga itu.
0: Oh, gitulah.
1: Iya, ada yang indah, ada yang enggak indah,
0: Iya,
1: Mbak
0: mungkin
1: Dewi.
0: jadi introspeksi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Oke.
0: Kenangan indah.
1: Iya,
0: Iya.
1: memori yang indah.
0: Memori yang indah.
1: Memori yang indah. Iya.
0: Iya, boleh.
1: Memori yang indah dari Eva
0: Eva
1: Sulina.
0: Solina.
1: Iya, salam dulu ya.
0: Boleh, salamnya buat siapa,
1: Terutama
0: Pak Agam?
1: buat Mbak Olivia Dewi ya.
0: Oh iya, Pak,
1: Salam
0: terima
1: sehat, salam
0: kasih.
1: barunggah ya. Terus
0: Amin, salam
1: buat
0: sehat
1: Bang
0: terus.
1: Faro dengan Eyang Putri, Anda Basasa juga.
0: Iya.
1: Ya, barusan tadi ada Mama Yuda, ada Putra Pangkalan Bun, Bang Tuni, dan lain-lain ya.
0: Siap.
1: Untuk Mbak Dewi, salam sehat, salam beriga.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, kembali kasih Pak Agau ya yang ada di seputaran Jalan G.O. Bos. Oke deh, kami akhiri sampai di sini dulu ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, Request Pop Indonesia di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk Pak Tony ya, Pak Putra Pangkalan Bun, Mbak Susi, Mbak Sasa, Pak Abang Nanang Banjar, Pak Navarro ya, Pak Agau, juga untuk pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya yang mendengarkan Request Pop Indonesia ya di kesempatan siang hari.

ini. Sehat selalu semua di sana ya. Dan sebagai persembahan terakhir, kami akan penuhi lagu yang sudah di request tadi oleh Pak Agau dan tentunya juga Mama Yuda ya. Ya, lagunya kami hadirkan dulu dari Syahrini. Ini dia, Seumur Hidup.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda saat ini mendengarkan kami dalam Palangkaraya sore ini. Dan selanjutnya dalam Palangkaraya sore ini, kami akan hadirkan untuk Anda siaran berjaringan Beranda Astacita Nasional melalui RRI Pro 1 Network. Kali ini akan membahas tema terkait dengan ketahanan pangan bersama dengan RRI Pekanbaru, Bandung, Surakarta, dan Bandar Lampung.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dede Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Astacita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
2: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Astacita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
3: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Suci.
3: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
4: Baik, sehat.
3: Alhamdulillah selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus? Silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Suci. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Pak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada diserpasi hingga hari ini ya. Hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada diserpasi 11 kabupaten dan kota, meskipun kita punya 12 ya. Depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
3: Kemudian 11 ya,
4: ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Rio ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebetulan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi untuk di Rio sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Rio luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
3: Sebenarnya sudah terpenuhi. Nah, ya?
4: Sudah terpenuhi. Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
2: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
4: Potensinya ada, Mbak Suci, ya. Potensinya ada, tinggal kita bersama-sama untuk ngejar ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal. Lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
3: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya.
4: Itulah,
3: untuk mengejar ketertinggalan target ini.
2: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
4: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan Kapoktan. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
3: Bisa nah, jelaskan
4: ini,
3: itu.
4: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun kapotan yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa 1 kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa 2 kali bahkan 3 kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Cici. Mm-hmm. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, mm-hmm. nah teman-teman milenial ini 15 personil, mm-hmm. isinya 15 itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Mbak. Mm-hmm. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Yeah. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, mm-hmm. tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, mm-hmm. dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Mm-hmm. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai hasil distribusi itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Mm-hmm. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, yeah. insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
2: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame. Sekarang lagi kembang biakin, ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku nggak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari, jadi nggak bingung mau masak apa. Stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur karena banyak, jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit strawberry atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu, khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa, atau mau ternak ayam juga. Sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuman perlu sedikit aja, terus si ayamnya gak usah diumbar gitu. Di space sekecil apapun pokoknya bu ibu bisa banget dimanfaatkan. Asal kita belajar dulu cara-caranya, biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang, mandiri pangan di rumah, nggak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapat. Kan mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga min gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinan ya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu, tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh perubahannya. Mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih, karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
5: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
6: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain misalnya komoditas misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya suatu negara ya ini bangsa Indonesia ya atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Nah, pertanian ini dalam arti luas, yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras. Ya ini lahannya cukup potensi, bahkan digaruh di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan karo di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Nah, perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudahan untuk mendapatkan ini ya, pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian kemudahan pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, karo tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulia itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. ya, pemilihan bibit Sang Mulya ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya. Hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulya ini memiliki durasi masa panen yaitu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan ya. 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh ya, enggak perlu bantuan daripada apa alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang sawitnya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulya ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulya ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul Sang Mulya ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulya, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya, tanaman pisang Sang Mulya ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulya ini memiliki pasar yang cukup

0: di Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
2: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan? Begitu Bu.
3: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu.
2: Okay.
3: Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada, dan nggak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil tuh ibaratnya seperti ini, OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
2: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan, yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
3: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A, P3A. Jadi sis, sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan

0: Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu itu kita dikasih taunya bahwa padi itu ditanam 1 tahun 2 kali.
1: Oke.
0: Nah, saya pun taunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
1: Baik.
0: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui Komisi Irigasi. Dalam 1 tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ya. MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
1: Siap.
0: Kita buka dengan debit yang telah disepakati, kita tentukan dalam 1 tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
1: Oke.
0: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A balai besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung air kita ada berapa. Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
1: Oke.
0: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin. Atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
1: Iya.
0: Maka kita langsung hitung nih di Komisi Irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
1: Baik.
0: Evaluasi seperti itu.
1: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
0: Apalagi kalau Mbak Dias sekali ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih. Ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
1: Luar biasa ya Bu ya. Di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
0: Betul, pakai Godzilla.
1: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
0: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
1: Okay.
0: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
1: Iya.
0: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
1: Iya. Luar
0: biasa.
1: Terutama
0: pertanian ya.
1: Iya.
0: Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten di Tengarai airnya akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, kan embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot. Yang kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
1: Wow, luar biasa.
0: Atau pompa-pompa sementara seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah menyiapkan antisipasi yang seperti itu.
1: Oh, wow. Luar biasa ya, Bu ya.
2: Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.
4: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, setiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya dari Firdaus, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya, Dita Rania, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini ada rekan saya Seno. Halo Seno, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Dita. Apa kabar?
0: Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana kondisi cuaca di Palangkaraya sore hari ini, Seno?
1: Iya, kondisi cuaca di Palangkaraya masih panas disertai kabut asap nih, Dita.
0: Wow, masih ada kabut asap
1: masih.
0: Ya. Semoga segera mereda ya, Seno ya.
1: Ya, amin.
0: Baik, Seno, ada informasi apa dari Palangkaraya sore hari ini?
1: Ya, Dita, ada informasi terkait Menteri Kehutanan yang mengunjungi relawan Karhutla yang berkostum Superman.
0: Wow, baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Dita. Pendengar dan pemirsa, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau Rabu kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kehutanan berdialog bersama relawan remaja viral berkostum Superman yang ikut serta melakukan pemadaman karhutla sejak tahun 2023 sampai tahun ini. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Seroso.
2: Lagi, salam Adinda dari Pak Presiden dan rasa bangga.
3: Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja sekaligus meninjau dari dekat upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau. Kedatangan Menteri bersama rombongan antara lain Gubernur Kalteng, Kapolda, Pangdam, Wali Kota, serta pemangku kepentingan dalam rangka memberikan semangat kepada relawan yang sampai dengan saat ini terus berjibaku memadamkan karhutla di lokasi gambut. Menteri Kehutanan Raja Juli mengatakan, kedatangannya kali ini secara khusus diutus oleh Presiden Prabowo Subianto yang ikut prihatin dengan kondisi karhutla yang ada di Palangkaraya. Sekaligus memberikan salam kepada Rudiansah, seorang relawan remaja yang viral di media sosial ketika ikut serta memadamkan karhutla bersama tim relawan lainnya.
2: Sekalian saya mengucapkan terima kasih tentu kepada Rudiansah dan seluruh relawan serta kubu api. Karena meskipun ada TNI, Polri, ada Mandala Agni, BPPD, BPD, seluruh pihak, tanpa ada partisipasi masyarakat di dalam menanggulangi kabut, pasti tidak akan bisa selesai. Agar jangan bermain api. Sekali lagi, salam Adinda dari Pak Presiden dan rasa bangga.
3: Raja Juli meminta semua pihak untuk stop melakukan pembakaran lahan, apalagi saat ini kondisi cuaca sedang kering kemarau disertai El Nino, bahkan diprediksi sampai akhir September 2026. Pihaknya juga meminta kepada aparat keamanan dapat menindak tegas pelaku pembakar lahan dengan sengaja, karena dengan kondisi kabut saat ini merugikan masyarakat luas dan berdampak buruk terhadap kesehatan. Sementara itu remaja berkostum Superman yang viral di media sosial Rudiansah mengaku, ketertarikan menjadi relawan pemadam karhutla dimulai sejak 2023, berlanjut sampai 2026. Ikut memadamkan kebakaran di lokasi petuk ketimpun tidak jauh dari rumahnya.
4: Pertama dari 2023.
5: Oh iya. Apa yang dilakukan oleh Rudiansah selama ini?
4: Mengangkat mesin, batu takik selang, mentamin, pegang nosel, itu aja.
5: Apa alasan menjadi relawan? Apa alasan?
4: Alasannya daripada di rumah main apel, lebih baik bantu mereka aja.
5: Gitu ya. Ya. Apa tadi yang diberikan kepada mentor? Pada Rudiansah?
4: Tidak tahu, kayak bantuan.
3: Ia beralasan dengan menggunakan kostum Superman, menambah semangatnya dalam memadamkan api serta memanfaatkan waktu daripada menghabiskan waktunya bermain handphone dan menjadi penonton saat terjadi kebencanaan. Dari pantauan RRI, Menteri Kehutanan, Gubernur, dan Wali Kota kompak memberikan bantuan kepada Rudiansah, tujuannya agar terus semangat dalam memadamkan karhutla serta menjadi contoh teladan bagi remaja seusianya bahwa ada yang lebih penting daripada sekedar hura-hura atau nongkrong, yaitu memiliki kepedulian tinggi terhadap bencana yang ada di sekeliling. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, Dita, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Seno. Dan pendengar dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, mendengar dari rekan ada rekan saya Regita Bayu. Halo, selamat sore Bayu, apa kabar?
1: Selamat sore Dita, kabar baik untuk sore hari ini. Bagaimana dengan Dita di Samarinda kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar kami di Samarinda baik-baik juga. Kalau di Samarinda, hari ini kondisi cuacanya panas, walaupun sudah ada sedikit mendung-mendung, tapi belum sempat hujan. Kalau di sana bagaimana, Bayu?
1: Sama, ini masih panas sampai hari ini, beberapa minggu tidak ada hujan ya. Dan tampaknya juga semakin menyala untuk titik-titik api ini.
0: Ya,
1: Dita.
0: itu dia ya. Semoga segera mereda. Baiklah, kalau gitu Bayu, ada informasi apa dari Tarakan untuk mendengar kita sore hari ini?
1: Dari Tarakan kurang lebih dengan informasi seperti Palangkaraya dengan Karhutla sepanjang Agustus hanguskan puluhan hektar lahan dan hutan, Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Bayu.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Tarakan mencatat sebanyak 21 titik kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang bulan Agustus 2026 dengan total luas area terdampak mencapai 52,82 hektar. Dan berikut laporan Muhammad Rajabsah.
2: Ya, kalau berdasarkan data kita itu 21 di bulan Agustus ya.
3: Kebakaran hutan dan lahan semakin meluas dampak minimnya curah hujan di Tarakan dalam sebulan terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan, Yonsep menyebut sebanyak 21 titik kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang bulan Agustus ini dengan total luas area terdampak mencapai 52,82 hektar. Penyebaran titik api terkonsentrasi di 4 wilayah rawan, yakni di Kelurahan Pantai Amal, khususnya dekat kampus Universitas Borneo Tarakan dan area perumahan, serta kawasan Juwata Kerikil, Pasir Putih, hingga area perbukitan antara Kampung 4 dan Kampung 6.
2: Ya, kalau berdasarkan data kita, itu 21, di bulan Agustus ya?
4: Oh, bulan Agustus saja.
2: Di bulan Agustus saja, itu 21 titik. Dan untuk luas kebakaran lahan yang terjadi itu adalah 52,82 hektar. Cukup luas. Dari laporan yang ada, hanya beberapa titik, tapi cepat ditangani di kawasan Slipi ya, kawasan hutan. Tapi karena itu ada konsentrasi kita dengan hutan, maka penanganannya cepat dilakukan oleh KPH.
3: Adapun dalam proses pemadaman, tim gabungan yang melibatkan BPBD, Kesatuan Pengelolaan Hutan, KPH, TNI, Polri, serta relawan sempat menghadapi kendala minimnya sumber air baku. Hal ini memaksa petugas menggunakan metode pemadaman konvensional dengan membuat kolam tampungan air sementara sebelum dialirkan menggunakan mesin portable. Selain kebakaran lahan di permukaan, BPBD Tarakan kini menaruh perhatian khusus pada titik kebakaran di area dekat Universitas Borneo Tarakan. Di lokasi tersebut, paparan cuaca panas memicu terbakarnya lapisan batubara bawah tanah seluas kurang lebih 1 hektar. Yonsep menegaskan, rongga bekas pembakaran batubara tersebut berpotensi menyebabkan tanah amblas dan memutus akses jalan raya. Untuk meminimalisir risiko kerusakan jalan utama, BPBD Tarakan fokus melakukan mitigasi awal dengan memutuskan lidah api. Sementara itu, penanganan teknis jangka panjang seperti pengupasan dan penutupan lahan akan dikoordinasikan bersama Dinas Pekerjaan Umum serta melibatkan tim akademisi untuk kajian struktur tanah. Muhammad Rajabsah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembalikan Dita di RRI Samarinda.
0: Baik.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, ada rekan saya Faiza. Halo, selamat sore Faiza.
1: Halo Dita, selamat sore.
0: Sore, bagaimana kondisi cuaca Banjarmasin di sore hari ini Faiza?
1: Kondisinya tidak jauh berbeda dengan Palangkaraya dan tadi juga dari Tarakan ya. Sama, kita masih diliputi dengan kabut asap, Dita.
0: Iya, masih menjadi isu bersama ya kalau gitu Faiza ya. Baik, ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini?
1: Ya, Dita dari Banjarmasin, kabut pekat BPBD Banjarmasin bagikan masker, Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Dita Rania. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin kemarin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Berikut laporan Juma Muhammad.
2: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
2: Walaupun ada yang kita rasakan ini dalam beberapa hari ini, terutama hari ini makin pekat malam tadi juga, itu karena kiriman dari daerah-daerah tetangga, khususnya dari Kabupaten Banjar, daerah Gambut dan sekitarnya, dan juga yang dari Batola. Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
3: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
4: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak keperluan itu untuk tidak keluar rumah, dan kepada orang tua dan kepada lansia, pada ibu hamil juga ini juga harus diperhatikan ya.
3: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Dita Rania di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih Faiza dan pendengar pemirsa Banjarmasin. Dari Banjarmasin, sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengaran pemirsa, dari Nunukan ada rekan saya Wina. Halo, selamat sore Wina, apa kabar?
1: Selamat sore juga Dita. Alhamdulillah dari Nunukan, kabar baik semuanya. Kemudian untuk cuaca di Nunukan saat ini cerah begitu Dita.
0: Masih cerah ya, Wina ya?
1: Betul.
0: Baik, ada informasi apa untuk pendengar kita di sore hari ini, Wina?
1: Baik, informasi yang telah disiapkan oleh reporter kami ini terkait lagu daerah, lagu Bebilin yang dilantunkan di Istana Negara saat peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Dita, pendengar dan pemirsa RRI. Lagu Bebilin dilantunkan di Istana Negara saat peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Momen tersebut menjadi kebanggaan masyarakat Tidung karena lagu daerahnya tampil dalam perayaan kemerdekaan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
2: Lagu Bebilin dikenal sebagai bagian penting dalam tradisi dan kegiatan adat masyarakat Tidung. Lagu tersebut juga memiliki makna doa serta nilai sakral bagi masyarakat Tidung. Hal ini disampaikan Ketua Lembaga Adat Tidung Kabupaten Nunukan Haji Surai.
3: Karena lagu Bebilin bisa dilantunkan di Istana Negara di hari kemerdekaan yang ke-81. Ini sebuah kebahagiaan yang tidak bisa ternilai harganya.
2: Menurut Haji Surai, lagu Bebilin memiliki kandungan doa yang kuat bagi masyarakat Tidung. Lagu tersebut kerap dilantunkan dalam berbagai kegiatan adat, termasuk irau maupun pesta. Nilai sakral lagu Bebilin membuat masyarakat memberikan penghormatan ketika lagu tersebut dinyanyikan. Peserta kegiatan biasanya berdiri dan mengikuti gerakan rentak lagu Bebilin.
3: Kedua, lagu Bebilin ini memang lagu yang mengandung doa-doa. Maka kita di dalam orang acara orang-orang Tidung, baik irau maupun pesta apa saja, selalu dimulai dengan lagu Bebilin. Karena di lagu Bebilin tadi ada lagu yang sangat disakralkan.
2: Pelantunan lagu Bebilin di Istana Negara menjadi kesempatan memperkenalkan budaya Tidung dalam momentum nasional. Masyarakat Tidung berharap keberadaan lagu tersebut semakin dikenal sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia.
3: Maka setiap menyanyikan itu semua peserta upacara atau kegiatan mesti pasti berdiri dan mengikuti gerak rentak daripada lagu Bebilin itu.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda Dita di Samarinda.
0: Terima kasih Wina. Pendengar pemirsa dari Nunukan Kalimantan Utara, lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai Rp74,5 triliun. Rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan, hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Andreas Trisno.
1: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai Rp74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan, hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjen Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
2: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
1: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
3: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas itu saja. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
1: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar Rp48 triliun, serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai Rp134,22 triliun. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
0: Dan mendengar laporan reporter Andreas tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari? Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya, di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tubuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini Palangkaraya Sore masih menemani Anda. Kami hadirkan musik dan informasi hingga pukul 17. Sebelum lanjut nanti ke acara berikutnya, ada Gema Nuansa Senja dan juga Warta Berita Daerah akan kami sampaikan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, saat ini kami informasikan salah satunya berkaitan dengan situasi cuaca dan juga kabut asap, ya, di mana memang ini membuat penyesuaian terhadap kebijakan pembelajaran bagi Rodatul Athfal dan juga madrasah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Kebijakan tersebut menyusul meningkatnya intensitas karhutla dan kualitas udara yang sudah tidak enak begitu ya. Bahkan kalau di jalan Anda yang di Kota Palangkaraya terutama, ya, ini akan terasa agak perih mata gitu ya. Alhamdulillah kalau saya kan pakai kacamata. Kalau yang nggak pakai kacamata gimana itu? Yang langsung melihat atau terpapar debu-debunya gitu ya, atau mungkin percikan-percikan dari abu kabut asap itu, ya, ini yang membuat segala sesuatunya menjadi nggak nyaman kalau berada di luar ruangan, ya. Baik, ini kembali ke informasi mengenai kebijakan penyesuaian pembelajaran tadi. Pendengar, disampaikan oleh Kepala Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Muhyiddin Arifin, kebijakan tersebut disampaikan sebagai upaya melindungi kesehatan dan keselamatan warga tanpa mengurangi layanan pendidikan kepada peserta didik, terutama di madrasah, ya. Untuk jenjang madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah, jam masuk peserta didik ditunda menjadi pukul 7.30. Penyesuaian tersebut tetap memperhatikan kondisi kualitas udara di wilayah masing-masing. Dan Kementerian Agama juga meniadakan sementara sejumlah kegiatan yang dilaksanakan di luar ruangan seperti upacara bendera, olahraga, senam bersama, dan kegiatan ekstrakurikuler. Sementara kegiatan pembelajaran maupun aktivitas lain yang dilaksanakan di dalam ruangan masih diperbolehkan. Kebijakan ini diharapkan bisa membantu mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat kabut asap sekaligus memastikan proses pendidikan tetap berjalan selama situasi cuaca masih seperti sekarang ini, ya. Lagu berikutnya untuk Anda supaya tidak terlalu memikirkan walaupun sedang menghadapi yang namanya situasi kabut asap di Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Berikutnya untuk Anda dari Ariel Noah dan juga Rosa, Nada-Nada Cinta.

kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeux bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, inilah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran BPJS Kesehatan secara gratis tahun ini. Faktanya, informasi dan klaim tersebut adalah informasi yang tidak benar. Lansir dari tonbackhawks.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus pencurian data. Lansir dari ide.investing.com, BPJS Kesehatan Gratis hanya berlaku bagi peserta penerima bantuan iuran yang iurannya ditanggung oleh pemerintah untuk kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu. Dan program tersebut bersifat berkelanjutan bukan hanya untuk tahun ini. Terdapat prosedur pendaftaran yang jelas untuk BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran tersebut, baik secara offline maupun online. Pendaftaran online juga dapat dilakukan melalui aplikasi Cekpansos dan situs web Kemensos. Penting untuk menggunakan saluran resmi untuk menghindari tautan palsu atau phishing. Demikian Cek Fakta Pro 1 sore ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya, memiliki banyak destinasi wisata alam yang unik dan memukau. Salah satunya adalah Danau Tahai. Danau ini terkenal dengan warna airnya yang kemerahan. Warna tersebut berasal dari akar dan dedaunan pohon gambut yang berada di sekitar danau. Keunikan inilah yang menjadi Danau Tahai berbeda dari danau lainnya. Di sekitaran danau terdapat jembatan kayu yang memanjang di atas air. Jembatan ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk berjalan bersantai sambil menikmati pemandangan alam atau berfoto dengan latar danau yang eksotis. Suasana yang tenang, udara yang segar, serta fenomena alam yang indah membuat Danau Tahai menjadi tempat yang cocok untuk melepas penat dari aktivitas sehari-hari. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kota Palangkaraya, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan alam yang unik di Danau Tahai.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih, Bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau enggak beli barang yang baru, kayaknya enggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya enggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, terima kasih Anda masih bersama kami saat ini dalam Palangkaraya sore ini. Kami temani Anda dalam gema nuansa senja. Selain lagu-lagu religi Islam, kami juga hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran menanti azan sholat maghrib berkumandang untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya pukul 17.31 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tentu sebelum azan sholat maghrib berkumandang, kita dengarkan dulu pengajian ayat suci Al-Quran kali ini pembacaan surah Al-Ankabut ayat 1 hingga 7 bersama Aisyah dan Sari Tilawah disampaikan Yustisia Nasari. Selamat mendengarkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka, dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Ya, pendengar, telah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran pada petang hari ini. Saatnya kita dengar kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu, dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga solatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari kitab Durul Mansur. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis mengenai jaminan masuk surga bagi yang menjaga solat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat satu pintu yang diberi nama Ar-Royan. Dari pintu itu, orang-orang yang berpuasa akan masuk pada hari kiamat kelak. Tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu selain mereka saja. Jika mereka telah masuk, maka pintu itu akan ditutup sehingga tidak seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba membaca la ilaha illallah kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga kalimat ini sampai arsy ilahi selama ia menghindar dari dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan, dari ketidakmampuan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dari terlilit hutang, dan dari kesewenang-wenangan manusia. Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari Kamis 20 Agustus 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah petang ini, di antaranya
2: 100% kalau vaksin BCG-nya itu sesuai dengan yang diharap.
3: Menurut saya sangat berharga kunjungan itu. Termasuk di sini juga tadi dari masyarakat sendiri ada menyampaikan permohonan.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Setiar Seno. Kita awali dengan berita yang pertama. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah terus mengupayakan screening dan imunisasi guna mencegah dan menurunkan angka pasien TBC. Dengan screening dan imunisasi yang merata, maka kesehatan masyarakat akan semakin meningkat. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
2: 100% kalau vaksin BCG-nya itu sesuai dengan yang diharapkan.
4: Upaya mencegah penularan kasus tuberkulosis atau TBC masih terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Salah satunya melalui program imunisasi vaksin BCG yang diberikan pada bayi baru lahir hingga maksimal usia 2 bulan. Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah, Yai Sarwawan mengatakan, pemberian vaksin BCG pada bayi cukup efektif untuk mencegah risiko TBC. Namun, efektivitas vaksin perlu didukung dengan penyimpanan dan cara penyuntikan yang tepat.
2: Kalau secara efektif itu ya hampir 100% kalau vaksin BCG-nya itu sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya penyimpanannya pas, cara menyuntiknya pas. Seperti itu ya. Jadi sangat-sangat cost efektif dan sangat membantu dalam pencegah dan memberantas penyakit TBC.
4: Sementara itu, Kepala Puskesmas Bukit Hindu, Heliana mengatakan, upaya screening penyakit TBC juga terus dilakukan di lingkungan sekolah. Menurutnya, screening secara menyeluruh dapat membantu menemukan pasien lebih cepat, sehingga penanganan dan pengobatan dapat segera dilakukan.
5: Baiklah, kalau di Puskesmas Bukit Hindu sendiri, sekolah-sekolah yang masuk di wilayah kerja Puskesmas Bukit Hindu, kita selama ini melaksanakan kegiatan untuk kita namakan itu kegiatan screening TB ya. Mm-hmm. Itu kita ini kan kegiatannya dengan kegiatan Cikagi Sekolah.
4: Upaya pencegahan melalui imunisasi BCG dan deteksi dini melalui screening perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dengan dukungan masyarakat, fasilitas kesehatan, dan lingkungan sekolah, pengendalian serta pemberantasan TBC di Kalimantan Tengah diharapkan dapat semakin optimal. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Wakil Bupati Pulang Pisau Ahmad Jayadikarta mengatakan, pencegahan stunting diprioritaskan sejak sebelum kehamilan. Salah satu langkahnya dengan mencegah perkawinan usia dini, serta memperhatikan kesehatan ibu sejak kehamilan hingga persalinan. Dilansir dari Berita Antara Kalteng, menurut Ahmad, stunting bukan hanya persoalan anak bertubuh pendek, tetapi berkaitan dengan kekurangan gizi yang mempengaruhi tumbuh kembang dan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, penanganan perlu dilakukan sejak dini dan melibatkan berbagai pihak. Berdasarkan data SSGI 2024, prevalensi stunting di Pulang Pisau mencapai 27,9%. Pemerintah daerah menargetkan angka tersebut dapat ditekan hingga di bawah 20% melalui intervensi yang disesuaikan dengan kondisi wilayah. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mendampingi Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, saat kunjungan kerja ke lokasi Karhutla. Wali Kota ingin mengoptimalkan seluruh kekuatan, terutama personil BPBD, untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
3: Menurut saya sangat berharga kunjungan beliau. Termasuk di sini juga tadi kan ada menyampaikan dari masyarakat sendiri ada menyampaikan permohonan.
6: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin mengoptimalkan seluruh kekuatan terutama personel BPBD untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas. Fairit meminta BPBD dan PUPR dapat mengerahkan alat berat untuk memutus kebakaran agar tidak sampai ke permukiman.
3: Menurut saya sangat berharga kunjungan beliau. Termasuk di sini juga tadi kan ada menyampaikan dari masyarakat sendiri ada menyampaikan permohonan tentang peralatan sih, lebih ke peralatan. Di tengah tetap itu tanggung jawab kita lah. Bagaimanapun ya kita harus siap. Gitu. Jadi kan masih bisa ada celah-celah lain kalau memang diperlukan seperti itu. Jadi kalau anggaran maksud saya tidak ingin, walaupun kita memang sedang efisiensi ya harus siap. Gitu. Jadi kan masih bisa.
6: Ia menegaskan komitmen pemerintah Kota Palangkaraya terus bersinergi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah pusat dalam menangani kebakaran lahan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memperkuat upaya pencegahan, penanganan di lapangan, serta menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat Kota Palangkaraya. Sementara itu, dalam kunjungan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan apresiasi kepada para relawan yang telah berperan aktif dalam membantu penanganan kebakaran lahan. Perhatian khusus diberikan kepada Rudiansah, seorang remaja berusia 15 tahun yang turut menjadi relawan dan dikenal menggunakan kostum Superman saat membantu memadamkan api. Aksi tersebut dinilai menjadi bentuk semangat kepedulian dan keberanian generasi muda dalam membantu menjaga lingkungan.
7: Tanpa ada partisipasi masyarakat di dalam menanggulangi kebakaran ini pasti tidak akan bisa selesai. Partisipasinya baik yang itu positif, turut memadamkan, tapi yang tak kalah penting adalah mencegah agar tidak terjadi, agar jangan bermain api. Kondisinya sangat berbahaya, cuaca yang sangat berbahaya.
6: Seperti diketahui, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin mendampingi Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, serta Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran meninjau langsung lokasi lahan yang terdampak kebakaran di Kelurahan Petuk Ketimpun. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat kondisi lahan pasca kebakaran, sekaligus memastikan langkah penanganan dan pengendalian kebakaran lahan berjalan secara optimal. Edi Suroso melaporkan.
1: Kualitas udara di Kota Palangkaraya kembali memburuk akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk melindungi kesehatan para peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
8: Utamanya apa namanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah. Mengurangi kegiatan di luar ruangan serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
8: Okay. Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya. Terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya, ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Jadi berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
1: Oke. Okay.
8: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
9: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
10: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
11: Ya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, tiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
9: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir, sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Agak jaya bijaksana, melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hadu FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Kita beralih ke berita selanjutnya. Warga kampung bawah di wilayah Kemelo Baru yang berada di tepian Sungai Kahayan berharap tersedianya akses transportasi yang cepat dan murah guna mempermudah mobilitas serta pemasaran hasil produksi masyarakat sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indasari.
12: Kondisi saat ini yang memang sangat dibutuhkan yaitu akses jalan. Mm-hmm. Artinya kalau di musim banjir, jalan itu hilang.
13: Akses transportasi yang cepat dan terjangkau menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat di kampung bawah wilayah Kamelo Baru yang berada di tepian Sungai Kahayan. Kemudahan akses dinilai dapat mendukung aktivitas warga, terutama dalam memasarkan hasil produksi dari daerah tersebut. Letak kampung bawah yang berada di kawasan pinggiran sungai dan cukup jauh dari pusat aktivitas membuat masyarakat membutuhkan sarana akses yang lebih memadai. Kondisi geografis tersebut menjadi salah satu tantangan dalam mendistribusikan hasil yang diproduksi masyarakat setempat. Lurah Kameloh Baru Ruli Santi mengatakan, dengan tersedianya akses yang lebih cepat dan murah, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah menjual maupun menyalurkan berbagai hasil produksi dari kampung bawah. Hal ini juga diyakini dapat membantu meningkatkan perputaran ekonomi serta membuka peluang pasar yang lebih luas bagi warganya.
12: Artinya tidak ada jalan yang bisa dipakai oleh masyarakat. Jadi kan akses kita harus melalui perahu dan juga jalan darat. Nah, itu akan menambah biaya. Nah, mudah-mudahan karena kita ini kan ada efisiensi juga dari pusat, dari pemerintah pusat. Ya, mudah-mudahanlah untuk kedepannya nanti pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi maupun pusat juga bisa mengakomodir jalan yang sangat diperlukan oleh warga masyarakat yang tinggal di Kelurahan Kameloh yang di pinggir sungai itu. Karena memang sekarang ini kondisinya memang agak sulit sebenarnya aksesnya, akses jalan. Supaya apa, nanti juga mereka mungkin untuk penjualan ataupun apa yang dihasilkan mereka dari kampung bawah itu kan kami katakan kampung bawah karena Kamelo Baru yang di pinggir Sungai Kahayan itu kan letaknya memang di pinggir lah, di ujung lah.
13: Pemerintah diharapkan dapat terus memberikan perhatian terhadap kebutuhan infrastruktur dan aksesibilitas masyarakat di wilayah terpencil. Peningkatan konektivitas dinilai menjadi langkah penting untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di kawasan tepian Sungai Kahayan. Sementara itu, pendengar Halo RRI, warga Kecamatan Pulau Malat, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Lensi mengatakan bahwa kondisi infrastruktur jalan utama di Kabupaten Katingan, yang juga dilewati angkutan sawit di beberapa daerah kabupaten, masih mengalami kerusakan tidak saja di wilayah perkotaan seperti di Palangkaraya, namun juga kawasan desa di beberapa kabupaten di Kalteng hingga kini masih perlu dibenahi. Selain jalan belum mulus, juga berlubang.
14: Di Tumbang Banjang, Katingan, Kecamatan Pulau Malat.
1: Tumbang Banjang, itu nama desanya ya?
14: Iya, nama desanya.
1: Kecamatannya apa itu?
14: Kecamatan Pulau Malat.
1: Pulau Malat, baik. Ada informasi apa atau hal apa yang ingin disampaikan, Lense? Silahkan.
14: Jalan sih, Kak.
1: Baik.
14: Menuju ke
1: desa. Jalan di daerah mana kalau kita boleh tahu?
14: Menuju ke
1: Dari Katingan menuju Tumbang Banjang ini?
14: Iya, dari Kasongan.
1: Dari Kasongan menuju Tumbang Banjang ya. Apa
15: Yang terjadi pada jalan situ rusak atau seperti apa?
14: Rusak, Pak.
15: Oke, rusak.
14: Berlobang-lobang.
15: Oke, berlobang-lobang ya. Apakah itu menjadi jalan utama bagi masyarakat atau juga dilewati sama mobil ataupun truk-truk besar nih dari perusahaan?
14: Iya, jalan utamanya.
15: Oh, jalan utama. Apakah itu juga dilewati sama dengan mungkin ada truk perusahaan atau sejenisnya?
14: Ada, Kak. Sawit.
15: Oke, dari sawit-sawitan juga lewat di jalan tersebut ya?
14: Iya.
15: Seberapa sering itu, Lensei?
14: Hampir tiap hari.
13: Sampai saat ini jalan rusak masih menjadi permasalahan serius yang mempengaruhi mobilitas transportasi dan distribusi barang dalam aktivitas masyarakat, khususnya di beberapa desa yang ada di sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Rumah Pintar Taman Askari di Kabupaten Kapuas menggelar lomba mewarnai gipsum figurin bagi anak PAUD dan TK dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42 tahun ini. Kegiatan menjadi wadah bagi anak untuk menyalurkan kreativitas dan imajinasi. Dilansir dari Antara Kalteng, Koordinator Rumah Pintar Taman Askari, Lika mengatakan, kegiatan tersebut mendorong anak untuk berani berekspresi dan belajar dalam suasana yang menyenangkan. Selain lomba mewarnai, kegiatan juga diisi dongeng interaktif yang mengajarkan nilai positif kepada anak. Kegiatan bertema sayangi anak, lindungi, dan bangun masa depan, di mana mendapat dukungan pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, dan dunia usaha. Kolaborasi tersebut diharapkan mendorong tumbuhnya generasi kreatif, percaya diri, dan berkarakter positif. Pendengar, kita sampai pada berita yang terakhir. Mahasiswa Universitas Palangkaraya, Ade Teresia Hutauruk, mengajak generasi muda untuk berani mengikuti kompetisi dan tidak takut mengalami kekalahan. Ajakan tersebut disampaikan dalam program Sore Ceria Pro 2 RRI Palangkaraya saat membahas Borneo Physic Fair 2026 yang mengusung tema Anak Muda Berani Berkompetisi, Siap Berprestasi. Kegiatan tersebut menghadirkan 3 cabang kompetisi, yakni Science Project untuk siswa SMA dan SMK sederajat se-Kalimantan Tengah, Lomba Poster untuk mahasiswa se-Indonesia, serta kompetisi internasional. Borneo Physic Fair merupakan kegiatan tahunan yang telah memasuki tahun keempat penyelenggaraan. Pendaftaran gelombang pertama berlangsung hingga hari ini, sementara gelombang kedua dibuka mulai besok hingga tanggal 20 September. Kompetisi poster dan kategori internasional dilaksanakan secara daring sehingga dapat diikuti oleh para peserta dari berbagai daerah dan negara.
16: Mungkin anak muda sekarang masih takut untuk mengikuti kompetisi dan ikut mengikuti lomba. Mungkin mereka masih takut untuk kalah. Nah, di sini saya mengajak anak muda sekarang untuk mereka mau mengikuti lomba-lomba agar jangan sebelum memulai untuk mengikuti lomba jangan keburu takut. Tapi boleh dicoba dulu mengikuti lombanya. Untuk kalah dan menang itu urusan belakang, setidaknya kita boleh ikut mencoba dulu.
1: Ade mengatakan, keberanian untuk mencoba menjadi hal penting bagi generasi muda yang ingin berprestasi. Menurutnya, peserta tidak perlu takut kalah, karena pengalaman mengikuti kompetisi dapat menambah wawasan, pengalaman, serta mendukung portfolio dan sertifikat. Dirinya juga menilai komunikasi dan kekompakan antar anggota panitia menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Melalui Borneo Physic Fair, generasi muda diharapkan semakin percaya diri untuk mengembangkan potensi berkompetisi dan meraih prestasi.

0: Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya petang ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Reseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita ikuti acara selanjutnya.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih terus mendengarkan Palangkaraya sore ini, dan saat ini menemani Anda dengan musik dan informasi hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat ini di tengah cuaca dengan kualitas udara yang sangat memprihatinkan, tentunya penyesuaian pembelajaran di tingkat dinas pendidikan sangat penting ya. Dalam hal ini terkait dengan kebijakan di mana anak-anak sekolah perlu diberikan penyesuaian terhadap situasi yang ada sekarang ini. Salah satunya adalah terkait dengan jadwal masuk sekolah ya. Disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Apra Pikoranan, dia telah mengeluarkan surat penyesuaian pembelajaran menyusul meningkatnya situasi kualitas udara yang tidak kondusif atau tidak nyaman, bahkan menuju ke sesuatu yang bisa mengganggu kesehatan kita begitu ya. Satuan pendidikan mulai dari TK, SD, SMP sampai pendidikan non formal di Kota Palangkaraya menyesuaikan jam masuk pembelajaran dari PAUD sampai dengan SMP. Untuk PAUD dilakukan secara daring melalui pembelajaran jarak jauh. Sementara untuk SD dan SMP ditunda menjadi jam 8 pagi. Artinya jam 8 baru masuk. Yang biasanya jam 6:30 itu udah masuk ya. Atau jam 7 lebih tepat ya. Bukan jam 7. Bukan 6:30 ya. Tapi jam 7 biasanya udah masuk. Ini jam 8 gitu ya masuknya. Nah, selain itu juga aktivitas di luar ruangan itu tidak ada. Artinya dalam konteks siapapun yang melakukan kegiatan pembelajaran di luar ruangan itu ditiadakan untuk sementara ya. Peserta didik juga dihimbau untuk terus menjaga kondisi kesehatan tubuh baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dan yang jelas apabila kondisi udara kembali membaik, proses pembelajaran akan dikembalikan seperti semula. Seperti itu ya. Baik, pendengar. Mudah-mudahan kita tidak mengalami gangguan kesehatan ya di saat cuaca seperti sekarang ini. Dan upayanya adalah selalu menjaga hati. Lagu berikutnya untuk Anda, Pirsa Besari, Melawan Hati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami cukupkan dulu sampai di sini kebersamaan dalam musik dan informasi. Saatnya kita nantikan warta berita Pro 3 pukul 19 waktu Indonesia Barat setelah yang berikut ini.

pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: Daripada Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bergerak pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontoh gempa dengan kekuatan magnitudo 5.7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5.7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengenai antisipasi masalah terjadi kali ini. Karena kalau saya itu kan seorang presiden, tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu lagi sekedar keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca saat ini dari pagi itu kabut asapnya terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
8: Utamanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani, kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
8: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, apa pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
10: Oke.
8: Mungkin di luar Kemenak kan.
9: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
11: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
10: Ya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
9: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Agak jaya bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya, kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
12: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
12: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
13: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Matang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
14: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi. Bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
13: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengkondisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewanggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih. kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
15: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isar Gas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
15: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
16: Sementara itu kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
17: Tapi kalau mengenai putusan terus terang saya enggak puas ya. Karena kami berpendapat masalah khususnya masalah penyertaan in the plaintiff-nya itu kami berpendapat syaratnya itu enggak dipenuhi gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu dan yang kedua itu yang paling penting pelaksanaannya harus bersama. Nah pelaksanaan bersama ini nggak ada.
16: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
18: Nah dengan RRI ini, CSD ini memiliki kesepakatan
19: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arifianto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama yaitu penguatan komitmen kedua negara terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
18: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
19: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
18: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
0: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
20: Terima kasih Mbak Karo.
0: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi apa ya fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah kan tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini. Dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat malam. Salam jumpa dalam Mimbar Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kami bisa hadir kembali untuk Anda dalam acara Mimbar Agama Islam. Kembali menghadirkan tausiah dan ilmu yang bermanfaat dari narasumber yang akan disampaikan oleh narasumber kita malam hari ini, yaitu Ustaz Nafiko Darmawan SAG yang saat ini sudah berada di studio. Assalamualaikum Ustaz. Iya, Ustadz, malam hari ini kita akan membahas tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi, ya Ustadz ya?
1: Iya, betul.
0: Baik, Ustadz, tentu saja Ustadz, kami silahkan dulu untuk bisa menyampaikan apa keutamaan yang dimaksud dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disilahkan Ustadz.
1: Nggak bisa.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam siaran Mimbar Agama Islam di Radio Pro 1 RRI Palangkaraya. Semoga acara ini selalu membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat serta para pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita semua sebagai pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan syafaatnya, akan mendapatkan pertolongannya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 8 Rabiul Awal tahun 1448 Hijriah, di mana bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang sangat bersejarah bagi kita umat Islam, yakni bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul pembawa ajaran terakhir, rasul penyempurna agama, dilahirkan ke alam dunia ini. Untuk itu sudah sepantasnya kita selalu memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk amal soleh sebagai ungkapan rasa cinta kita umat Islam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap bulan Rabiul Awal ini merupakan bukti rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita mencintai beliau, kelak kalau kita meninggal dunia, kita tetap dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam." Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia benar-benar telah menghidupkan agama Islam. Sementara itu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga berkata, "Man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman." Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya ia tidaklah keluar dari dunia atau meninggal dunia kecuali tetap dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyak membaca solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita umatnya, Allah dan para malaikat pun juga ikut bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, "Man shala alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asran." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, kata Rasul, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI Palangkaraya yang dirahmati oleh Allah, solawat Allah kepada kita adalah Allah memberikan limpahan rahmatnya kepada kita dengan dihapuskannya 10 dosa dan kesalahan kita dan ditinggikannya 10 derajat kita dimulia di sisi Allah. Adapun keutamaan orang-orang yang berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, yang pertama, akan memperoleh kebaikan-kebaikan dari Allah. Sedangkan yang kedua, akan dihapuskan dosa-dosa dan kesalahannya oleh Allah. Dan yang ketiga, akan diangkat oleh Allah derajatnya. Sedangkan yang keempat, akan dilipat gandakan pahala. Sedangkan yang kelima, akan dihilangkan kesusahan dan kegundahan dalam hidupnya. Sedangkan yang keenam, akan dilapangkan rezekinya oleh Allah. Sedangkan yang ketujuh, akan dikabulkan segala doa dan permohonannya.

0: hal ini pencerminan dari rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak di akhirat nanti kita semua akan memperoleh syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah siaran mimbar agama Islam pada malam hari ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Napiko mengenai keutamaan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustadz sudah menyampaikan informasi yang bermanfaat tadi. Kembali mengingatkan kita di bulan Maulid ini ya Ustadz ya.
0: Iya betul.
1: Tentang apa manfaat dan juga keutamaan. Seyogyanya kita sebagai umat Islam senantiasa diingatkan untuk bisa menyempatkan diri untuk bersolawat.
0: Iya betul.
1: Baik Ustaz, terima kasih sudah hadir di Mimbar Agama Islam. Semoga kita bisa ketemu lagi Ustaz dengan topik yang berbeda di kesempatan insya Allah. Baik pendengar, sampai di sini Mimbar Agama Islam telah kami hadirkan untuk Anda. Terutama bagi Anda umat beragama Islam, pada kesempatan kali ini telah mendengarkan acara ini hingga selesai ya. Saya Setia Arsana dan juga Ustadz Napiko mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah berpikir tidak, apa bedanya bos sama seorang pemimpin? Sekilas mirip, tapi dampaknya jauh beda. Seorang bos biasanya fokus pada perintah. Katanya, lakukan ini. Mereka pakai kekuasaan dan bikin orang bekerja karena rasa takut. Beda sama leader atau pemimpin. Kata kuncinya, yuk kita kerjakan bareng. Pemimpin itu menginspirasi, merangkul, dan memimpin lewat teladan. Singkatnya, bos nyari siapa yang salah kalau ada masalah. Tapi, pemimpin fokus cari solusi. Bos cuma nuntut hasil. Pemimpin bantu kamu tumbuh dan belajar bersama. Sekarang, kamu tahu kan apa bedanya bos dan pemimpin? Jadi, kamu mau jadi yang mana nih?

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya. Kepada Prakirawan Ihsan, kami persilakan informasi Anda selengkapnya.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya. Kami menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk esok hari Jumat 21 Agustus 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dengan potensi udara kabur yang diperkirakan berpotensi pada pagi, sore, dan malam hingga dini hari. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98% dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Ya baik, terima kasih rekan kami Prakirawan Ihsan atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Perucahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang menemani Anda mendengar di hari ini Kamis 20 Agustus 2025. Dalam 2026 maksudnya dalam rangkaian program Palangkaraya malam ini. Ini jadi grogi malam ini, kenapa ya? Biasanya gak pernah grogi nih. Baiklah pendengar, dan dalam Palangkaraya malam ini kita hadirkan juga untuk Anda ada mini drama dengan judul Jaringan Ayah akan menggemah di ruang dengar Anda. Baiklah, langsung saja kita hadirkan untuk Anda Palangkaraya malam ini selengkapnya.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini.

0: Amboy, amboy. Lah, minum-minum sajalah kopi semalam tu, bang, bang. Gula ni dah habis. Kopi pula habis kat rumah ni.
1: Yelah, Rahmi, Rahmi.
0: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?
1: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
0: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu, ha? Jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari abang tu sibuk betulkan jaring saja. Tak ada kerja lain.
2: Dahlah, Mak. Tak usah marah-marah.
0: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
1: Sudahlah. Ha, Sarah. Sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng Mak kau ni, Sarah.
2: Sarah makan di sekolah saja lah ubi ni. Dah lambat ni, Mak.
0: Iyalah. Sini, Mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup engkau senang.

0: pasar hari ni. Bukan? Fatimah! Fatimah! Fatimah kan ni?
1: Ya, siapa ya?
0: Rahmi, Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
1: Rahmi. Rahmi anak Cik Dulah ke?
0: Iya, anak Cik Dulah.
1: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang, ya?
0: Macam ni lah orang kampung, Timah. Timah, cantiknya kau, Timah, sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau, kan?
1: Tentu. Ha. Eh, kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
0: Itulah. Beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Eh, Timah, di luar negara tu ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
1: Kau nak cari kerja?
0: Iya. Saya tu, Hamah, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Ma. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Ma. Ma.
1: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan berangkat ke jagoan negeri itu, Iko Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang tu senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Dah sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ayah nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
2: Iya ya.

0: Bang Saleh, pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Iya, Leha. Nak antar ikan nasi nih.
0: Oh, ah, sini-sini Leha timbang. Ha, ini 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ha, ni sisa uang ikan asinnya ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, Bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, Bang. Kalau tak habiskan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah, makasih Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga abang.

0: Iya. Kau tak jaring, Karim?
1: Baru saja balik. Dah siang nih, bang. Tak lama lagi air tu pasang.
0: Tak apalah, Karim. Sebentar je. Abang bosan kat rumah.
1: Yalah. Hati-hati ya, bang.

0: Alhamdulillah. Banyak dapat ikan nampaknya nih.
1: Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang.
0: Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Eh, air ni dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut ni. Aku harus kuat narik jaring ni. Aduh, kenapa kaki dan tanganku ni? Kebas rasanya. Ya Allah, kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh, ya Allah, kaki dan tanganku tak dapat bergerak.

0: Sarah, sabai Sarah.
1: Ayah kenapa, Makcik?

Setiap ada di pelantar belakang rumah ini, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini, betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung apa ya gondrong?
2: Hah? Kenapa?
1: Bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin dalam program Zona Edukasi edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Dan senang sekali rasanya ya, kita bisa bersua lagi. Dan di malam hari ini kita mungkin akan membahas tentang sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama di tengah derasnya arus informasi dan aktivitas kita di dunia digital. Dan tema kita malam hari ini, pendengar, adalah terkait merdeka dari kekerasan, tolak intoleransi, dan bijak bermedia sosial. Pendengar, kemerdekaan ini bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, di mana kemerdekaan juga berarti bagaimana kita bisa hidup dengan aman, saling menghormati, bebas dari kekerasan, serta mampu menggunakan kebebasan dengan penuh tanggung jawab tersebut. Dan di sisi lain, perkembangan media sosial juga memberikan ruang yang cukup luas ya pendengar ya, bagi siapa saja yang ingin menyampaikan pendapat, tetapi kebebasan tersebut juga harus dibarengi dengan kebijaksanaan. Sebab satu unggahan, satu komentar, bahkan atau satu pesan yang kita sebarkan bisa jadi memberikan dampak yang begitu besar bagi orang lain. Dan malam hari ini kita akan melihat persoalan tersebut dari dua perspektif, baik dari perspektif pencegahan kekerasan, intoleransi, dan potensi radikalisme, serta perspektif dari perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Dan sudah hadir bersama kita dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama kita sapa dulu, ada Bang Raka Sabda dari Densus 88 Anti Teror. Halo Bang Raka, apa kabar?
4: Halo Bang Amin. Wah, selamat malam.
3: Selamat malam juga. Sehat Bang?
4: Alhamdulillah sehat Bang Amin.
3: Gimana aktivitasnya?
4: Sungguh luar biasa, aktivitas tidak pernah menurun Bang. Mm-mm. Selalu padat dan betul, kita harus selalu semangat nih Bang.
3: Wah, kita tahu juga ya Bang ya, kita di bulan Agustus kemarin juga di 17 kita udah 81 tahun usia Indonesia ya, begitu betul ya. Dan kita melihat juga dari sisi perjuangan ya kan, dan sekarang juga berjuangnya banyak hal yang dilakukan begitu ya, apalagi Densus juga berusaha keras untuk mendampingi dan membina banyak generasi muda begitu ya.
4: Betul Bang.
3: Dan selanjutnya kita sapa juga ada Kak Widya Kumar dari Satgas PPA Provinsi Kalimantan Tengah. Gimana kabarnya Kak Yaya?
5: Puji Tuhan luar biasa.
3: Sehat?
5: Sehat.
3: Wah, lancar aktivitasnya hari ini.
5: Puji Tuhan lancar.
3: Wah, luar biasa sekali. Baik, mungkin kita langsung aja berdiskusi dengan dua narasumber kita. Kita ke Bang Raka dulu. Bang Raka, kita yeah, mulai dari persoalan yang mungkin paling mendasar saat ini ya. Ketika kita berbicara tentang merdeka dan kekerasan dan juga intoleransi begitu, sebenarnya seperti apa hubungan antara intoleransi dan munculnya paham-paham ekstrim yang bisa mengecam persatuan masyarakat begitu, okay, Bang?
4: Oke, terima kasih banyak Bang Amin. Sebelumnya kami sampaikan selamat malam untuk para pemirsa setia RRI dimanapun berada. Sebelumnya memperkenalkan diri dulu ya Bang Amin ya. Kami dari Satgas Wilayah Kalimantan Tengah Densus 88 Anti Teror Polri. Kebetulan saya Bribtu Raka. Ini perkenalan nih sebenarnya kayaknya udah gak asing ya.
3: Iya.
4: Kita sudah beberapa kali sebenarnya melakukan siaran.
3: Udah kenal udah sayang juga sebenarnya.
4: Udah kenal udah sayang, tapi alangkah baiknya bagi pendengar yang belum tahu mungkin ya kan.
3: Biar makin sayang gitu ya.
4: Biar makin sayang kita sampaikan. Nah izin juga Bang Amin, kita menjawab tadi ya pertanyaan dari Bang Amin. Kenapa sih intoleran ini sebegitu berbahayanya untuk keberlangsungan negara Republik Indonesia ya?
3: Betul.
4: Apalagi ini kan kita baru saja menyambut kemerdekaan ya. Tahun 81 tahun sudah usia Indonesia, di mana 81 tahun itu bukan angka yang kecil.
3: Betul.
4: Bukan umur yang muda, itu sudah umur yang sangat matang untuk sebuah negara.
3: Mm-mm.
4: Ya. Tentunya dalam 81 tahun itu Indonesia masih bisa mempertahankan kemerdekaannya.
3: Betul.
4: Dari berbagai banyak agama, suku, budaya, bahasa, dan lain sebagainya, bahkan kita dipisahkan oleh daratan dan kelautan nih Bang Amin. Tetapi kita masih sampai dengan saat ini kita masih memegang teguh yang namanya kemerdekaan.
3: Betul.
4: Nah tentunya itu bukan hal yang mudah ya.
3: Mm-mm.
4: Ini juga kita menjadi sebuah apresiasi juga untuk Indonesia, dan kita banyak mendapatkan pujian dari negara lain. Kenapa kok negara Indonesia bisa utuh dengan banyaknya perbedaan, sedangkan negara lain mungkin hanya bisa menerima dua perbedaan mungkin ya Bang Amin ya.
3: Mm-hmm.
4: Nah, karena Indonesia tadi. Karena Indonesia memegang teguh yang namanya empat pilar kenegaraan Bang Amin. Nah, salah satunya yang kita sebutkan adalah Bhinneka Tunggal Ika.
3: Betul.
4: Nah, di mana Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki arti yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, dalam bingkai kebenikaan ini, kita juga menjaga yang namanya sifat-sifat toleransi nih Bang Amin.
3: Mm-hmm.
4: Kita menjaga dan menerima semua perbedaan tentunya.
3: Mm-hmm.
4: Nah, bisa kita bayangkan seandainya Indonesia penduduknya atau negaranya memiliki atau menyimpan bahkan memelihara yang namanya pemahaman intoleran,
3: mm-hmm.
4: kita tidak bisa bayangkan Indonesia tidak mungkin menginjak angka di 81 tahun.
3: Betul.
4: Karena mereka akan selalu membenarkan yang menurut mereka benar, mm-hmm. dan mereka tidak akan menerima yang namanya perbedaan. Tetapi ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia sampai dengan saat ini utuh karena masyarakatnya semuanya hidup bertoleransi.
3: Oke.
4: Nah, itu Bang Amin.
3: Baik. Nah, kalau kita sangkutkan dengan kondisi saat ini ya, kita juga sudah merdeka dalam menyampaikan opini, ya. Merdeka dalam berbagi informasi begitu ya kan. Banyak hal-hal positif yang masuk di era yang dulunya mungkin masih manual, sekarang udah digital.
4: Betul.
3: Semua sudah serba dipermudah begitu Bang Raka ya. Anak muda juga merupakan pengguna media sosial yang cukup aktif saat ini ya, begitu
4: betul.
3: Ya. Gak cuma anak muda sih, berbagai kalangan usia sebenarnya.
4: Betul.
3: Bahkan yang dulunya anti dengan kemajuan zaman, sekarang paling eksis posting di media sosial
4: ya,
3: untuk
4: betul.
3: Kehidupannya sehari-hari. Nah, di satu sisi media sosial ini menjadi ruang untuk belajar dan juga berinteraksi. Tetapi di sisi lain nih Bang, juga bisa menjadi tempat penyebaran narasi kebencian,
4: ya.
3: Intoleransi, bahkan propaganda.
4: Ya.
3: Nah, apa yang perlu diperhatikan begitu bagi people-people gitu di luar sana agar tidak mudah terpengaruh oleh konten-konten semacam itu Bang?
4: Wow, terima kasih banyak Bang Amin. Berarti ini kita langsung mengarah kepada media sosial ya, Bang Amin. Ya.
3: Jadi karena gini, itu yang paling mudah dilakukan begitu ya.
4: Nah itu betul
3: dan
4: sekali.
3: Dan tidak terlacak begitu Bang.
4: Betul sekali Bang Amin. Jadi perlu kita pahami media sosial saat ini memiliki beberapa poin. Yang pertama mudah, murah, dan
3: cepat lagi.
4: Cepat. Ya. Nah itu Bang Amin. Jadi dulu ya metodenya dulu dalam perekrutan kepada kelompok radikal atau kelompok teror, mereka selalu menggunakan metode-metode klasik, yaitu door to door.
3: Betul.
4: Nah, dari tempat ibadah satu ke tempat ibadah lain, dari rumah satu ke rumah lain, dari pertemuan satu ke pertemuan yang lainnya. Dan itu membutuhkan yang namanya waktu.
3: Yeah.
4: Nah, tetapi dengan adanya perkembangan media sosial saat ini, apalagi adanya perkembangan teknologi, memudahkan mereka untuk mereka melakukan perekrutan.
3: Okay.
4: Mereka cukup berdiam diri di rumah, hanya modal wifi atau hanya modal paket data, mereka bisa menyebarkan pemahaman mereka melalui konten-konten yang menarik.
3: Okay.
4: Dalam hal ini konten tersebut dikemas melalui meme mungkin ya, meme, kemudian video-video pendek, gambar-gambar menarik, apalagi sekarang dengan adanya artificial intelligence, kita mudah sekali meminta AI itu untuk membuatkan kita poster-poster yang menarik.
3: Betul.
4: Ya kan Bang Amin? Betul, betul. Nah, ternyata di balik kemajuan teknologi yang begitu positif, yang begitu besar, ternyata ada hal negatif yang turut serta mendampingi hal positif ini, Bang Amin.
3: Okay.
4: Nah, jadi ini penyerta. Yang betul. Betul. Ini yang kadang kita tidak ketahui, Bang Amin. Kita taunya kita hanya bisa menggunakan, berharap hal tersebut positif, ternyata di balik itu semua ada hal negatif yang menyertai. Okay. Nah, maka dari itu pada saat ini Densus 88 juga kencar untuk melakukan yang namanya kontra narasi.
3: Okay.
4: Nah, selain dari kelompok-kelompok ekstremis yang mereka juga menyebarkan konten-konten melalui media sosial, Densus 88, nah kita kolaborasi juga nih Bang Amin dengan RRI ini, dengan beberapa media lokal dan beberapa media nasional, untuk menyebarkan yang namanya kontra narasi. Tujuannya apa sih? Untuk mengkonter konten-konten negatif yang ada di media sosial. Tujuan kita itu. Okay. Nah makanya kalau misalnya kita tidak mengimbangi mereka melalui media sosial yang begitu masif, kita akan ketinggalan, Bang Amin. Kita akui mereka memiliki satu langkah lebih maju daripada kita. Nah, okay, bagaimana hal tersebut bisa mengantisipasi, yaitu kita juga jangan kalah. Nah, makanya salah satu bentuk kontra narasi yang kita lakukan nih dengan RRI, yaitu kita melakukan podcast seperti ini, Bang.
3: Okay.
4: Nah, harapan kita masyarakat juga bisa mendengar, bisa mengerti, dan bisa memahami betapa bahayanya penyebaran paham intoleran, radikal, terorisme, bahkan kekerasan sadistik, nihilistik, violent extremism melalui media sosial.
3: Baik, nah, ini cukup menarik ya. Sebelum ke Kak Iya ya, aku masih gatel sama Bang Raka nih.
5: Oh silahkan digaruh.
3: Tanda kutip terkait tentang narasi dan harus dikonter gitu ya. Kontra narasi seperti apa yang biasanya membuat orang jadi kayak gak ngeh, padahal itu radikalisme begitu, bahwa itu intoleran begitu. Okay. Padahal dalam sisi lain dia mengemas begitu apik. Seperti apa contohnya, mungkin bisa dikasih tahu ke kita. Okay. Biar mungkin masyarakat bisa pilah memilah begitu konten-konten seperti itu.
4: Nah, tentunya di sini banyak, Bang Amin, ya, konten-konten yang menarik. Sekali lagi, ini adalah konten-konten yang sebenarnya kita pribadi pun yang dewasa terutama, kita tidak menyadarinya bahwa itu adalah konten radikal atau bahkan konten kekerasan.
3: Okay.
4: Karena dikemas sebegitu bagusnya, dikemas sebegitu menariknya, pada akhirnya membuat ketertarikan pengguna media sosial untuk melihat full video tersebut, untuk nge-like postingan tersebut, bahkan sampai dengan memberikan komentar dan men-sharing kepada teman-temannya. Dan ini lagi, Bang Amin, yang menariknya. Nah, ini kita sedikit sharing ya, biar para pemirsa RRI juga, para pendengar RRI juga mengetahui bahwa pola saat ini, ya, perekrutan melalui media sosial itu sangat gencar, Bang Amin. Yang pertama ya, mereka akan masuk ke dalam dunianya anak-anak, yaitu melalui game online.
3: Oke.
4: Okay. Wow.
3: Iya.
4: Sekali lagi, kita tidak menyalahkan aplikasinya, kita tidak menyalahkan game online-nya. Tetapi media tersebut dijadikan sarana untuk mereka melakukan perekrutan.
3: Iya.
4: Itu yang pertama. Kedua, mereka akan masuk ke dalam platform-platform media sosial yang sedang hits nih. Ya. Ya, kita sebut saja lah, kita pengguna semua ya, kita juga tahu ada di situ ada TikTok, ada Instagram, ada X ya yang dulunya Twitter, ada Facebook ya. Ada bahkan ada beberapa media sosial lainnya. Mereka memberikan atau mengirimkan link join group itu di dalam sebuah kolom komentar. Nah, ini yang lebih menarik. Ini adalah pola baru yang sering kita temukan ya. Pola baru yang mereka yang kami temukan, bahwa mereka memberikan link tersebut itu di kolom komentar. Sehingga ketika kita melihat sebuah postingan, karena postingan itu menarik, tentunya kita kan akan mencari nih postingan lain.
3: Iya.
4: Nah, selain kita membuka akunnya, kita juga ngelihat dong kolom komentar.
3: Betul, betul.
4: Iya kan, Bang?
3: Iya.
4: Nah, ketika kita melihat kolom komentar, ternyata di situ ada sebuah link yang menyediakan atau menyajikan untuk kita bergabung ke dalam sebuah grup. Dengan embel-embel atau dengan bahasa di situ bahwa akan silakan gabung di dalam grup tersebut untuk menyaksikan video lengkapnya. Atau untuk menyaksikan video-video lainnya.
3: Oke, aku ngeh, Bang.
4: Oke.
3: Ini ada di beberapa konten yang kadang kita ngelihat video short ya.
4: Betul.
3: Terus join to link full, see the full video gitu ya.
4: Betul, Bang.
3: Ya seperti itu berarti ya.
4: Betul. Itu bang. Nah pola seperti itu yang makanya kita temukan saat ini. Dia mengarahnya kepada aplikasi messenger itu dua bang. Yang sering kita temukan itu ada dua aplikasi messenger. Yang pertama WhatsApp, yang kedua Telegram.
3: Oke.
4: Nah link tersebutlah yang mengarahkan mereka masuk ke dalam grup tersebut. Nah ketika mereka masuk ke dalam grup tersebut pun sama. Awalnya disajikan dengan konten-konten yang menarik. Video-video yang menarik, musik-musik yang dikemas untuk membangkitkan semangat dan lain sebagainya. Ketika sudah mungkin seminggu, dua minggu berlalu sampai dengan sebulan ke depan, mereka baru akan menyuguhkan konten-konten kekerasan. Mulai dilakukannya brainwash. Mulai dilakukannya lagi pencucian otak yang lebih mendasar lagi. Nah pada akhirnya pengguna yang awalnya merasa itu adalah sesuatu yang tidak salah, akhirnya dia tidak sadar bahwa dia semakin terjerumus ke dalam kepada sesuatu yang salah, sebenarnya. Itu.
3: Oke, I see. Wah, luar biasa ya.
4: Yeah.
3: Gebrakan baru kemarin kita ngebahas tentang game online. Ini lebih berani lagi berarti mereka ya. Kalau game online mungkin bisa antar grup aja yang mendengar. Yeah. Kalau di media sosial dia share itu berarti dia udah terang-terangan sekali.
4: Betul. Dan mereka sudah frontal sekali bang.
3: Oke.
4: Sebegitu beraninya kelompok mereka.
3: Baik, kita ke Kak Yaya. Kalau dilihat dari perspektif perlindungan perempuan dan anak, kekerasan tidak selalu berbentuk tindakan fisik kan ya. Ada kekerasan verbal, psikologis, bahkan kekerasan terjadi melalui dunia digital. Seperti apa yang mungkin kekerasan saat ini perlu diwaspadai oleh orang-orang tua gitu ya kan, dan juga masyarakat agar bisa melindungi anak, terutama anak-anak ya. Dan juga mungkin perempuan-perempuan di luar sana yang mudah sekali gitu ya terbuai, terayu dengan iming-iming berbagai mungkin pekerjaan atau segala macam gitu ya kan. Lalu itu gimana tuh Kak Yaya, silahkan.
5: Ya jadi sekarang ini tuh banyaknya media sosial yang dipakai gitu kan ya. Biasanya yang dipakai adalah perundungan satu. Betul. Kemudian normalisasi kata-kata kasar. Betul. Ya kan? Sekarang anak-anak tuh biasa loh menggunakan kata-kata kasar. Tolong dong jangan dinormalisasi, kan seperti itu. Nah, belum lagi ketika mereka browsing apa yang mereka cari. Benar kata Bang Raka, ini patut diwaspadai. Tidak hanya game. Anak-anak sekarang itu masih ada banyak terlibat dalam game online.
3: Betul.
5: Tidak hanya game online sebenarnya ya, tapi dari komentar-komentar tadi nih, ini versi baru lagi nih, cara perekrutannya nih Bang Raka, ini yang harus juga diwaspadai para orang tua dan para guru mungkin ya di sekitarnya, karena kan sekarang semuanya serba penggunaan media sosial.
3: Betul.
5: Ya kan, kegiatan sekolah, lomba dan lainnya, semua share media sosial.
3: Betul.
5: Nah kemudian juga media sosial yang diawasi adalah yang centang biru. Ya enggak Bang Raka?
3: Betul.
5: Biasanya yang private ya. Yang centang biru itu biasanya kolom-kolom di situ yang paling berani, bahkan link judol, link pinjol juga.
3: Betul.
5: Masuk di situ.
3: Betul.
5: Ya kan? Jadi tercover jadi satu, semuanya di situ. Nah, sebenarnya ini menjadi perhatian kita semua, baik para orang tua juga di luar sana, untuk mewaspadai anak-anaknya ketika pengguna media sosial.
3: Betul.
5: Tapi hanya saja masih banyak di luar sana para orang tua yang bangga menggunakan media sosial itu untuk men-share anak-anaknya. Bahkan memperkenalkan itu pada anaknya yang belum usianya.
4: Belum waktunya
5: ya, gitu. Makanya kita sudah ada PP Tunas tuh sebenarnya itu sebagai warning gitu kan. PP Tunas tuh kan jelas ya, tunggu anak siap. Tunas itu artinya kan tunggu anak siap. Hanya saja itu masih banyak orang tua yang mengabaikan gitu. Padahal anak nih siapa sih penanggung jawabnya? Orang dewasa yang ada di sekitar kan. Seperti itu. Media sosial ini sebenarnya luas sekali gitu. Tapi kalau digunakan secara positif sih okay. Tapi ini kan masih bahayanya sangat kenceng nih.
3: Betul.
5: Masih banyak nih perundungan secara verbal, kekerasan secara verbal tuh di situ banyak. Kemudian belum lagi narasi-narasi. Sekarang banyak banget loh sebenarnya kalau kita sadarin narasi-narasi yang tidak baik gitu. Akhirnya pro kontra tentang pemerintahan. Ya kan? Pro kontra tentang pemerintahan itu kan sebenarnya sudah dimasukin. Padahal realitanya tidak seperti itu gitu. Banyak sekali yang diplesetin kemudian dijadikan meme. Contoh yang barusan viral aja kan sudah seperti itu, ya kan? Nah, padahal kalau ini kita telusurin, kalau kita mau review dengan video aslinya belum tentu seperti itu. Gitu loh. Bahkan siapa yang jadi korban? Kepala negara. Banyak sekali sudah menjadi korban, ya kan, dengan kontra narasi seperti itu. Akhirnya itu yang membuat anak-anak menjadi ikut-ikutan gitu.
3: Terbawa arus ya.
5: Terbawa arus. Nah, harusnya sebagai orang dewasa berani untuk mengajari anak memfilter. Ketika menemukan misalnya nih, contoh aja nih, ini contoh ya. Seperti yang sempat rame kemarin tuh antara Bapak Kepala Negara dengan Bapak Seskapnya itu kan dibuat seperti seolah-olah bahwa mereka sebuah pasangan, ya kan? Betul. Tapi coba kita telusuri yang lainnya. Adakah seperti itu? Tidak ada. Itu sebenarnya kontra narasi untuk mempropagandakan sebenarnya rakyat di sini, ya kan? Ya,
3: iya.
5: Seperti itu. Nah, kemudian kalau anak-anak ini
3: terpengaruh. Terbawa ya.
5: Terbawa arusnya gitu kan. Kita harus mengajarkan anak berani bersuara, tapi berani bersuara secara positif. Hak anak tetap diberikan, tapi berikan arahan yang jelas seperti itu.
3: Oke. Kak, ini kalau kita balik ke kekerasan begitu ya, Kak. Ya,
5: yep.
3: Ya. Kalau seorang anak ini mengalami kekerasan atau mendapat perlakuan yang membuat dirinya tidak aman dan seringkali mereka justru takut untuk bercerita. Ini mungkin dia sudah terkontaminasi baik kekerasan verbal, kekerasan di media sosial, begitu ya kan. Bagaimana cara orang tua, guru, atau mungkin orang-orang terdekat untuk membangun komunikasi agar anak ini berani berbicara dan meminta pertolongan?
5: Bangun kepercayaan dulu pada si anak.
3: Oke.
5: Itu intinya. Karena kita tidak akan bisa mengorek, kita tidak akan bisa menggali informasi apa yang dia alami kalau anak itu tidak percaya kepada kita.
3: Betul.
5: Yang kita bangun adalah kepercayaan dulu. Satu orang siapa yang bisa dipercaya sama anak itu. Contoh kayak kasus yang kemarin saya pegang. Anak tidak percaya pada orang tuanya, anak tidak percaya pada temannya, anak tidak percaya pada guru lainnya. Ternyata wali kelasnya bisa percaya. Akhirnya menggunakan wali kelas. Setelah itu pun butuh waktu 1-2 bulan, Dra. 1-2 sampai 3 bulan terpercaya baru itu bisa masuk. 4 bulan, 5 bulan baru bisa kita arahkan pada psikolog. Jadi berproses, tidak bisa ya. Kita berproses, tidak bisa kita serta-merta bahwa oh anak ini ayo kamu harus percaya sama saya, enggak bisa. Kita harus bangun bonding dulu sampai pada waktunya anak itu bercerita dengan sendirinya tanpa kita paksa. Kita tidak akan bisa menggali, tidak akan bisa melakukan apapun tanpa anak itu percaya pada kita.
3: Oke, ini tantangan tersendiri ya bagi.
5: Iya, tantangan tersendiri memang karena tidak semua permasalahan itu tampak di luarnya. Anak itu pada kadang gini, Ndra, kadang korban itu bisa ada loh yang tidak serta-merta dia menyendiri mojok, tidak. Korban terakhir yang aku pegang nih anaknya ceria, Ndra. Anaknya ceria, ketawa, ketiwi, seolah-olah tidak ada apa-apa Bang Raka. Hanya saja guru curiga. Ketika setiap pelajaran katanya dia kadang lelah tampak tidur. Padahal waktunya jam mata pelajaran Kemudian ketika ditanyain, "Ah, enggak apa-apa kok, Pak. Aku ini." Senyum, ketawa dan lain sebagainya. Ketika sudah itu dibangun bonding, permasalahan berawal dari rumah dan lain sebagainya. Dan luka dia ternyata udah terlalu dalam dan udah terlalu hancur.
3: Oke. Ini dari keluarga itu sendiri ya.
5: Betul.
3: Sehingga memupuk apa ya, jiwa yang lain hadir di dirinya. Betul. Begitu. Nah, kalau kita ke Bang Raka ya, ini juga cukup jadi tantangan begitu ya.
4: Betul.
3: Karena pendekatan kepada anak-anak gak semudah itu juga, Bang Raka. Okay. Nah, salah satu tantangan di era digital ini mungkin banyak informasi yang beredar sangat cepat juga, Bang. Bagaimana masyarakat bisa membedakan antara informasi biasa, provokasi, ujaran kebencian, dan konten yang berpotensi mengarah pada intoleransi dan juga radikalisme. Apalagi kita tahu anak-anak juga, contohnya tadi disebutkan Kak Yaya, opini publik dibangun padahal sebenarnya tidak seperti itu keadaannya. Begitu, apa yang harus dilakukannya sebelum kita ikut juga menyebarkan itu, begitu? Atau jangan kita melakukan menyebarkan, jangan sampai kita menyebarkan itu.
5: Cukup kita tonton aja gitu, Bang Raka. Biasanya ini kan anak-anak muda, anak-anak ini kan gampang banget nih. Siapa tahu kan kadang kalau dari kita, biasanya kita kasih tahu pun, ah mentah kamu sih siapa? Nah ini mumpung dari pihak
3: kepolisiannya
5: yang tahu, yang jelas undang-undangnya ya kan? Kasih
3: informasi
5: tahu, Bang.
3: Seperti apa
5: kasih
3: gitu,
5: paham,
3: biar,
5: gitu.
3: Biar masyarakat ini tahu kenal, oh ini konten kayaknya radikalisme. Nah yang kayak gitu, bisa dijelasin gak, Bang?
4: Oke. Jadi gini Bang ya, sebenarnya kalau kita berbicara perbedaan, gimana sih perbedaan yang menonjol, apakah itu konten positif maupun konten negatif, apalagi itu membahas terkait konten radikalisme. Sebenarnya kalau kita berbicara perbedaan itu semu Bang.
3: Semu.
4: Ya betul, itu semu. Karena gini, kalau mereka secara gamblang memberikan sebuah konten yang di situ membahas tentang pemahaman radikal, tentunya belum dilihat orang sudah ke takedown duluan dong Bang, melalui platform tersebut. Karena mungkin itu ada basis kekerasannya, ada basis ujaran kebenciannya, apalagi di Indonesia kan ada yang namanya Undang-Undang ITE sekarang dan lain sebagainya. Maka dari itu mereka membuat sesemu mungkin. Sesemu mungkin, jadi perbedaan itu tipis banget Bang. Nah makanya kalau kami biasanya menghimbau masyarakat untuk selalu perbanyak literasi. Ketika membaca sebuah konten, membaca sebuah berita, atau menerima sebuah post

0: konteksnya di sini sangat luas. Pada akhirnya kita kembalikan kepada personalnya masing-masing. Sekarang gini Bang, saya tadi mengutip ya dari pembahasan Abang bilang tadi yang pertama, bahwa untuk saat ini penggunaan teknologi, kemajuan teknologi dan media sosial ini semua menggunakan Bang.
1: Betul.
0: Tidak hanya semua gender menggunakan,
1: betul,
0: semua usia menggunakan.
1: Betul.
0: Ya, terakhir saya juga kemarin sempat ngobrol-ngobrol dengan para tambi-tambi ini, wah semuanya sudah HP-nya Android, nggak ada lagi bang HP Nokia bercenter.
1: Kalau dibilang yang muda-muda aja enggak bang, sekarang yang tua-tua juga eksis bang.
0: Wah eksis bang, malah sering live-nya
2: bang. Boomer tuh yang live tuh malah generasi boomer.
1: Betul, karena mereka udah pensiun kakak, jadi mereka nggak punya waktu-waktu kayak kita kan mungkin update WA aja kadang kalau ada event gitu ya kan.
0: Betul.
1: Nah kalau mereka kan pensiun santai sambil berkebun sambil live apa segala macam, dan mereka ini yang pertama sering banget menyentuh, dan mereka ini juga yang menyampaikan ke cucu dan anaknya. Nah,
2: betul
0: Bang. Nah maka dari situ kami tuh selalu menghimbau kepada masyarakat dalam menggunakan media sosial itu minta tolong untuk perbanyak literasi. Kembali lagi karena gini Bang ya, kembali lagi tadi kan media sosial itu semua semua kalangan, seluruh lapisan masyarakat menggunakan Bang ya.
1: Betul.
0: Ya. Tentunya tidak ada yang bisa memfilter kecuali diri sendiri Bang. Oke, kita berbicara anak-anak. Siapa sih yang bisa memfilter anak-anak dalam menggunakan media sosial? Apakah orang tua? Tentunya tidak, karena orang tua juga punya kesibukannya sendiri.
1: Iya.
0: Ya, ada waktu-waktu di mana orang tua itu lengah terhadap terhadap anaknya.
1: Betul.
0: Kemudian apakah guru? Tidak. Guru juga dia tidak bisa hanya fokus ke dalam satu anak.
1: Kan banyak anak yang di
0: banyak. Dia akan mengambil secara dominasi Bang. Itu guru. Kemudian apakah masyarakat itu sendiri? Tentunya tidak, makin menipis harapan tersebut. Nah, kembali lagi, siapa sih yang bisa memfilter kita dalam menggunakan media sosial kalau bukan diri sendiri? Nah, itu Bang. Jadi kita harus sadar diri bahwa dalam menggunakan media sosial, kita harus punya yang namanya self control.
1: Iya.
0: Atau kita harus punya kontrol diri dalam menggunakan ini konten ini pantas nggak sih buat kita, gitu ya. Postingan ini pantas tidak sih kita baca? Nah, kembali Bang Rad ya, kembali lagi. Saya baru kepikiran ini tadi Abang tadi kan sempat menanyakan tuh postingan apa sih yang bisa menarik daya minat generasi muda nih, ya kan? Nah, salah satunya nih Bang, ya mohon maaf ya para pemirsa, ini nggak apa-apa, ini buat edukasi kita semua. Salah satunya konten yang menarik bagi generasi muda, ya kita berbicara generasi muda nih, remaja, baik itu laki-laki maupun perempuan. Konten yang menarik salah satunya Bang, pornografi.
1: Oke.
0: Nah, pornografi itu menjadi salah satu konten yang menarik bagi mereka. Ah, kadang ada nih konten-konten tuh yang hanya video pendek yang ibaratnya mangkal-mangkal nih yang diposting di medsos ya kan. Nah katanya kalau misalnya kalian mau video lengkapnya, link disediakan di bio atau di komentar. Nah dari situ Bang, itu salah satu kontennya tuh Bang yang saya tadi sempat lupa sampaikan, itu adalah salah satu kontennya. Kalau kita kembali lagi ya, kalau masyarakat terutama generasi muda dan remaja itu memiliki literasi yang kuat, memiliki pemahaman dan penggunaan media sosial yang kuat, tentunya mereka tidak akan mudah terbawa itu. Apalagi ya mohon maaf, untuk generasi muda di bawah umur 18 tahun yang masih dinyatakan menurut undang-undang itu adalah anak. Tentunya mereka akan paham bahwa oh ternyata konten tersebut bukan konsumsi saya.
1: Iya.
0: Sehingga saya alangkah baiknya untuk melakukan skip, atau kalau rajin nge-report Bang, laporkan. Kalau rajin, kalau malas pun ya minimal skip lah. Jangan sampai ditonton atau bahkan kita penasaran sampai link, mencari tahu, sampai ngelik link tadi.
1: Iya.
0: Nah itu Bang.
1: Habis klik link, terus tiba-tiba
2: masuk
1: apa namanya, Facebooknya dia posting sendiri.
0: Nah terjadilah.
1: Sering banget itu. Terus alasannya dihack nih, padahal dia habis ngeklik link ya.
0: Ya itu ada tuh Bang, dulu tuh lagi, kalau Abang ingat ya, satu tahun kebelakang itu ada viral tuh Bang. Jadi kita dikirimin WA, tulisannya undangan, padahal di situ APK atau aplikasi, ternyata itu adalah malware. Nah jadi secara tidak langsung ya mohon maaf, bagi HP-nya yang ada di situ m-banking, mungkin ada Dana, aplikasi e-wallet dan lain sebagainya, itu bisa kekuras Bang dengan sendirinya.
1: Oke.
0: Nah dan itu adalah kejahatan IT Bang. Nah kalau sudah terjadi seperti itu, ya kan, tentunya ini akan melibatkan proses hukum dan itu membutuhkan waktu. dan yeah. dan pada akhirnya masyarakat dirugikan nanti.
1: Lagi-lagi masyarakat yang dirugikan.
0: Nah, lagi-lagi masyarakat yang dirugikan. Dan itu saya sering banget, Bang, kita berbicara dengan teman-teman di kewilayahan, Bang, dalam hal ini Polda dan Polres, banyak sekali mendapatkan laporan tentang penipuan berbasis online.
1: Iya. Yeah.

0: Baik, Bang.
1: Betul.
0: Mungkin kita sering juga melihat begitu ya, dan kita juga sedang berada di era setiap orang itu bisa menjadi pembuat sekaligus menjadi penyebar
1: Ya,
0: informasi itu sendiri ya. Menurut Abang sendiri, apa prinsip sederhana yang harus dimiliki masyarakat agar bisa menjadi pengguna media sosial yang bijak dan tidak ikut memperkeruh suasana begitu kan,
1: Oke.
0: terutama ketika menemukan isu yang sensitif atau menemukan link yang sensitif.
1: Oke.
0: Nah, gimana tuh Bang? Silakan.
2: Cukup di kita. Kalau aku, karena aku lewat kakak.
1: Ya, kalau saya sih sendiri ya sebenarnya gini Bang ya, yang namanya informasi itu tentunya tidak terbatas ya.
2: Yep. Yeah.
1: Semua sudut pandang, semua cara media menyebarkan beritanya, kemudian cara kita melihat berita tersebut dari sudut pandang kita maupun dari sudut pandang orang lain, tentunya itu sebenarnya tidak ada batasan Bang.
0: Betul.
1: Tergantung dari si pembaca itu sendiri.
2: Okay.
1: Tetapi sih kalau dari kita, pinginnya adalah masyarakat itu lebih selektif lagi dalam memilih berita.
0: Iya.
1: Nah, terutama berita-berita yang pinggir jurang nih ya, yang
2: yeah.
1: dapat yang dapat berpotensi untuk menyebabkan perpecahan, keributan yeah. dan lain sebagainya,
0: yeah.
1: provokasi-provokasi. Saya yakin gini, Bang. Saya yakin gini, tadi kayaknya sempat membahas terkait isu kenegaraan ya, bahkan sampai membawa kepala negara yeah, dan
2: betul.
1: Lain sebagainya, ya kan, Kak?
0: Betul.
1: Nah, tentunya gini. Kalau kita berbicara apakah negara itu sengaja membuat masyarakatnya menderita? Tentunya tidak, Bang. Kepala negara mana sih yang ingin rakyatnya menderita?
0: Iya.
1: Pemerintah mana sih yang ingin rakyatnya menderita?
0: Betul.
1: Ya kan, Kak? Nah, ini adalah sebuah gambaran bahwa ada oknum yang memang ingin menghancurkan sistem pemerintahan dengan cara membenturkan pemerintahan dengan masyarakatnya sendiri.
0: Iya.
1: Nah, ini yang kadang masyarakat itu luput, Bang, atau tidak memahami konteks bahwa ada segelintir orang, segelintir kelompok yang ingin mencoba memecahkan persatuan negara Republik Indonesia ini. Apalagi dengan umur yang 81 tahun ini, mungkin menurut mereka ini, wah udah kelamaan Indonesia ini.
0: Yeah.
1: Saatnya kita obrak-abrik aja dengan bahasa, ya kemarin Abang mungkin sempat ada menyaksikan dengan bahasa reformasi jilid 2.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, ya kan adanya pergerakan yang mengatasnamakan masyarakat lah dan lain sebagainya. Tentunya silahkan gitu loh. Tentunya silahkan kalau kita memang menemukan konten tersebut, adanya berita tersebut, ya silahkan kalau mau dibaca silahkan. Cuman kita juga harus mempelajari perspektif lain. Jangan hanya menilai sesuatu hanya dari satu sudut pandang atau satu sisi tadi. Ya, jadi kita harus mencari juga literasi-literasi lain. Nah, apakah penilaian kita kepada suatu postingan tersebut atau kepada suatu berita tersebut sudah benar? Jangan sampai kita juga tergiring dong opini kita dengan berita-berita hoax, dengan berita-berita yang tidak diketahui kebenarannya, Bang. Itu, Bang.
0: Baik. Di menit terakhir ini, Bang,
1: ya.
0: Kita ke Kayaya dulu. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, terutusnya untuk mungkin perempuan dan anak di luar sana terkait tentang topik kita di hari ini ya, tentang merdeka dari kekerasan, tolak intoleransi, dan bijak bermedia sosial. Silakan Kak Yaya.
2: Ya, jadi gini ya, merdeka dari kekerasan itu kan artinya kita menciptakan lingkungan yang aman dan saling menghargai. Artinya apapun perbedaan yang ada di luar sana, tolonglah saling menghargai.
0: Betul.
2: Jangan normalisasi ejek-ejekan, jangan normalisasi kata-kata kasar. Itu sebenarnya sudah miris kita bahwa anak-anak sekarang itu sepertinya kok normal sekali membicarakan hal-hal seperti itu.
0: Yeah.
2: Bahkan kadang sebuah agama pun dijadikan candaan.
0: Iya,
1: gitu. Itu
2: nah, itu tolong jangan dinormalisasi. Guru, masyarakat, orang dewasa yang ada di sekitar anak, ayo lebih aware lagi, tegurlah mereka gitu. Dan jangan menormalisasi, ah itu anak-anak, nanti juga akan berubah.
0: Betul.
2: Jangan, meskipun anak kecil balita sekalipun gitu. Kadang anak balita, apalagi anak balita ini kan polos ya,
0: iya.
2: Mudah sekali teracuni gitu.
1: Nah, gelas kosong ya Kak ya.
0: Iya.
2: Betul, jangan mudah, jangan menormalisasikan gitu. Kemudian tolak intoleransi itu kan artinya kita mengajari anak-anak untuk menjaga perbedaan.
0: Mm-mm.
2: Berbeda itu indah kalau kita mau saling memahami dan saling menghargai.
0: Betul.
2: Gitu. Nah, kemudian juga kita, ketika bijak bermedia sosial, terutama untuk adik-adik yang di luar sana maupun yang sering ketemu dengan Kak Yaya, bijaklah menggunakan media sosial, sharelah sesuatu yang positif yang bisa menginspirasi banyak orang.
0: Mm-mm.
2: Jangan men-share yang bisa memprovokasi banyak orang.
0: Iya.
2: Tapi sharelah sesuatu yang bisa menginspirasi banyak orang di luar sana. Baik. Apalagi itu untuk usia-usia adik-adik yang remaja gitu.
0: Oke, baik. Kalau dari Bang Raka sendiri, silahkan.
1: Oke, kalau dari saya sendiri tentunya karena kita mengusung tema kemerdekaan dan digitalisasi nih.
2: Betul.
1: Nah, tentunya Indonesia saat ini berada pada puncak kekuatan nih, Bang. Ya, pada kekuatan apapun itu, kita harus selalu berpikir positif. Intinya adalah pemerintah saat ini sedang berjuang untuk membuat rakyatnya semua sejahtera. Tentunya walaupun ada beberapa narasi-narasi yang di sini bertujuan untuk memecah belah, untuk mengadu domba, tetapi kita harus selalu berpikir positif. Dalam penggunaan media sosial juga kita harus mengambil sisi positifnya. Ya, tentunya kami juga dari Densus 88 Anti Teror Polri, Satgaswil Kalimantan Tengah, mengajak stakeholder dari seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama melakukan gerakan resilient sosial dalam rangka pencegahan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, terorisme, dan paham kekerasan seperti nihilistic violent extremism, baik secara langsung berupa sosialisasi himbauan dan juga melalui kontranarasi media sosial dan platform digital lainnya. Itu, Bang.
0: Baik, terima kasih. Luar biasa. Perbincangan kita bisa memahami bahwa menciptakan lingkungan aman bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat pemerintah ataupun lembaga, tetapi itu tanggung jawab kita bersama. Bahkan Bang Raka tadi bilang tanggung jawab diri sendiri.
1: Betul.
0: Karena kita yang mengontrol itu semua, dan mungkin juga kita yang, bukan mungkin, harus kita lakukan.
2: Harus.
0: Boundaries di diri kita, jangan sampai ada yang masuk ke kita ataupun ada yang masuk ke keluarga kita. Dan mungkin juga dari diri kita sendiri sampai mungkin keluarga, sekolah, lingkungan pertemanan, hingga bagaimana kita menggunakan media sosial itu sendiri.
2: Bahkan menjadi generasi yang bersuara untuk kebaikan.
0: Wah, luar keren biasa banget, ya. Terima kasih Bang Raka, terima kasih Kak Yaya.
1: Terima kasih banyak Bang Amin.
2: Terima kasih.
0: Berbagi informasi dan juga edukasi kepada kita di malam hari ini. Sampai jumpa lagi pendengar di zona edukasi berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, jumpa kembali kita dalam program Melodi Memori di hari ini Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Aminuddin. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan Anda bisa menghubungi kita di layanan telepon 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 0811520-3123. Dan kita sapa penelpon perdana kita yang udah masuk di ujung sana, ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Kia. Nare kabar Anda nama?
1: Kabar bahalap pikeun. Anda ku menyewet di papa na. Di bahalap ki.
0: Anu, perkataan adalah doa ku teh nama lah.
1: Iya.
0: Harus berkata ji baik-baik, mangat ji bagus juga datangkan kehidupan kita.
1: Iya.
0: Oke. Mama pengen dengerin lagu apa nih malam hari ini?
1: Aku pengen dengar lagu dari Eva Sulina.
0: Eva Sulina.
1: Ya, dengan judul Yang Luka Hatiku.
0: Yang Luka Hatiku ya. Iya. Atau Yang Luka Hati Ini?
1: Iya, yang itu.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya terutama buat keponakan kami penyiar ya, Aminuddin. Salam sehat, salam berjaya.
0: Amin.
1: Buat Mbak Rusiana, ada Mbak Sasa juga. Terus buat Putra Cili Kriwut, Bang Tuni, Mama Lili Kilometer 9, Pak Susi juga. Ada Putra Pengkalan Bun, Bang Pandu. Ada Mama Sri di Murung Raya, Mama Lili lah di Kilometer 9 juga. Bang Neparo yang putri, Mbak Weni. Buat Mbak Piona juga. Ada Raja Rimba di Kuala Kepuas ya. Terus buat saya rasa buat semuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Oke, siap Ma.
1: Buat Nudin sama petugas kan dah.
0: Siap Ma.
1: Kalau pulang hati-hati dengan tak berdoa supaya pulang dengan selamat.
0: Amin.
1: Bisa berkumpul dengan keluarga yang tercinta.
0: Amin.
1: Demikian. Selamat malam. Terima kasih.
0: Selamat malam. Terima kasih juga kan Mama Kepa Meme jadi bergabung perdana ya di malam hari ini. Kita sapa lagi pengobrol kita selanjutnya, pendengar ada siapa di ujung sana? Halo, selamat malam.
2: Halo Bang Din. Selamat malam.
0: Apa kabar Bang Putra CR? Sehat?
2: Baik Bang.
0: Wah, syukurlah kalau begitu. Baiklah Bang Putra CR, mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
2: Dari Elsa Pitaloka ya.
0: Elsa Pitaloka, judulnya apa?
2: Janjimu.
0: Apa?
2: Mana janjimu?
0: Mana janjimu? Mana yei?
2: Ya, ingat janji.
0: Dia ingat janji, kumlah. Oke, salamnya buat siapa? Silakan Putra CR.
2: Salam buat Meme tadi. Ayah buatnya Lisa, buatnya Ademi, buatnya Bunda Pri, juga buatnya siapa lagi, Pak Tony, Pak Anbun, Ian Sloyor, Pak Umay, terus buatnya Pak Tony, terus buatnya siapa lagi dia, Pak Freddy. Kayaknya kita rangkul aja ya buat semuanya dari Asap Ejet.
0: Oke deh
2: Minuddin, selamat malam, terima kasih.
0: Oke, selamat malam, terima kasih kembali buat Bang Putra CR. Kita sapa lagi penonton kita selanjutnya, pendengar ada siapa di ujung sana? Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Kyo.
0: Selamat malam Kya. Narai kabar Bang Naparo?
3: Yang putri janjimu ke anak-anak nah Putra CR.
0: Iyo. Aduh, mana iye janji ini how?
3: Ya, yang putri, gabung kah yang putri?
0: Ayo yang putri.
3: Bawa diangkat ke. Lagu-lagu kah?
0: Boleh, lagu apa?
3: Lagu-lagu para anu nah. Para Minum air putih, nah, 3 gelas air putih, nah.
0: Minum air putih.
3: Iya.
0: Dari siapa?
3: Ria Resti Pauji,
0: kan? Ria Resti Pauji.
3: Iya,
0: siapa kita cari?
3: Di JPL lagi,
0: kan? Oke, salamnya
3: buat siapa? Ayo, lagu kupu-kupu kertas.
0: Kupu-kupu kertas.
3: Ayo, kemarin hujan, kebohon.
0: Iyo. Aweh, aduh penyanyiin aku kupu-kupu kertas.
3: Ebit Gade.
0: Oke, okay, Ebit Gade. Ya. Salam.
3: Hujan cepat nih.
0: Iyo amin.
3: Lah. Asep itu nah.
0: Iyo.
3: Luar biasa.
0: Kering.
3: Parah mata, pedih mata.
0: Iyo, kering. Anu, kering. Anu, apa namanya?
3: Kurung, kias anu, angata, kayak angata.
0: Iyo, kering kias sampai ke kering sampai ke dompet ku.
3: Iyo. Meleket baunya di hidung.
0: Iya.
3: Bau tanah gambut di bekeh una.
0: Iyo.
3: Dia tawa aja ketika sapi, ulun membele pa. Awi pendak ke kina apo eta tanah gambut na.
0: Nah, jitek
3: pa. Urat-urat kayu, akar kayu nah di kina dimakannya.
0: Iya, habis semuanya. Oke deh, salamnya silakan.
3: Apo ya? Heeh. Apo yang ngambuk teh gedung merah putih.
0: Aku
3: nyambung komplek OPR teh.
0: Yo TG, ya ku malang status kawal dah. Anda apa? Aduh, aku dah.
3: Salam lah. TG,
0: yo silakan salam. Yo
3: salam akan Mama Yuda. Ya, maaf ikut dan Yuda. Kau tahu kalepeang ke Marawe ya, menyenggol lah. No. Request pop, no, nah. Ya akan peta CR ya. Akan Bang Agau ya. Akan Susi ya. Kesukaan kabut, pak. Kabut di game, pak. Oi dia berlampu pak. Pekan Elisa ya, dan kawan. Buatnya Bang Umay di Sampit. Yang Seloyor. Buatnya buat siapa lagi ya? Rudy. Yang sering bergabung di siang hari.
0: Betul.
3: Ya buat semua aja Bang Nudin.
0: Siap.
3: Semoga tetap sehat aja kita.
0: Amin.
3: Minta doa aja.
0: Amin.
3: Supaya cepat hujan turun.
0: Amin. Ya Allah.
3: Ya Bang Nudin.
0: Siap.
3: Terima kasih lah.
0: Siap.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Selalu. Salam sehat selalu juga untuk Bang Navarro yang udah gabung di layanan telepon kita malam hari ini ya. Coba kita sapa lagi pendengar penelpon kita di ujung sana, ada siapa? Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Merdeka. Merdeka. Apa kabar Bang Lanius?
4: Kabarnya puji Tuhan aman. Dan nih kalau soal cuaca ini ada kabut asap juga.
0: Iya.
4: Hari kemerdekaan pun masih ada kabut asap.
0: Betul.
4: Iya. Biasalah ya.
0: Semoga.
4: Tapi kalau di kota, kalau di Palangkaraya ada nggak kira-kira kabut asap?
0: Sama bang, sama banget. Dan beberapa hari ini kayaknya pekatnya lebih pekat lagi daripada sebelumnya. Jadi begitulah ya. Kita juga berharap semoga cepat turun hujan. Biar ya,
4: amin. Itulah yang kita harapkan ya. Begitu. Oke lah.
0: Baiklah, bang Lanius, mau lagu apa nih di malam hari ini?
4: Dari kotak merah putih.
0: Kotak merah putih ya. Salamnya buat siapa?
4: Salamnya kita rangkul aja. Salam kepada aja lah yang mendengarkan acara Melodi Memori. Semoga sehat selalu semuanya. Amin. Ada lagunya Bung?
0: Iya. Bendera ya judulnya ya? Bukan.
4: Kotak, dari kotak band. Kalau bendera itu dari coklat. Ini kotak. Kotak.
0: Oh, merah putihku
4: merah. Ya? Ah, betul merah putihku okay. Ya.
0: Siap. Salamnya buat siapa?
4: Oke lah. Ini saya telepon ke berapa nih?
0: Saya menelpon ke 1, 2, 3, 4. Keempat.
4: Berarti saya urutan keempat nanti lagunya ya.
0: Urutan kelima. Karena tadi di yang kedua ada yang dua orang. Urutan ketiga ada yang dua orang.
4: Oh begitu. Iyalah soalnya ini belum monitor. Tadi kita monitor dari Sambas tadi itu. Begitu.
0: Okay, iyalah. Siap.
4: Oke okay, yuk. Terima kasih. Semoga Bung Manudin tetap semangat selalu. Jangan lupa bersyukur apa yang kita punya.
0: Betul.
4: Tetap menjadi yang terbaik. Karena terima kasih untuk RRI Palangkaraya yang sudah menemani kami sebagai pendengar. Itu yang kami harapkan, informasi positif yang untuk kami penghibur dari RRI lah ya. Para pejuang kita dari kemerdekaan kita dari RRI juga tuh Bung.
0: Betul. Ingat kan? Sekali. Siap. Ingat
4: Bang. Karena perjuang kita ya waktu zaman Bung Karno kan RRI yang udah berperan kan?
0: Betul, yang menginformasikan kemerdekaan juga RRI kan?
4: Jadi kita bersyukur gitu untuk hari ini ya untuk RRI. Nanti bulan 8 atau bulan 9 kah?
0: Bulan
4: yang
0: 8.
4: Akan 9. Yang akan ini RRI, ulang ya? Tahun RRI.
0: Betul. Tanggal 9. Bulan 9.
4: Nanti kita dengarkan informasi yang update-nya gitu. Siap. Ya. Oke. Oke, selamat malam Melody Memory.
0: Oke, selamat malam juga, terima kasih untuk Bang Lanius ya. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa di ujung sana? Halo, selamat malam.
5: Malam.
0: Malam juga, apa kabar Bang Karim?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana sebangau? Kering nih kayaknya.
5: Kering. Dompet juga kering.
0: Oke deh. Dompet juga kering.
5: Dompet kering juga.
0: Dompet kering juga. Balengkong kering juga.
5: Kering juga.
0: Oke. Biar dibasahi dengan lagu aja. Mau lagu apa nih malam hari ini Bang Karim?
5: Iya, ini dah lagi dari Ikang Fauzi.
0: Ikang Fauzi, judulnya apa nih?
5: Dua Cinta.
0: Dua Cinta ya. Salamnya buat siapa?
5: Barusan turun ya, tadi.
0: Ada Bang Lanius tadi masuk.
5: Bang Lanius. Yang buatnya Bapak Naparoja sama yang muterin turun Bapak Meme tadi. Buat LJR. Terus buahnya Susi. Pado Acil Bunga. Terus Bang Tony. Buat semua dengar Perpati Palang Raya di Jaya Berada, salam kompak selalu, salam sehat selalu. Buat Aminuddin, semoga sukses selalu di lancar urusannya.
0: Amin.
5: Morasi banyak umurnya.
0: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Karim ya. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa? Halo, selamat malam.
6: Selamat malam, Janda Merana Haluli.
0: Halo, ada kabar Anda, Una Janda Merana?
6: Alhamdulillah, patet urung.
0: Ya, dinikmati.
6: Handak dolina haseng.
0: Iyo, awi anu. Anu dalam.
6: Kambut asap.
0: Iyo.
6: Lagu lah.
0: Buhen, yo, nare lagu nah.
6: Lagu Abara Lola Drakel.
0: Leola Drakel.
6: Aku rela.
0: Aku rela. Munyi aku dia rela, Bang.
6: Rela ya aku. Rela. Rela ya aku demi kau dan dia una tuh.
0: Aduh, PHAT ku nyeneh anaulah. Amun rela
6: ya rela gitu. Aku rela. Rela ya aku demi kau dan dia.
0: Aduh, hai. Dia aku rela medak ku apan batu bata ku ulah.
6: Awi, gula batu, medak kepen gula batu, manis sih.
0: Manis, bojor kaya. Oke lah.
6: Nyujukkan bau.
0: Aduh, salamnya buat siapa?
6: Salam silakan. Salam akan tetangga sebelah. Panaparo sama Yang Putri, Pak Meme, Lanius, Putra Pangkalan Bun, Baste, Pak Kumai, Sasa. Bengi mui anu tola Winda itah tola kue kaya itu.
0: Yo, tahu
6: kera. Ayo Winda, tampil Winda.
0: Tahu kera aku anu menang lomba 17
6: ayo.
0: Para gubernur
6: Hitena. 17. Ayo akan Jorora salah.
0: Yo.
6: Akan Aminuddin, salam sehat, amun buli hati-hati, semoga ya. Sampai rumah dalam keadaan selamat. Selamat malam.
0: Selamat hamalem kia, terima kasih buat Mbak Susi ya. Kita sapa lagi nomor kita selanjutnya, pendengar ada siapa di belakang sana? Halo, selamat malam.
7: Selamat malam.
0: Malam juga, apa kabar tetangga sehat?
7: Kabar sehat.
0: Iya.
7: Cuma cuaca yang enggak sehatnya.
0: Iya itu, kabut semakin pekat.
7: Tambah kering,
0: iya.
7: Dompet kering.
0: diingatin tembal lagi kering. Dompet kita kering ya. Udah tanggal-tanggalnya nih. Iya, tanggal-tanggalnya. Dulu biasanya makan di luar, sekarang makan di rumah aja ya. Ya.
7: Penting bersyukur aja apa yang adanya.
0: Betul. Rezeki ya, apa termasuk juga musim kemarau.

0: cinta.
1: Siapakah jatuh hati itu ya? Oke deh.
0: Jaga di hati diri, anu jangan marah-marah, jangan merasakan.
1: Aduh, aduh, aduh. PHAT itu. Iya, di sedih-sedih lagunya mereka hari ini. Ini kenapa di? Gak apa-apa aja. Yang penting harus tetap
0: lagu
1: sehat.
0: yang
1: Lagu aja itu, nah bercanda aja ya. Salamnya buat siapa, Pak Tony? Silahkan.
0: Salam untuk Mbak Sisi tadi, salam sehat, Mbak Tata juga, Putra Sri Kriwut, Pak Paro dan yang putrinya, Pak Yuda, Pak Gau, Putra Pangkalan Bun, Bang Mai di sampingnya yang selalu Bung Jepri, Bung
1: Iya.
0: Erwin juga. Yang lain kita rangkul semuanya.
1: Siap.
0: Menjadi sama juga sehat terus.
1: Amin.
0: Murahkan rezekinya mana dia.
1: Amin, amin, amin.
0: Jahan rezekinya panjang.
1: Amin.
0: Tuhan juga penancar. Terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam
0: salam
1: juga.
0: Sehat.
1: Salam sehat juga buat Pak Tony di Staji ya. Kita sapa lagi, nomor selanjutnya ada siapa ini? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak Jemuri.
1: Malam juga, apa kabar Mbak Sasa? Sehat?
2: Kabarnya baik, gitu.
1: Ela belua lah anu kabut arek tuh nah.
2: Mun bu malas sih belua balas.
1: Hai. Anu nah. Iyo. Kan rambut ulun ini kan sedikit, maksudnya kan rambut cowok tidak panjang. Sinding andau ya ku anu keramas. Iyo awi. Bede bu. Oke lah, harus bersabar juga ya. Itu disyukuri
2: apalagi
1: oh, Pak Tony.
2: Menyapa masker lah.
1: Iyo.
2: Ambil orang.
1: Aduh, Pak Bonita tuh nah, narai. Tebal
2: kata
1: rasanya
2: orang.
1: Tuh.
2: Lengkap
1: Tebal.
2: Lah sudah penderitaan.
1: Iyo. Oke lah. Yang penting malam ini kita jangan menderita, harus bahagia kita. Lagunya apa malam ini, Mbak Sasa?
2: Hah?
1: Lagunya apa malam hari ini nih?
2: Lagunya dari Hen Marhoka ya.
1: Hen Marhoka.
2: Hati nah. Orang siapa yang tahu.
1: Oh, bujur kia. Awe ji menyeneh anu, awe ji mehining bara hate uluy kan.
2: Hati hati ewe dia tak ketawa.
1: Iyo. Siapa yang bisa dengar suara hati orang? Gak ada yang bisa dengar.
2: Iya nggak ada.
1: Cuman anu nah, kalau orang tuh pakai hati terus tiba-tiba posting di media sosial, nah tahu kita isi hatinya gara-gara dia posting, gara-gara dia statusnya tuh.
2: Iya bisa komen kita.
1: Bisa komen kita.
2: Ini kok begitu.
1: Oh iya. Oke deh, Mbak Sasa, salamnya
2: salam,
1: buat siapa?
2: Salam lah buat Pak Tony tadi, Susi, terus. Pak Meme, Panaparo yang putri, Panaparo, terus Mas Pandu, sama Demi, setelah Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun, sama Yuda dan Bang Junnya, kayaknya buat semua ilah,
1: Leo.
2: Kita pukul rata aja.
1: Pukul rata, bungkus.
2: Barat A sampai Z,
1: iyo.
2: Karena Minudin, Tanah Peratora. Salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, bahagia selalu,
1: amin.
2: Sukses selalu, banyak rezekinya.
1: Amin.
2: Selamat hamalin.
1: Selamat hamalin.
2: Lagu ditunggu. Terima kasih dadah kawai-kawai.
1: Oke, dadah kawai-kawai ya. Terima kasih ya kan Mbak Sasa. Jadi bergabung Mbak Telponita lah. Kita coba sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa? Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Mama Bina Mari.
1: Apa kabar Mama Sri?
3: Sehat selalu. Kita kan enggak bisa bohong, kalau sehat sehat.
1: Kalau
3: jangan berbohong.
1: Betul,
3: ya.
1: Kalau enggak enak badan kita ngomong juga enggak enak badan.
3: Kabarnya, Bang.
1: Alhamdulillah.
3: Bang.
1: Sehat.
3: Selalu sehat. Habis capek badan, habis nyemprot di apa tuh jalan di pinggir jalan banyak debu.
1: Aduh, di anu dibasahi kayak gitu kah?
3: Iya, harus disiram pakai entung ya, kita airnya masih jalan karena sumur bor. Bentar ya.
1: Syukurlah kalau
3: sampai
1: begitu.
3: Di samping rumah enggak sanggup pokoknya banyak debu.
1: Iya. Mana kabut

0: Asap lagi di situ, kabut asap juga lah.
1: Enggak ada.
0: Ah, syukurlah
1: Masih
0: kalau
1: belum, cuma ada baunya aja, bau asap, tapi yang kabut enggak.
0: enggak. Syukurlah kalau begitu. Kalau di Palangka sini
1: Ya,
0: kabut
1: rencana kan
0: sudah.
1: anakku besok kan mau berangkat ke Bandung lewat Palangka. Gak berani katanya ke sana. Lihat, ya, betul yang kabut, masih kabut kah, Bang?
0: Iya, masih kabut. Masih kabut
1: Oh,
0: ini.
1: enggak jadi, Bang. Ya, terpaksa lewat Banjar katanya.
0: Semoga aja dilancarkan
1: Ya,
0: semua ya.
1: request lagunya sudah dikirim.
0: Siap. Oke, sudah kita masukkan di playlist
1: Sayangnya
0: juga.
1: ketepian akhirnya Pak Memei tadi, dan buat semua pendengar setia di acara Melodi Memori Pro 1 RI Palangkaraya tanpa terkecuali dari
0: Siap.
1: A sampai Z. Buat Bang Amin beserta operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kalau nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan
0: Amin.
1: dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih, selamat malam, salam sehat.
0: Terima kasih, selamat malam, salam sehat juga buat Mama Sri ya, yang udah gabung juga di layanan telepon kita malam hari ini. Lagunya udah masuk di playlist kita ya, Mama Sri, dengan judul Mimpi dan Rindu dari Atik CB ya. Luar biasa sekali. Dan pendengar, nanti kita akan terima lagi telepon teman WhatsApp di segmen berikutnya. Kita mau muterin dulu lagu-lagu yang udah masuk di playlist kita malam hari ini ya pendengar ya.

Iya, pendengar, kita puterin lagu pertama dulu dengan judul Eva Sulina featuring dengan Nobi Mesax, judulnya Yang Luka Hati Ini, akan menggema di ruang dengar Anda. Dan jangan kemana-mana juga, nikmatin malam hari Anda bersama Pro 1 RI Palangkaraya dengan sajian musik Melodi Memori requestan pendengar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kumpul-kumpul, ada informasi penting.
1: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita, dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo cek kesehatanmu.

sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pastinya gak kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.
2: Ele, ada dompet jatuh, ey.
3: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
4: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
2: Ah, sok suci kamu, teh.
4: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
2: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
4: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
2: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
4: Lebih baik lapar kan.
5: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Ya baik mendengar lagu darinya Atik Cebek ya dengan judul Mimpi dan Rindu udah nganter kita menit 49 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Aminuddin untuk close dulu di Melody Memory. Terima kasih banyak banget untuk Anda yang udah gabung, kirim salam, request ya. Semoga lagu-lagu tadi menghibur Anda dengan segala aktivitas Anda. Saya juga mungkin minta maaf jika ada bercandaan yang tidak berkenan ya selama kita siaran Melody Memory malam hari ini. Dan tentunya juga nanti tepat di pukul 23 waktu Indonesia Barat kami masih menemani Anda pendengar dengan lagu-lagu sajian musik untuk Anda dalam program Jazz Music ya. Dan selamat malam, selamat beristirahat, nikmati malam Anda bersama Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Lain kali, kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

selamat berjumpa kembali dengan saya Eddie S. Abdullah. Ada kisah tentang kakek dan cucunya. Si kakek hampir buta dan tuli. Lututnya selalu gemetar. Tiap duduk di meja makan,

ia mengangkat sendok. Sup yang di sendoknya sering tumpah kembali dan mengakibatkan taplak meja pun jadi basah. Anak lelaki dan istrinya menganggap hal itu menjijikkan. Diam-diam mereka tergoda menempatkan orang tua mereka di tempat terpisah. Ia diberi tempat di pojok, dekat perapian. Makanan utamanya selalu diantar dalam mangkuk tanah liat. Cuma sedikit makanan yang bisa ditampung di mangkuk itu. Dan si kakek tanpa sedih, setiap kali menatap meja makan, matanya berlinang. Suatu hari tangannya gemetar, dahsyat. Mangkuk yang dipegangnya terpental ke lantai, remuk berkeping-keping. Menantu perempuannya yang tak ramah itu memarahinya habis-habisan. Kini ia harus makan dengan mangkuk kayu. Ya, mangkuk kayu. Apa boleh buat? Suatu hari cucunya yang baru berumur 4 tahun bermain di lantai dengan potongan-potongan kayu. Ayah dan ibu si anak bertanya, apa yang sedang dilakukannya? Si bocah pun dengan polos menjawab, aku membuat tempat makanan.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Palangkaraya, Merdeka.

Salam bahagia saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Programa 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital, membawakan acara siaran pada hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali mengudara untuk Anda di frekuensi FM 95,9 MHz. Edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026 pendengar, kami akan hadir dengan serangkaian program acara hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam Palangkaraya pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan pendengar, saya Lisa akan membersamai hingga pukul 10 dalam program Palangkaraya pagi. Dan kami juga akan hadirkan program Mutiara Pagi Ceramah Agama Islam. Namun sebelumnya kita dengarkan Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.
1: Berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan, dari ketidakmampuan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dari terlilit hutang, dan dari kesewenang-wenangan manusia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Bukhari.
0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kesempatan untuk hari ini kembali sama-sama belajar dalam program Mutiara Pagi Ceramah Agama Islam. Dan pendengar, tentu tidak lupa juga selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga di mana hari ini kita juga mengingat momentum Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bahas dan bukan hanya sekedar mengenang hari kelahiran Rasulullah ya pendengar, tapi lebih dari itu Maulid menjadi pengingat bagi kita untuk kembali melihat dan meneladani akhlak mulia yang telah dicontohkan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Sebab ilmu yang tinggi tentu akan terasa indah ketika disertai dengan akhlak. Dan ibadah yang kita jalankan pun juga pendengar akan semakin bermakna ketika tercermin dalam sikap kita kepada sesama, kemudian dalam ucapan yang baik, kemudian kejujuran, kesabaran, kepedulian, dan kemampuan untuk saling memaafkan. Nah, lalu bagaimana kita jadikan momentum Maulid Nabi ini sebagai kesempatan kita untuk benar-benar memperbaiki akhlak kita, dan seperti apa akhlak Rasulullah yang seharusnya kita hadirkan dalam kehidupan keluarga, lingkungan, baik itu bertetangga, lingkungan kerja, maupun di tengah masyarakat. Nah, hari ini kita akan membahas terkait Maulid Nabi, momentum meningkatkan akhlak bersama Ustadz Haji Supian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Di momentum Maulid Nabi ini Pak Ustadz ya, kita kembali belajar bagaimana sih kita bisa meningkatkan akhlak kita di momen yang ini setahun sekali gitu Pak Ustadz ya.
3: Betul sekali.
2: Baik Pak Ustadz, silakan.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya pada saat ini di hari yang ke-8 daripada bulan Rabiul Awal tahun 1448 Hijriah kita dapat bersama-sama hadir kembali lewat acara Mutiara Pagi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dan juga kita niatkan pada saat ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat serta salam juga mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, kerabat dan juga pengikut beliau hingga yaumil qiyamah minaz zulumati ilan nur. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, Tidak terasa kita pada saat ini telah berada di hari yang ke-8 ya daripada bulan Rabiul Awal tahun 1448 Hijriah. Bulan Rabiul Awal ini juga yang sering kita sebut dengan bulan Maulid atau bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah kita lupakan dalam sejarah dunia. Karena pada saat itu seorang putra terbaik, pemuda teladan, telah lahir ke alam dunia. Yang tentunya untuk memperbaiki daripada akhlak atau budi pekerti manusia. Yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau dilahirkan tepat Senin pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Atau bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal dan juga dikenal pada waktu itu adalah tahun gajah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ada beberapa peristiwa ganjil aneh tapi nyata dengan kelahiran beliau. Yaitu diantaranya adalah yang sangat menakjubkan bagi umat pada waktu dulu, yaitu dengan hancurnya gedung tempat pemujaan manusia tersesat di kota Paris, api yang ribuan tahun tidak pernah padam. Seketika waktu Rasulullah SAW beliau lahir, maka api yang dipuja-puja oleh ribuan manusia tersesat pada waktu itu mati seketika atau padam seketika, dan juga gedungnya juga pun juga ikut hancur. Kemudian ada lagi yang aneh, pada waktu itu pasukan bergajah yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah atau Baitullah, maka juga pada saat itu mereka semua dimusnahkan oleh tenaga-tenaga gaib tanpa ada perlawanan daripada masyarakat Mekah. Pasukan bergajah waktu itu yang dikenal dengan kuat, sehingga Allah mengutus daripada burung-burung ababil atau burung-burung kecil yang Allah persenjatai dengan batu-batu kerikil yang datang daripada api neraka. Nah, di dalam surah Al-Fil Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kata Allah, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Jadi seolah-olah Allah bertanya kepada manusia. Kata Allah, alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Jadi pada saat itu tentara bergajah yang dipimpin oleh penglima Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah yang dipersenjatai dengan persenjataan yang lengkap, Allah bertindak cuman hanya sekejap dengan Allah mengutus daripada burung-burung ababil. Lalu di ayat yang berikutnya adalah alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu adalah sia-sia. Jadi yang sudah direncanakan oleh mereka pada saat itu ingin menghancurkan Ka'bah cuman hanya sia-sia belaka. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan dia juga mengirimkan tadi yang saya sampaikan dari awal, yaitu burung-burung ababil yang berbondong-bondong. Tarmihim bizarati min sijil. Yang tentunya juga mereka itu melempari dengan batu-batu kerikil yang tentu Allah berikan kepada mereka yang terbuat daripada api neraka. Faja'alahum kasfi ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang berterbangan. Nah, artinya inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di waktu mengiringi kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan ke alam dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperbaiki daripada akhlak atau budi pekerti manusia. Sebagaimana dinyatakan beliau, innama bu'istu li'utamimma makarimal akhlak. Hanya saja kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dilahirkan ke alam dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperbaiki daripada akhlak atau budi pekerti manusia. Karena waktu Rasulullah beliau dilahirkan ke alam dunia ini, zaman itu dinamakan dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Akhlak-akhlak manusia pada waktu itu buruk sekali, hancur, karena mereka yang kuat menindas yang lemah. Kemudian juga minum-minuman merajalela, bahkan siapa yang mabuk, siapa yang banyak minum juga ini dianggap lebih hebat. Kemudian juga waktu itu perempuan dikubur hidup-hidup, karena juga mereka yang melahirkan anak perempuan itu, perempuan itu dianggap sebagai penghinaan terhadap keluarga dan tidak ada artinya. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selama 15 tahun beliau di kota Mekah itu tidak berdakwah. Tetapi beliau hanya memperbaiki bagaimana daripada akhlak yang rusak itu untuk diperbaiki. Supaya manusia-manusia itu punya peradaban yang tinggi. Supaya juga manusia-manusia pada waktu itu akhlaknya menjadi akhlak yang terpuji, menjadi akhlak yang baik. Jadi selama 15 tahun itu beliau betul-betul artinya memperbaiki akhlak. Bukan dulu beliau berdakwah untuk Islam, tapi memperbaiki akhlak yang luar biasa pada waktu itu saat hancur. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan di samping untuk memperbaiki akhlak atau budi pekerti manusia, juga beliau adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Nah, tentu kita sangat bersyukur sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dilahirkan untuk memperbaiki daripada akhlak manusia. Kalau kita lihat di zaman sekarang juga, ya tentu akhlak manusia sangat berbeda dengan zaman yang dulu atau di zaman Rasulullah. Kenapa? Karena di zaman sekarang ini kita lihat karena banyak madrasah-madrasah, pondok pesantren, kemudian mendidik daripada manusia yang baik agar supaya mereka itu menjadi manusia yang berguna di baik di tengah masyarakat, keluarga ataupun bagi orang lain. Nah, inilah tentu juga kita sangat bersyukur karena di era sekarang ini kita banyak sekali kita untuk menempa daripada pendidikan anak-anak kita. Jadi jangan sampai nantinya juga anak-anak kita sebagai orang tua lepas kontrol, sehingga anak kita bisa ikut dalam pergaulan bebas, sehingga juga akhlak-akhlak mereka itu ya bisa hancur, bisa bubruk dan lain sebagainya akibat salah pergaulan kalau misalnya kita tidak mengontrol kepada anak-anak kita. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita kembali kepada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sejak kecil sudah dijuluki dengan Al-Amin, artinya adalah orang yang sangat dipercaya. Beliau jujur, dengan sifat beliau adalah Siddiq, artinya beliau berkata yang jujur dan juga bertindak sesuai dengan kebenaran, dan tidak pernah beliau berbohong kepada siapapun, baik urusan dunia ataupun juga urusan akhirat. Kemudian akhlak beliau yang selanjutnya adalah beliau amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Beliau selalu menepati janji. Jadi tidak pernah beliau ingkar janji, selalu menepati janji. Dan juga menjaga setiap titipan atau juga tanggung jawab yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga tadi beliau diangkat atau disebut dengan Al-Amin, artinya adalah orang yang dipercaya. Kemudian yang selanjutnya juga ada tabligh. Tabligh ini adalah mengandung pengertian yang menyampaikan. Nah, seluruh wahyu dan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala beliau sampaikan kepada umat manusia secara apa yang ada, tanpa ada yang beliau sembunyikan. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beliau sampaikan kepada umat beliau. Kemudian yang selanjutnya adalah juga kita kenal dengan patana, artinya cerdas. Nah, beliau mempunyai kecerdasan, kebijaksanaan, dan juga ketajaman berpikir yang tinggi dalam memimpin umat manusia. Beliau tidak pernah sekolah, tidak pernah beliau belajar kepada seorang manusia, tapi beliau betul-betul diakui kecerdasan beliau. Makanya beliau waktu menerima wahyu yang pertama berada di Gua Hira, Malaikat Jibril, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu yang pertama kepada Rasulullah. Selama beliau waktu itu berada di Gua Hira untuk berhalawat. Lalu Allah merintahkan Jibril, "Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad dengan wahyu yang pertama, Iqra." Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, "Iqra ya Muhammad." Rasulullah tidak pernah beliau belajar kepada manusia, beliau dengan gemetar menjawab, "Ma ana bikari." Saya tidak pandai membaca, kata Rasulullah. Sampai beliau lagi diajari oleh Jibril, "Iqra ya Muhammad." Sampai yang kedua kali, lalu dijawab beliau, "Ma ana bikari." Saya tidak pandai membaca. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, "Iqra ya Muhammad." Lalu beliau dituntun oleh Jibril, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Nah, inilah artinya beliau menerima wahyu yang pertama dengan surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian juga akhlak beliau yang lain, beliau penyayang dan lembut hati kepada sesama manusia. Beliau tidak pernah artinya tidak sayang terhadap orang lain, apalagi terhadap keluarga. Beliau sangat sayang. Walaupun artinya musuh yang dihadapi beliau, yang ingin membunuh beliau, tetapi beliau tetap artinya bersifat baik. Tidak pernah dendam beliau terhadap orang lain atau terhadap musuh beliau. Kemudian juga beliau tawadhu atau rendah diri. Nah, tidak pernah beliau itu merasa sombong. Walaupun beliau itu memiliki kedudukan yang tinggi sekali di hadapan Allah, di hadapan manusia, beliau merasa lebih tinggi, tapi beliau tidak pernah merasa sombong. Nah, inilah artinya bahwa beliau itu selalu rendah hati atau tawadhu. Kemudian juga beliau sabar dan tabah. Beliau sabar dan tabah menghadapi segala cobaan dan juga penolakan dakwah beliau. Beliau pernah ke kota Taif ingin berdakwah dari kota Mekah ke kota Taif. Beliau disambut bukan hanya dengan apa namanya dengan ramah mereka di sana, tapi disambut mereka orang-orang Taif pada waktu itu dengan lemparan batu kepada beliau. Nah, inilah artinya beliau tidak apa namanya tidak dendam. Bahkan beliau mendoakan, "Ya Allah, ampunilah mereka ya Allah." Karena mereka itu belum tahu lagi. Jadi artinya beliau betul-betul memperlihatkan akhlak beliau kepada umat pada waktu itu. Nah, jadi ini kalau kita lihat akhlak beliau luar biasa. Kemudian juga beliau zuhud dan qanaah. Mereka apa beliau juga merasa cukup dengan kesederhanaan dunia dan juga tidak tergiur oleh kemewahan dunia atau harta. Jadi beliau ini tidak pernah tergiur dengan harta, walaupun dulu beliau juga pernah ditawari oleh orang Quraisy, "Wahai Muhammad, engkau berhenti saja berdakwah tentang Islam. Harta kota Mekah ini sebagian untuk engkau. Asalkan engkau berhenti." Tapi beliau tidak mau. Walaupun kata beliau, kota Mekah ini semuanya diserahkan untuk aku, harta dan lain sebagainya, tapi aku tetap tidak pernah berhenti untuk menyiarkan ajaran agama Islam. Nah, inilah yang tentunya akhlak-akhlak beliau juga, beliau luar biasa, karena beliau ini adalah sebagai suri teladan bagi kita umat manusia. Tentu juga kita berharap agar supaya dalam kehidupan ini kita bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau itu disebut dengan Al-Amin, orang yang dipercaya, dan juga beliau bisa memaafkan terhadap orang yang memusuhi beliau. Kemudian juga akhlak beliau tentunya tadi empat, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan juga fathanah, yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat beliau. Karena juga kelahiran beliau ini yang tentu kita mengambil intisari bagaimana perjalanan kehidupan beliau dari lahir hingga beliau wafat. Nah, tentu kita sebagai umat manusia, sebagai umat beliau, kita harus menteladani apa yang tentu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga mari kita perbanyak bersalawat dengan bulan ini, karena Rasulullah SAW beliau lahir ke alam dunia ini tadi adalah sangat besar jasanya untuk kita umat manusia. Malaikat dan juga Allah dan juga malaikat selalu bersalawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikat bersalawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat manusia hendaknya juga selalu banyak bersalawat kepada beliau. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang kita lakukan selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa mengikuti daripada sunnah Rasulullah dan kita teladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Ustadz, Rasulullah kan memang dikenal sebagai sosok yang memiliki akhlak yang sangat mulia, begitu Pak Ustadz ya. Betul. Banyak umat muslim, banyak hamba-hamba Allah yang juga ingin meneladani sosok dari Rasulullah, begitu. Dan tapi terkadang nih Pak Ustadz, kita sudah rajin beribadah, begitu ya, tapi masih saja mudah marah, begitu Pak Ustadz, terpancing emosi, bahkan bisa berkata kasar, begitu Pak Ustadz ya. Orang-orang di sekeliling kita pun sering kita temui, begitu ya, atau bahkan bisa saja sampai menyakiti orang lain. Nah, lalu bagaimana Pak Ustadz Islam memandang kondisi ketika ibadah seseorang ini belum tercermin dalam akhlaknya, Pak Ustadz?
3: Ya, baik sekali. Ini luar biasa. Kita sebenarnya sholat atau beribadah yang lain itu, karena sholat itu adalah mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita melakukan sholat, ya betul-betul kita hayati dari takbir sampai salam. Ya kita itu mengapa kalau kita teliti satu persatu makna daripada sholat dari takbir Allahu Akbar, Allah yang membesar. Kita kecil daripada Allah. Kemudian belum lagi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita serahkan diri kita kepada Allah semuanya. Kemudian yang terakhir tadi sampai salam, ya kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam itu artinya kita memberikan kedamaian kepada kanan dan kiri kita. Jadi kita kalau betul-betul artinya menghayati sholat, ya contoh ya ibadatnya ada sholat, ya tentu kita tidak akan berbuat yang tidak baik, yang tidak dibenarkan oleh agama. Nah oleh karena itu, hendaknya sebagai umat Islam juga, ya bagaimana kita sholat itu kita lakukan dengan baik, sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul artinya bermakna pada diri kita sebagai seorang muslim.
2: Oke, nah kemudian ada juga nih Pak Ustadz, sudah merasa berusaha untuk sabar nih Pak Ustadz ya, tapi ketika menghadapi orang yang terus menyakiti atau mengecewakan, akhirnya emosi juga nih Pak Ustadz ya. Apakah ini wajar Pak Ustadz di dalam Islam sebagai orang muslim? Lalu bagaimana Rasulullah mengajarkan kita menghadapi orang-orang seperti ini Pak Ustadz?
3: Ya, kita tadi sudah yang saya sampaikan dari awal bahwa memang banyak sebagainya contoh-contoh Rasulullah SAW, beliau tadi berdakwah ke kota Taib dengan harapan beliau disambut dengan baik oleh orang-orang Taib. Ternyata beliau dilempari dengan batu. Tapi beliau mendoakan. Artinya mendoakan kepada mereka, ya Allah berikanlah petunjuk, berikanlah hidayah kepada mereka. Dan juga maafkanlah mereka. Karena mereka ini belum tahu. Artinya belum tahu siapa yang datang ini. Nah, jadi ini, jadi beliau betul-betul artinya memaafkan kita. Belum lagi beliau waktu beliau sholat. Nah, beliau sholat di apa namanya, di Masjidil Haram. Kemudian datang seorang dari orang Quraisy, dari kafir Quraisy, melempari dengan kotoran unta. Tapi beliau tidak pernah membalas. Nah, kemudian juga ada contoh-contoh yang lain lagi, seperti beliau apa namanya waktu tertidur, ya di bawah pohon korma, kemudian datang Daksur. Nah, datang Daksur dengan menghunus pedang beliau untuk membunuh Rasulullah. Jadi kata daripada Daksur, wahai Muhammad, siapa yang menolong engkau dari pedangku ini? Tapi Rasulullah beliau terbangun, Allah. Lalu akhirnya apa namanya pedang tadi jatuh dari tangan Daksur karena Daksur gemetar. Lalu diambil oleh Rasulullah dengan gertakan saja. Wahai Daksur, siapa yang menjaga engkau dari pedang saya ini? Jadi kata daripada Rasulullah, ya kecuali kata Daksur, ada kecuali engkau wahai Rasulullah yang mau memaafkan aku. Nah, jadi artinya apa? Beliau memaafkan mudah sekali, walaupun artinya orang yang ingin yang ingin membunuh beliau dan sebagainya, tapi beliau selalu memaafkan, tidak pernah dendam. Nah, begitu juga artinya kita paling tidak kita ada artinya adalah mencontoh-contoh daripada Rasulullah SAW sebagai umatnya. Kalau kita sebagai mengaku sebagai umat Rasulullah, ya tentu juga kita harus mengikuti daripada ajaran-ajaran beliau. Ya terutama adalah sifat-sifat beliau yang beliau miliki itu, diantaranya tadi adalah beliau juga seorang yang sabar, seorang yang tentunya jujur dan sebagainya. Jadi tadi kita berbicara masalah sabar, ya memang kita perlu proses juga sebagai manusia ini. Karena apa? Karena ya kadang-kadang tidak semua orang bisa melakukannya. Yeah. Nah, perlu dengan latihan. Ibaratnya itu kita ya punya lidah ya. Kadang-kadang punya lidah ini ya kadang-kadang tidak terkontrol. Bisa menyakiti orang lain. Kemudian juga kita berbicara yang tentunya bisa orang lain tersinggung dan sebagainya. Nah, jadi juga ya kita berbicara harus hati-hati. Kemudian juga yang tentu sebagai orang yang dibicarakan pun juga kita harus sabar. Bagaimana? Oh, saya mungkin sambil introspeksi diri kita ya. Artinya wah mungkin kesalahan saya di mana dan lain sebagainya. Nah, lalu kita perbaiki dan juga kita yang cuma seperti ini saja misalnya dibicarakan orang yang mungkin agak menyinggung kita ya. Tidak begitu sakit. Nah, Rasulullah sakit sekali beliau tetap memaafkan. Mm-hmm. Nah, kalau artinya kita kembali kepada Rasulullah, bagaimana beliau disakiti, baik perkataan, perbuatan. Nah, oleh orang-orang pada zaman itu beliau selalu mencerminkan sebagai seorang yang sangat baik sekali. Nah, ini jadi teladan bagi kita. Jadi makanya sebagai uswatun hasanah itu beliau itu ya contoh teladan bagi kita sebagai umat manusia, agar supaya kita sebagai umat manusia ini ya betul-betul artinya menteladani apa yang dicontohkan oleh beliau. Karena tadi kita mengakui sebagai umat Rasulullah, ya tentu kita harus mengikuti beliau. Ya paling tidak artinya kita itu ya tidak bisa semuanya mencontoh beliau, paling tidak kita artinya bisa mengurangi. Mengurangi, karena sebagai manusia tadi kita kadang-kadang ya manusia biasa ini ya terbuat emosi dan sebagainya. Lalu kita banyak istighfar, banyak kita ingat dengan Allah. Nah, ingat dengan pesan Rasulullah kepada kita. Insya Allah kalau kita ingat yang demikian, kita akan menjadi orang yang sabar, orang yang baik.
2: Ya, oke, okay, baik. Nah, Pak Ustadz, itu kan langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Atau mungkin ada, Pak Ustadz, satu akhlak Rasulullah yang paling penting untuk kita latih agar momentum Maulid Nabi ini memang benar-benar memberikan perubahan dalam kehidupan kita, bukan hanya saat Maulid Nabi saja, ya, nanti betul, setelahnya betul. Ya, ya. Kembali lagi ke settingan awal dan dengan dalih namanya juga manusia, tempat salah dan dosa gitu,
3: betul,
2: Pak
3: betul,
2: Ustadz.
3: Betul.
2: Gimana, Pak Ustadz?
3: Ya, jadi kita paling tidak mencontoh beliau tadi, karena beliau tadi ada seorang yang pemaaf, pemurah, penyayang, itu kan. Jadi kita melihat bagaimana juga dalam kehidupan berkeluarga beliau baik terhadap keluarga, kemudian dengan masyarakat ya beliau pada zamannya, walaupun beliau tadi dimusuhi oleh orang-orang pada waktu itu, beliau selalu memaafkan dan juga selalu peduli dengan orang yang orang yang sakit dan sebagainya. Nah, jadi yang penting adalah kepedulian kita terhadap lingkungan, terhadap orang lain. Nah, kalau kita artinya peduli terhadap orang lain, terhadap lingkungan dan sebagainya, jadi juga orang juga peduli terhadap kita. Dan yang penting adalah kita tanamkan akhlak kita itu sebagai seorang muslim. Karena apa? Karena kita sudah dilatih dari sholat saja, sudah kita kita dilatih dari awal. Tidak akan sombong, tidak akan takabur dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena kalau kita melakukan sholat ini tadi dari awal, dari takbir sampai salam itu luar biasa memberikan suatu pelajaran bagi kita. Jadi jangan sholat itu hanya kita jadikan sebagai suatu kewajiban saja, tapi bagaimana kita hayati. Nah, kalau kita melakukan sholat itu menjadi insya Allah juga akan menjadi orang sabar. Coba kita misalnya dari takbir tadi, kemudian bacaan-bacaan yang lain. Nah, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wasila. Kita sucikan Allah. Kemudian lagi kita teruskan ini wajah. Saya hadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Artinya kita tidak menghadapkan kepada orang lain. Nah, jadi kalau kita menghadapkan wajah kita kepada Allah, kita malu terhadap perbuatan-perbuatan kita, terutama misalnya perbuatan yang tidak baik. Nah, khususnya adalah kita umat Islam ini ya bagaimana tadi supaya kita bisa berbuat yang baik, ya tentu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Baik, terakhir nih Pak Ustadz, kalau Maulid Nabi kita jadikan sebagai titik awal perubahan, pesan apa nih yang ingin Pak Ustadz sampaikan kepada pendengar agar kecintaan kepada Rasulullah ini memang tidak berhenti pada saat perayaan dan ucapan saja, tapi memang benar-benar hadir dalam akhlak kita setiap hari, Pak Ustadz?
3: Ya, betul, baik sekali. Jadi kita ini memang setiap tahun tadi kan, setiap tahun itu selalu memperingati daripada hari kelahiran beliau. Karena beliau adalah orang yang sangat besar jasanya terhadap umat manusia, bukan saja umat Islam, tapi umat manusia. Tadi Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nah, kita menteladani beliau, akhlak beliau yang tentu sangat baik sekali. Kita sebagai manusia yang mencontoh paling tidak adalah tadi empat sifat ya Rasulullah, yaitu beliau sebagai siddiq, artinya orang yang jujur dan benar. Nah, berkata beliau dengan baik, dengan benar. Nah, bertindak sesuai dengan apa yang tentunya sesuai dengan kebenaran, ya tentunya tidak bertentangan dengan agama. Kemudian juga beliau adalah amanah. Amanah itu artinya adalah orang yang bisa dipercaya. Nah, beliau selalu menepati janji. Tidak pernah ingkar terhadap janji apapun, artinya janji-janji yang diminta oleh orang lain ya terhadap Rasulullah, beliau selalu menepati. Nah, kemudian juga yang selanjutnya ada tabligh. Beliau menyampaikan kebenaran. Nah, jadi artinya apa yang disampaikan oleh Allah itu melalui wahyu beliau sampaikan kepada manusia. Nah, kemudian juga yang selanjutnya adalah fatanah atau cerdas. Nah, beliau itu apa namanya memiliki kecerdasan yang luar biasa. Makanya beliau itu lahir dalam keadaan ummi. Artinya ummi itu artinya beliau tidak pernah belajar kepada orang lain, tidak pernah bisa membaca dan menulis, tapi diakui kecerdasan beliau. Nah, jadi inilah tentu yang perlu kita contoh sebagai sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian belum lagi beliau tadi adalah seorang yang penyayang ya terhadap baik terhadap orang lain ataupun terhadap keluarga. Nah, kemudian juga bersifat lemah lembut, beliau bicara tidak pernah kasar. Kemudian juga beliau selalu tawadhu, rendah diri, rendah hati terhadap orang lain, tidak pernah beliau sombong. Nah, kemudian juga beliau sabar dan tabah terhadap segala cobaan beliau. Kehidupan beliau itu tidak artinya tidak selalu mulus, tetapi juga beliau banyak mendapatkan cobaan dalam kehidupan beliau. Tapi beliau selalu sabar dan tabah menghadapinya. Kemudian juga zuhud dan qanaah. Nah, zuhud dan qanaah ini juga merasa cukup dengan kesederhanaan beliau. Beliau tidak tergiur dengan harta, baik harta yang berlimpah ruah yang yang dijanjikan oleh orang-orang pada waktu itu, beliau tidak pernah tergiur. Tapi beliau selalu zuhud dan qanaah menerima apa adanya saja. Nah, inilah artinya yang perlu kita sebagai umatnya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tidak malu sebagai mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Baik, Masya Allah Pak Ustadz, terima kasih banyak untuk hari ini Pak Ustadz. Memang terdengar mudah nih Pak Ustadz ya.
3: Betul sekali.
2: Terdengar mudah di telinga, tapi untuk mempraktekkan ini memang perlu latihan yang seumur hidup begitu ya Pak Ustadz. Betul. Ya. Kalau kita merasa mungkin ujian hanya sebatas di sekolah, tingkat sekolah saja, tapi soal ujian kehidupan ini sampai selama kita masih bernafas, ujian tetap akan terus ada begitu Pak Ustadz. Yang entah tidak tahu kapan lulusnya begitu Pak Ustadz ya. Berkata yang lembut, hati yang sabar, memaafkan, memang tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi kita sebagai umat muslim selalu diingatkan, marilah terus berusaha dan terus belajar dan belajar. Rasulullah pun juga tentu tidak semudah yang kita dengar cerita ini, karena beliau sudah terus berlatih, selalu mengingat Allah, itu yang membuat beliau akhirnya bisa sampai di titik hari ini pun kita ingat akhlak-akhlak beliau yang luar biasa. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Insya Allah Maulid Nabi ini bukan sekedar momentum untuk mengenang kelahiran Rasulullah saja ya. Betul. Tapi juga ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk kembali bertanya kepada diri kita sendiri, sudah sejauh mana kita meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, apakah sudah cukup baik atau jauh dari kata baik. Nah, karena mencintai Allah dan Rasulullah itu bukan hanya dengan memperbanyak solawat ya, atau menghadiri kajian-kajian, kemudian juga mengikuti berbagai kegiatan pengajian, atau mungkin mengingat sejarah tentang perjuangan beliau seperti apa, tapi juga bagaimana kita terus berusaha menghadirkan sifat-sifat mulia Rasulullah dalam diri kita, jujur dalam perkataan kita, santun dalam bersikap, kemudian juga sabar ketika menghadapi ujian-ujian yang memang dalam kehidupan kita itu akan selalu ada datang, dan peduli kepada sesama pastinya. Terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah kita di lain waktu dan kesempatan dengan tema-tema lainnya kita akan kembali sama-sama belajar dengan pendengar ya Pak Ustadz ya.
3: Ya, betul sekali.
2: Dan cukup sampai di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam program Mutiara Pagi. Saya Listia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hidup sesuai takdir Allah.

Lahul Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Artinya, segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah, sehingga kita harus ikhlas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengumpulkan dua salat tanpa uzur dalam satu waktu, sungguh ia telah memasuki salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Demikian hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafar majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita loh. Yaps, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin gak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi, kita gak cuma bergantung pada satu jenis pangan aja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan gak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini, makin produktif bareng kita.

0: di Palangkaraya.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Muhammad Husni Tamrin, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
2: Yang menggunakan kebebasannya itu untuk berkarya, tidak hanya untuk dirinya tapi orang banyak.
3: Deklarasi ini dilaksanakan untuk mengenang gugurnya tiga pahlawan kemanusiaan dari Polres Katingas yang sedang melakukan tugas negara.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah pagi ini. Anak muda sebagai generasi penerus perlu terus mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Dengan memanfaatkan beragam kesempatan, maka pengalaman akan bertambah dan kemampuan akan terasah. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Yang menggunakan kebebasannya itu untuk berkarya, tidak hanya untuk dirinya tapi orang banyak.
4: Momen kemerdekaan Republik Indonesia memberikan makna sekaligus semangat bagi anak muda untuk terus berkembang. Meski kehidupan masa kini menghadirkan banyak tantangan, kondisi tersebut bukan menjadi penghambat bagi generasi muda untuk belajar dan mengembangkan diri. Psikolog Ari Pamungkas mengatakan, hak kebebasan dan luasnya kesempatan saat ini menjadi keuntungan tersendiri bagi para generasi muda untuk mencoba berbagai pengalaman. Dengan kesempatan tersebut, anak muda juga dapat melahirkan karya-karya positif yang bermanfaat bagi kehidupan dan masyarakat.
2: Sejatinya seseorang yang merdeka itu adalah seseorang yang menggunakan kebebasannya itu untuk berkarya, tidak hanya untuk dirinya tapi orang banyak.
4: Lebih lanjut, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah, Widya Kumala mengatakan, penting bagi anak muda untuk belajar pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan. Kegagalan yang dialami dapat menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki diri hingga akhirnya mampu meraih kesuksesan.
5: Mungkin lebih pada pesan untuk adik-adik di luar sana bahwa sebenarnya apa yang kalian lakukan gitu kan, kalian pasti bisa gitu ya. Kalaupun saat ini belum tercapai, itu bukan berarti kalian tidak bisa, tapi benar kata Kari tadi, kalian belum bisa gitu. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, jangan pernah menyerah untuk belajar dari siapapun.
4: Dengan semangat tersebut, kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan, tetapi juga kesempatan untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Generasi muda diharapkan mampu memanfaatkan kesempatan yang ada untuk terus berkarya, belajar dari kegagalan, dan menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Pendengar, Bupati Barito Utara Kalimantan Tengah, Salahuddin, menegaskan pembangunan jembatan Lemo harus terus dipacu agar selesai sesuai target tanpa mengabaikan mutu dan keselamatan kerja. Hal itu disampaikan saat meninjau progres pembangunan jembatan Lemo Rabu. Salahuddin meminta setiap kendala teknis segera dikoordinasikan agar dapat ditangani dengan cepat. Pemkab Barito Utara juga akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pembangunan jembatan tersebut. Jembatan Lemo yang melintasi Sungai Barito diharapkan meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta distribusi barang dan jasa. Pemerintah daerah berharap pembangunan selesai tepat waktu dan segera memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Sekitar 3.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat mengikuti deklarasi akbar perang melawan narkoba di Bundaran Besar Palangkaraya. Kegiatan ini melibatkan pelajar, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, dan profesional muda sebagai bentuk komitmen bersama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Tengah. Selengkapnya, Vina Rahmawati melaporkan.
3: Deklarasi ini dilaksanakan untuk mengenang gugurnya tiga pahlawan kemanusiaan dari Polres Katingas yang sedang melakukan tugas negara.
0: Sekitar 3.000 unsur masyarakat mengikuti deklarasi akbar perang melawan narkoba di Bundaran Besar Palangkaraya pada Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan yang melibatkan pelajar, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, dan profesional muda ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen masyarakat Kalimantan Tengah dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Ketua Umum Gerakan Dayak Anti Narkoba, Sadagori Henok Binti mengatakan, deklarasi digelar untuk mengenang 3 anggota Polres Katingan yang gugur saat menjalankan tugas negara memberantas jaringan narkoba. Menurutnya, pengorbanan tersebut menjadi pemantik semangat masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba hingga ke akar permasalahan.
3: Deklarasi ini dilaksanakan untuk mengenang gugurnya 3 pahlawan kemanusiaan dari Polres Katingan yang sedang melakukan tugas negara melakukan penggerbekan melawan para mafia narkoba. Mereka tewas sebagai pahlawan kemanusiaan dan untuk mengenang jasa mereka dan untuk membangkitkan semangat kita semua melawan narkoba, maka dengan gugurnya 3 pahlawan itu kita menghadirkan 3.000 masa, mahasiswa, pelajar, ormas, dan masyarakat Kalimantan Tengah untuk bersama-sama mendeklarasikan perang melawan narkoba.
0: Sementara itu, Guru SMK Negeri 4 Palangkaraya, Mei Leli, yang turut dalam kegiatan tersebut, menilai keterlibatan generasi muda dalam deklarasi menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran terhadap bahaya narkoba. Menurutnya, generasi muda merupakan aset bangsa, sehingga perlu dibekali kegiatan positif agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Ia juga mendorong siswa mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif, sehingga dapat fokus meraih prestasi dan masa depan.
6: Sesuai dengan program dari kementerian, itu kan ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kami selalu mendukung anak-anak kami, siswa murid-murid kami untuk melakukan hal-hal tersebut. Karena begitu kegiatan positif itu dibiasakan dan diisi dan menjadi sesuatu yang mereka menjadi kebiasaan, tentu hal-hal negatif itu akan mereka hindari. Dan mereka pasti akan fokus pada perjuangan untuk meraih masa depan, meraih kompetensi yang baik, meraih cita-cita yang diharapkan berguna bagi diri sendiri, agama, keluarga, dan bangsa dan negara ini.
0: Deklarasi Akbar Perang Melawan Narkoba diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi gerakan bersama yang terus digaungkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keterlibatan generasi muda diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan narkoba, sekaligus mendorong Kalimantan Tengah dan Indonesia yang bebas dari narkoba. Vina Rahmawati melaporkan.
1: Pendengar, program sejuta vaksin HPV dosis ketiga digelar di Palangkaraya sebagai upaya memperkuat perlindungan kesehatan perempuan dari resiko kanker serviks. Kegiatan hasil kolaborasi BPOM atau BPOM bersama Polda Kalimantan Tengah dan tenaga kesehatan Rumah Sakit Palangkaraya ini diikuti ratusan peserta serta menjadi bagian dari langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi dan menjaga kesehatan perempuan. Selengkapnya Sabella Indesari melaporkan.
7: Ini dosis ketiga dan kita juga kerjasamanya masih sama teman-teman dari Dokes Rumah Sakit Bayangkara.
8: Program sejuta vaksin HPV yang digelar Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Palangkaraya bersama Polda Kalimantan Tengah kembali dilaksanakan dengan pemberian vaksin dosis ketiga kepada ratusan peserta. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya preventif dalam memperkuat perlindungan kesehatan perempuan, khususnya dari risiko kanker serviks. Salah seorang peserta kegiatan, Adi Setiawati, mengaku senang dapat mengikuti vaksinasi hingga dosis ketiga. Ia berharap vaksin yang telah diterimanya dapat memberikan manfaat bagi kesehatan dan menjadi langkah pencegahan terhadap penyakit kanker serviks. Selain mendapatkan vaksinasi, para peserta juga memperoleh edukasi dari tenaga kesehatan mengenai pentingnya menjaga kebersihan diri. Adis berharap kegiatan vaksinasi serupa dapat kembali dilaksanakan agar lebih banyak perempuan dan remaja putri yang belum mendapatkan vaksin HPV dapat mengikuti program tersebut.
9: Tadi pesan dari mereka dokter, vaksin HPV ini bisa untuk mencegah kena kanker serviks selama 25 tahun. Dan diupayakan untuk menjaga kebersihan kalau ke kamar mandi segala untuk membersihkan, upayakan ke kamar mandi yang jongkok. Kalau terpaksa yang duduk harus dibersihkan dulu.
8: Sementara itu, Ketua Tim Pemberdayaan Masyarakat BP POM Palangkaraya, Astri Talenta Betaria mengatakan kegiatan sejuta vaksin merupakan pelaksanaan vaksin HVV dosis ketiga yang masih bekerja sama dengan tenaga kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari bakti kepada negara sekaligus dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hingga pelaksanaan kegiatan tercatat sekitar 360 orang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti vaksinasi. Panitia menyediakan sekitar 450 dosis vaksin HVV bagi masyarakat yang mengikuti vaksinasi dosis ketiga dalam program sejuta vaksin tersebut.
7: Bakti kita kepada negara Indonesia, salah satu juga memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.
8: Berapa yang ikut ini?
7: Yang sudah terdaftar sih sampai sejauh ini ada 360 orang. Kita menyediakan sekitar 450 vial vaksin untuk kegiatan dosis ketiga.
8: Astri menjelaskan peserta yang telah melengkapi 3 dosis vaksin diharapkan memiliki perlindungan awal yang lebih kuat sebagai bagian dari upaya pencegahan kanker serviks. Program ini juga menjadi langkah untuk memperkuat kesehatan perempuan Indonesia melalui tindakan preventif di bidang kesehatan. Sementara itu, perwakilan dari Polda Kalimantan Tengah, Bribtu Kepin Adam Kausar mengatakan kegiatan sejuta vaksin HVV ini merupakan tindakan preventif khususnya di bidang kesehatan yang didukung oleh Korpri sebagai anggota Polri dan Nakes. Pihaknya mendukung berjalannya kegiatan yang berlangsung di kantor BP POM Palangkaraya.
10: Ini merupakan sebagai tindakan preventif ya, khususnya di bidang kesehatan, dan ini juga salah satu program yang didukung oleh Korpri dalam programnya itu 1 juta vaksin ya Bu ya, seperti itu. Dan kami ikut support sebagai nakes dan juga sebagai anggota untuk menyusung masyarakat.
8: Hal senada juga disampaikan perawat Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya, Ayu Arlina. Ayu mengatakan pihaknya mendukung penuh program sejuta vaksin sebagai bentuk tindakan preventif bagi masyarakat. Dalam kegiatan ini, Rumah Sakit Bayangkara menyiapkan 8 perawat untuk membantu pelayanan vaksinasi.
11: Petugas yang terlibat di sini dari kami ada 8 perawat, dan yang ada yang menyuntik juga dan ada yang ngapus obat, itu ada 8 perawat dari Rumah Sakit Bayangkara.
8: Sebagai nakes Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya, Ayu Arlina berharap pemberian vaksin HVV dapat memberikan perlindungan dan membantu menekan risiko terjadinya kanker serviks di kalangan perempuan. Sabella Indah Sari melaporkan.
12: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Kita beralih ke informasi lainnya terkait maraknya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Membuat petugas dan relawan mulai kewalahan. Seorang relawan bahkan harus mendapat perawatan di IGD RSUD Dr. Murjani Sampit setelah mengalami sesak nafas dan kelelahan saat membantu pemadaman karhutla. Kepala BPBD, Kepala Pelaksana BPBD Kota Waringin Timur, Multazam, mengatakan personil di lapangan harus berjibaku dengan api dan asap selama 9 hingga belasan jam. Kondisi tersebut berdampak pada ketahanan fisik petugas, sehingga keamanan dan keselamatan harus tetap menjadi prioritas. Hingga 17 Agustus 2026, tercatat 354 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 1.317 hektar. Yang tersebar di 17 kecamatan. Pemerintah daerah mengajak masyarakat untuk membantu pencegahan dan penanggulangan karhutla mengingat keterbatasan personil dan peralatan yang tersedia. Pendengar, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual melalui kegiatan diseminasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual dengan narasumber RRI Palangkaraya. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
13: Kenapa? Itu perlu, karena kekayaan intelektual memang luas. ada adik kita merek paten desain industri.
14: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual atau KI, khususnya melalui kepatuhan royalti hak cipta dan pendaftaran merek. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah Hajrian Nur dalam kegiatan diseminasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual Kamis 20 Agustus 2026 mengatakan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mendaftarkan kekayaan intelektual masih perlu ditingkatkan, terutama di kalangan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM, pelaku seni serta pemilik karya lainnya, karena masih banyak yang belum memahami tentang pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual termasuk merek yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hajrian Nur menyebut masih terdapat anggapan bahwa usaha tetap dapat berjalan meskipun merek yang digunakan belum didaftarkan, padahal kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila merek yang telah digunakan kemudian didaftarkan atau dimanfaatkan oleh pihak lain. Oleh karena itu, pendaftaran kekayaan intelektual menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap karya maupun merek yang dimiliki masyarakat. Melalui kegiatan ini, pihak Kemenkum Kalteng berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga kesadaran untuk melindungi kekayaan intelektual terus tumbuh.
13: Kenapa? Itu perlu, karena kekayaan intelektual memang luas. Ada kita merek, paten, desain industri, desain tata letter sewi terpadu, indikasi geografis, segala macam. Luas. Yang kita pakai semua ini kekayaan intelektual semua. Nah, maka kita harus menyelenggarakan sosial, karena jujur masyarakat kita juga memang banyak yang belum paham ya, para pelaku ekonomi. Makanya saya bilang tadi ada yang bilang tanpa didaftar merek pun usaha saya laku, tiba-tiba dia masih belum memahami.
14: Sementara itu, salah satu narasumber desiminasi yakni Ketua Tim Pemberitaan LPP RRI Palangkaraya, Septina Trisnawati, yang mengungkapkan lembaga penyiaran publik memiliki peran strategis dalam membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Melalui program siaran, dialog interaktif, serta pemberitaan, RRI Palangkaraya dapat menjadi sarana edukasi publik untuk mendorong masyarakat, pelaku usaha kreator dan inovator agar memahami pentingnya melindungi karya.
15: Jadi RRI Palangkaraya dipercaya oleh pihak Kementerian Hukum dari Kanwil Kalimantan Tengah hari ini menyampaikan tentang peran media publik dalam menumbuhkan kesadaran ya masyarakat tentang kekayaan intelektual. Sharingkan ini apa yang sudah kami lakukan, dan tentunya kegiatan diseminasi ini juga kami dapat masukan juga dari RRI Palangkaraya khususnya untuk bisa lebih concern lagi terhadap isu-isu kekayaan intelektual, karena ini terkait dengan ya nilai ekonomi seperti itu ya, dari pelaku ekonomi kreatif, dan juga tentunya harus mendapat perhatian yang lebih seperti itu, mungkin dari pemerintahan kemudian juga dari dialog-dialog yang akan.
14: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah berperan memberikan perlindungan melalui pencatatan kekayaan intelektual. Oleh karena itu, masyarakat didorong untuk mendaftarkan setiap karya maupun merek yang dimiliki sesuai dengan jenis kekayaan intelektualnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pendengar, informasi yang terakhir, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Palangkaraya menggelar kegiatan penyebaran komunikasi, informasi dan edukasi terkait cara cerdas memilih makanan. Kegiatan ini sekaligus dirangkai dengan pemberian 1 juta vaksin anti penyakit kanker serviks kepada ratusan peserta. Edi Suroso melaporkan.
16: Jadi sebagai perempuan saya harus menjaga diri sendiri dan menyayangi diri sendiri dengan cara ikut vaksin.
17: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya menggelar kegiatan penyebaran komunikasi, informasi dan edukasi atau KIE kepada para peserta program 1 juta vaksin Human Papilloma Virus yang masih menunggu antrian vaksinasi. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor Balai Besar POM Palangkaraya. Salah seorang peserta vaksinasi, Najwa, mengaku senang mengikuti vaksin HPP karena memahami pentingnya perlindungan kesehatan bagi perempuan. Menurutnya, vaksinasi menjadi salah satu bentuk upaya untuk menjaga dan menyayangi diri sendiri dari ancaman virus dan penyakit berbahaya.
16: Alasan ikut vaksin karena saya mendapat informasi bahwa vaksin HPV ini penting, apalagi untuk wanita, di mana zaman sekarang kan pergaulan sudah sangat bebas. Jadi sebagai perempuan saya harus menjaga diri sendiri dan menyayangi diri sendiri dengan cara ikut vaksin.
17: Najwa mengatakan vaksinasi yang diikuti kali ini merupakan dosis ketiga. Sebelumnya ia telah menerima dosis pertama pada Februari dan dosis kedua pada April 2026. Ia menilai kesadaran masyarakat terhadap kesehatan perlu terus ditingkatkan. Menurutnya masyarakat harus senantiasa memperhatikan kondisi kesehatan sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai penyakit yang dapat disebabkan oleh virus. Sementara itu pelaksana harian Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya Nur Fadila memastikan Balai Besar POM terus melakukan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya memfasilitasi pemberian 1 juta vaksin antisipasi penyakit kanker serviks.
18: Tahun ini dosis yang ketiga, dan tahap satunya kemarin di bulan Februari, dosis yang kedua di bulan April, ini yang ketiga. Kesadaran masyarakat ya, lebih kepada kesadaran masyarakat untuk senantiasa memperhatikan kesehatannya supaya terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus-virus yang ada di beredar di masyarakat. BPOM Palangkaraya senantiasa melakukan pengawasan rutin mulai dari pre-market, kemudian post-market, mulai dari sarana produksi, distribusi yang terkait peredaran obat dan makanan yang ada di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangkaraya.
17: Balai Besar POM juga rutin melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar di wilayah kerjanya. Pengawasan tersebut dilakukan mulai dari tahap pre-market hingga post-market, termasuk pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan produk obat dan makanan yang beredar tetap berada dalam pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. Edi Suroso melaporkan.
1: Dan pendengar, informasi ini menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Jangan lewatkan Warta Berita Daerah pukul 13 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
12: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, semangat pagi di hari ini, pendengar, di hari ke-21 bulan Agustus 2026. Masih ada kurang lebih seminggu ke depan ya, kita menikmati bulan Agustus ini dengan euforia 17-annya merah putih begitu ya, pendengar. Ya, tapi pendengar, ada kabar gembiranya di mana pemerintah telah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk berkesempatan menempuh pendidikan di luar negeri. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Kodari, menuturkan bahwa terlaksananya melalui program beasiswa Garuda tahun 2026. Jadi pengiriman ratusan pelajar ke sejumlah kampus unggulan dunia ini terbagi dalam dua gelombang. Dan pendengar, tidak hanya ditujukan untuk keperguruan tinggi terkemuka dunia, program ini juga memberikan beasiswa untuk sejumlah perguruan tinggi bergengsi di dalam negeri. Ya pendengar, realisasi paling konkret ada pada beasiswa Garuda 2026 yang menempatkan total 515 penerima ke kampus-kampus top dunia, terdiri dari 370 siswa pada gelombang pertama dan 145 siswa pada gelombang kedua. Ya pendengar, kemudian juga sejumlah negara-negara dunia yang menjadi tujuan pelajar Indonesia menempuh pendidikan tinggi dari berbagai negara yang bekerja sama dalam program beasiswa Garuda itu, dan terbanyak ini dikirimkan ke Australia, pendengar, dengan 138 penerima, disusul Singapura 72 orang, Kanada 70 orang, kemudian untuk kampus dalam negeri 140 orang. Hong Kong 38 orang, Amerika Serikat 20 orang, Inggris 17 orang, dan selebihnya tersebar ke Belanda, Tiongkok, Korea Selatan, Belgia, dan juga Perancis. Ya, program beasiswa Garuda ini tentu pendengar dilakukan melalui kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi terkemuka dunia dan dilakukan melalui 7 skema program persiapan SAT begitu ya, dan juga ada International English Language Testing System. Nah, selain itu, skema program penguatan bahasa asing juga sesuai dengan negara tujuan beasiswa Garuda, pelatihan personal branding dan penulisan esai, kemudian skema fasilitasi pendaftaran ke perguruan tinggi terbaik dunia, serta penguatan riset kolaborasi dari STEM dengan mitra perguruan tinggi negeri. Ya, pendengar Pro 1, informasi ini tentu menjadi penyemangat semua begitu ya, bahwa ketika kita bisa menempuh pendidikan setinggi mungkin, ini jauh lebih baik begitu ya. Memang tidak ada kata terlambat untuk menempuh pendidikan. Tidak usah ke luar negeri, mungkin ketika kita bisa menempuh pendidikan yang terbaik dalam negeri pun juga tidak apa. Tapi jika kita memiliki peluang untuk menempuh pendidikan sampai ke negeri Cina gitu ya, atau ke universitas-universitas tinggi di luar sana, ini juga merupakan satu kesempatan yang luar biasa.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang, kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Kali ini pendengar, Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada Agustus 2026. Ini artinya sudah 2 bulan berturut-turut BI mempertahankan level BI rate-nya. Jadi suku bunga deposit facility juga tetap sebesar 4,75% dan suku bunga lending facility tetap di 6,50%. Keputusan ini tetap konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, kemudian juga pencapaian sasaran inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pejabat Gubernur sementara BI, Destri Damayanti menyampaikan pendengar hal tersebut dalam keterangan pers ketika hasil rapat Dewan Gubernur BI Rabu kemarin. Dan BI memang tetap fokus pada upaya stabilisasi nilai tukar rupiah karena memang dampak tingginya gejolak global akibat perang Timur Tengah. Sedangkan sasaran inflasi sebesar 2,5 kurang lebih 1% pada tahun 2026 dan 2027. Kalau dari sisi moneter pendengar, BI terus memperluas kebijakan insentif dan sejumlah kebijakan lain dan ini memang diantaranya untuk meningkatkan aliran masuk modal asing sehingga memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Kebijakan makro prudensial dan kebijakan sistem pembayaran dilanjutkan dan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kalau kebijakan sistem pembayaran ini akan diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital. Dan kebijakan ini memang disertai dengan penguatan struktur industri sistem pembayaran dan peningkatan keandalan serta ketahanan infrastruktur sistem pembayaran. Dan pendengar, informasi lainnya nanti juga akan disampaikan dalam Warta Berita bersama Pro 3 RRI di pukul 7 waktu Indonesia Barat.

kata-kata bijak Albert Einstein, satu dari dua pilar utama fisika modern dan penerima Nobel Fisika tahun 1921. Perdamaian tidak dapat dijaga dengan kekuatan. Hal itu hanya dapat diraih dengan pengertian.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3. Ragam informasi dari dalam dan luar negeri, kami akan kembali dengan sajian program lainnya pendengar setelah Warta Berita Pro 3.